0: Seru Jakra ini tadi Bapak Suminto yang sempat on air di Radio Jakra Krisna, perjalanan dari Wilangan menuju ke Caruban menjumpai adanya kendaraan truk yang mengalami trouble di dua titik. Untuk titik pertama atau lokasi pertama itu di Tanjakan Wilangan. Kemudian untuk lokasi yang kedua itu sekitar Tanjakan Petung Saradan. Dua truk tersebut yang ada di dua lokasi yang berbeda juga, ini tepatnya masih di bahu jalan ya. Namun sejauh ini arus lalu lintas di sana masih cukup lancar karena dari pengguna jalan ini bisa melintas di sisi sebelah dari kendaraan truk tersebut. Masih cukup lancar ya, meskipun ada dua kendaraan truk yang mengalami trouble di dua lokasi tersebut. Lokasi pertama sekali lagi di Tanjakan Wilangan. Kemudian untuk lokasi yang kedua sekitar Tanjakan Petung Saradan. Sehingga untuk Anda pastikan tetap konsentrasi saat melintas di jalur Nganjuk Madiun pada pagi hari ini. Pagi ini tidak terlalu ramai dengan kendaraan besar ya, disampaikan oleh Pak Suminto tadi kendaraan-kendaraan besar itu memadati jalur Nganjuk Madiun ya, Caruban Madiun itu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Senin itu tidak terlalu ya, Seru Jakra. Tapi kalau hari Selasa, Rabu, Kamis ya sore itu ramai sekali dengan kendaraan besar jalur Wilangan Caruban. Sehingga harap hati-hati dan juga waspada apabila berpapasan dengan kendaraan besar. Ini juga harus dipastikan tetap jaga jarak aman ya. Apabila ingin mendahului kendaraan tersebut, Seru Jakra, pastikan ini tidak ada kendaraan dari lawan arah dan juga cukup ruang. Informasi yang kami terima, Seru Jakra, jumlah penerbangan yang dibatalkan di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur terus bertambah akibat dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Hingga Minggu 6 September 2026 kemarin, sekitar jam 19.50 menit, tercatat 75 penerbangan resmi dibatalkan. Ya, sementara itu Seru Jakra, terkait dengan tinjauan anak-anak yang setiap pagi tidak menggunakan helm ya, dari sisi budaya seperti apa, saat ini sudah berhasil tersambung dengan Bapak Amin Fuadi, Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, Kota Sejuk. Selamat pagi Bapak Amin, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi ini ternyata pantau nggih jenengan Bapak.
1: Ini
0: santai di rumah lah ya.
1: Tapi aktivitas masih banyak juga Mbak.
0: Oh, tetap aktif ya.
1: Oh iya. Kemarin juga kami mendampingi tim dari ITS itu di Museum Kritik dan di hutannya untuk pendataan.
0: Oh, pendataan ini ya, apa namanya, benda-benda sejarah gitu ya,
1: Pak Amin. Titik-titik temuannya.
0: Titik-titik temuannya. Ya. Oh, kemarin.
1: Jurusan

0: misalnya jurusan geomatika ya, itu yang anunya.
1: Jadi lebih ke titik penemuan dan data yang lainnya.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Tadi menanggapi terkait dengan anak-anak yang tidak menggunakan helm ya, Bapak Amin Fadi.
0: Ya, betul, ya. Jadi saya tadi kan mendengarkan yang disampaikan Pak Sentot tadi ya.
1: Pak Suminto.
0: Itu, oh Pak Suminto ya, Pak Suminto ya. Mohon maaf ya. Saya memang mengamati Mbak ya. Jadi selama ini itu semakin tahun itu semakin parah menurut saya ya. Nah ini memang kalau disampaikan Pak siapa nanti tadi Pak Suminto tadi itu ragu-ragu terhadap orang tua. Kalau saya ya yakin faktor utama adalah orang tua gitu loh. Jadi orang tua itu yang menjadikan anak-anak mereka ini justru menjadi yang saat ini barangkali penyumbang tertinggi kecelakaan lalu lintas ya. Itu yang terjadi adalah seperti itu. Nah, ini kalau ditinjau dari faktor budaya, ini karena apa? Budaya sekarang ini ada pergeseran kehormatan keluarga, Mbak. Kalau dulu itu kan orang tua yang benar-benar menguatkan yaitu aturan keluarga itu kepada anaknya. Nah, sekarang ini justru terbalik. Ini budaya nurut ini pada anak ini yang saya juga heran kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Kok menjadi budaya nurut kepada anak, bukan anak yang nurut kepada orang tua. ini. Nah, kalau sudah orang tua itu nurut kepada anak ya sudah, permintaan apapun anak pasti akan dituruti. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini juga masyarakat kita ini masyarakat yang latah terhadap budaya kepraktisan. Ya. Jadi dan itu dilakukan secara kolektif ya, secara ekstrim ya. Jadi contohnya ya Mbak ya.
1: Yeah.
0: Sekarang ini mereka alasan sibuk dan sebagainya, nggak mau ngantar anaknya sekolah, gitu. Nggak mau ngantar anaknya sekolah. Dah kita fasilitasi aja. Toh dia juga bisa sudah. Kalau mengoperasikannya barangkali bisa, tetapi bagaimana dia memahami aturan-aturan, gitu, yang dan apa ya istilahnya. Kalau orang mengendarai itu benar-benar kan ini ya Mbak ya, benar-benar dia harus benar apa ya, menguasai dalam arti bukan hanya memakai gitu loh ya.
1: Iya.
0: Jadi paham terhadap aturan
1: ya,
0: terus kemudian nanti etikanya berkendara bagaimana. Betul. Nah, ini itu harus ada gitu loh ya. Nah, ini yang budaya kepraktisan ini yang harusnya benar-benar diperhatikan. Nah, makanya ini orang tua harusnya banyak-banyaklah belajar dari suatu keadaan gitu loh ya. Bukan hanya karena ya itu tadi ego pribadi lah, praktis dan dia mampu beli motor ya. Ya,
1: iya.
0: Anak kebetulan anak-anak sekarang Mbak motornya baru-baru.
1: Iya.
0: Digas langsung ngeng banter.
1: Iya. Jadi,
0: bagus okay. Bagus kenceng gitu. Tetapi dia belum mampu menguasai emosinya. Belum mampu menguasai bagaimana mengendalikan sepeda motornya ini dengan sebaik-baiknya dalam situasi yang tentu berbeda-beda gitu. Nah, ini yang ini. Dan budaya yang ketiga adalah ini Mbak ya. Budaya pemakluman ya. Ini pemakluman ini juga kembali kepada orang tua maupun lingkungan keluarga lingkungan keluarga terutama. Ya udah wis gak apa-apa. Umur sang ini makai juga gak apa-apa. Bahkan kadang-kadang orang tua merasa bangga pada saat anaknya kecil sudah bisa memakai motor. Nah, ini yang menurut saya benar-benar itu keblinger gitu. Ya, jadi keblinger kan menurut saya. Jadi mestinya itu harusnya kalau hanya sekedar belajar bisa gak apa-apa. Tetapi untuk mengendarai di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya ya, harusnya ada batasan.
1: Ada batasan-batasannya, betul.
0: Itu ya. Ya. Contoh saya sendiri Mbak ya, saya sendiri anak saya baru boleh memakai sepeda motor itu pada saat dia SMA. Kalau belum SMA saya belum boleh. Walaupun dia SMP kelas 1, kelas 2 barangkali dia sudah bisa belajar. Tetapi tidak saya perkenankan untuk menggunakan sepeda motor. Nah, ternyata ini sebenarnya di beberapa sekolah SMA itu sudah ada aturan di antaranya. Kelas 1 kalau nggak salah ya, itu tidak boleh memakai sepeda motor. Ini sebenarnya bagus menurut saya. Itu sudah bagus, tapi banyak juga yang dilanggar. Orang tua tetap memberikan sepeda motor, mereka parkirnya di luar.
1: Di luar, ya.
0: Yang terjadi kan seperti itu.
1: Iya, betul. Ya,
0: walaupun barangkali secara dampak ekonomi itu bagi masyarakat sekitar sekolah ada
1: plusnya.
0: Iya. Ada plusnya, tetapi ini kaitannya dengan dampak psikologis kepada anak ini yang yang apa namanya benar-benar kan sebenarnya tidak baik. Gitu. Hmm. Ini yang terjadi saya amati seperti itu karena mereka taunya banter. Ini gang kecil, jalan besar itu tidak bisa membedakan. Yang penting saya banter, itu. Ya, mohon maaf itu saya pernah sampai saya berhentikan anak benar-benar langsung saya dudukkan, saya beritahu. Apakah kamu tidak diajari oleh orang tuamu tata tertib lalu lintas gitu. Itu ternyata memang sama sekali dicul nih sama keluarganya. Nah, bisa. Ini kebiasaan pemakluman ini lah Mbak yang menurut saya benar-benar dilakukan oleh para orang tua dan keluarganya. Keluarganya yang lain harusnya juga mengingatkan. Gitu loh, belum waktunya gitu. Itu harusnya seperti itu. Ketegasan itu harus ada gitu ya. Ini yang bagian barangkali ya juga ini ya. Tapi saya kira bukan hanya di budaya Jawa aja, di semuanya. Suku itu saya melihat kebiasaan pemakluman ini luar biasa. Dan yang terakhir ini Mbak ya, barangkali ini pergeseran pola asuh Mbak dan antar generasi ya. Ini jadi pola asuh dari generasi ke generasi ini juga semakin berubah. Itu tadi karena mungkin sekarang itu kesibukannya mencari rezeki ini sehingga pola asuhnya bagaimana ampreh gampangi, gitu. Ampreh praktisi. Nah ini yang pola asuh yang demikian inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ini yang barangkali harus menjadi perhatian. Nah sekarang kita juga harus memperhatikan ya bahwa dampak itu semua nanti adalah pada tentunya penyalahgunaan hukum ya yang ada ya toh. Jadi artinya aturan-aturan ini dilanggar ya toh. Aturan-aturan dilanggar ya, terutama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas itu Mbak ya. Itu regulasi yang mengaturkan itu. Nah, ini pelanggaran hukum yang dilakukan di antaranya yaitu ya. Kemudian orang tua juga ini ya tidak mempertimbangkan nanti keselamatan anaknya dan risiko fisik kalau misalnya terjadi kecelakaan, cacat dan sebagainya, masa depannya bagaimana, itu dikesampingkan. Hal-hal seperti itu dikesampingkan ya. Kalau orang tua sendiri itu sudah punya prinsip itu, saya kira itu disampaikan kepada anaknya, dijelaskan pada anaknya, itu harusnya tetap bisa. Nah itu tadi ya, termasuk pola asuh dan ini ya dampak psikologisnya ini. Kalau anak sudah dilakukan pembiaran gitu, orang tua nurut kepada anak, ya sudah, nanti pola dampak psikologis yang berikutnya itu pola asuh yang ini, sehingga anak dengan seenaknya akan menentang orang tuanya. Itu yang terjadi ya toh. Nah dan berikutnya juga ini ya, ini etika berkendara ya dan empati publik ini sama sekali nabrak ya mati ya sudah biarin. Nah sedangkan kita pada satu sisi itu tadi ya, nanti pada saat mengalami kecelakaan seperti itu ya sudah diselesaikanlah dengan belakang layar ya, di belakang layar gini-gini. Nah, karena kebetulan mungkin anak di bawah umur tidak sebegitunya nanti bisa untuk di apa namanya hukum. Sanksi hukum, iya. Proses hukum gitu ya. Nah ini yang mestinya para orang tua ini benar-benar harus menyadari, paling tidak adalah risiko keselamatan dan risiko fisik yang terjadi manakala anaknya nanti mengalami kecelakaan. Nah itu yang harusnya difahami Mbak.
1: Betul, ini jadi ada beberapa faktor ya Bapak ya, yang betul. Mungkin ini kebetulan ada orang tua yang juga ada di posisi yang sama, akhirnya bisa mempertimbangkan kembali pengawasannya terhadap anak-anaknya menggunakan sepeda motor. Terakhir ya. Pak, ini mungkin ada pesannya kepada orang tua yang mungkin hingga saat ini masih membiarkan anaknya yang di bawah umur mengendarai kendaraan sepeda motor sendiri atau kurang mengawasi terkait dengan ketertiban dan juga keselamatan anak-anaknya, monggo.
0: Ya, terima kasih. Jadi kepada para orang tua, khususnya orang tua di Nganjuk ya, ini monggo, mari kita membuka hati dan pikiran kita terhadap cara mendidik anak kita. Ya, cara mendidik anak kita, terutama yang masih SMA ke bawah ini ya, jangan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ini untuk berkendara bukan pada tempatnya. Nah, sebisa mungkin sebelum dia memang waktunya menggunakan usia menggunakan kendaraan, tolong tahan tolong hindari agar nanti resiko-resiko keselamatan maupun resiko fisik lainnya itu tidak menimpa putra-putri panjenengan. Karena kalau itu terjadi, yang rugi juga panjenengan sendiri maupun anaknya. Nah, ini yang monggo ya kita bangun kesadaran diri semuanya untuk kita sama-sama bisa menjaga keselamatan semua pihak. Saya kira itu, Mbak Erika. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Amin Fadi untuk waktu serta himbauannya di pagi hari ini. Saya selalu Bapak Amin Fadi. Selamat
0: siap.
1: Lanjutkan
0: terima kasih,
1: aktivitasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Bapak Amin Fuadi, beliau merupakan ketua komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk, Kota Sejuk, terkait dengan tinjauan anak-anak yang berkendara tanpa helm dari sisi kebudayaan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra dari perbincangan saya tadi dengan Bapak Amin Fuadi ya. Kita bisa lihat bahwa persoalan anak berkendara tanpa helm itu bukan hanya soal pelanggaran aturan, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan, pola asuh, lingkungan, serta budaya keselamatan di masyarakat. Karena itu perubahan tidak cukup hanya melalui penindakan saja, perlu juga dimulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, hingga masyarakat. Kita sama-sama untuk membangun kebiasaan bahwa menggunakan helm adalah bagian dari budaya menjaga keselamatan. Sebab keselamatan anak bukan hanya tanggung jawab anak itu sendiri, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Ke Gatekeeper Danti,
1: terkait dengan perbincangan pagi hari ini banyak yang ikut menanggapi. Ini diawali oleh Bapak Sutrisno, Mas Sutrisno. Beliau itu menanggapi topik anak sekolah yang sudah bawa sepeda motor. Kemarin Agustus, di bulan Agustus awal, itu di wilayah Kedunggalar Ngawi, ada laka 3 sepeda motor, 1 meninggal dunia juga. Kemudian ada Bapak Yitno, ini yang ikut menambahkan cerita. Kalau tetangga beliau, itu sebenarnya kalau dari tingkat ekonomi, finansialnya mampu membelikan sepeda motor. Tetapi justru anak-anaknya dari SD sampai SMA itu naik sepeda ontel dengan alasan belum waktunya. Dan sepeda ontelnya pun yang mahal, dibelikan ya? Itu yang mahal, yang hampir seharga motor.
0: Yang seharga ya, motor.
1: Ini demi keamanan dan keselamatan.
0: Biar anaknya anak-anak mungkin juga mau Danti.
1: Iya, biasanya kan anak-anak itu ya, ada juga beberapa gen alfa apa? Gen alfa ya, kalau sekarang kalau bawahnya kita itu. Itu kan gengsi naik sepeda. Nah ini makanya sepedanya yang mahal juga.
0: Iya, dibelikan sepeda sesuai dengan keinginan lah ya. Kalau mungkin belum bisa mengendarai sepeda motor.
1: Iya, ini demi keamanan dan keselamatan anak juga. Ada lagi tadi yang ikut menambahkan ya, ini disampaikan Bapak Arif, seperti halnya ini ketat sekali istri beliau sama anak-anak gak boleh bawa sepeda motor ke sekolah sebelum usianya 17 tahun dan punya SIM.
0: Nah ini yang harus dicontoh ya.
1: Ini perlu dicontoh ya Bu Rete ini. Terima kasih ya. Ini berarti parentingnya parenting yang itu kah? Kayak orang tua kita zaman dahulu.
0: Betul, gak boleh bawa sepeda motor kalau belum SMA.
1: Benar-benar ketat ya, disiplin. Dan ucap syukur tanggal 23 September nanti sudah 17 tahun.
0: Wah, mulai bawa motor ya. Sudah belikan motor baru atau belum Pak Arif?
1: Ini yang itu loh Bapak Arif, kan banyak yang modelnya baru-baru ya sekarang. Warnanya juga bagus-bagus. Betul. Dan jangan lupa ya untuk mengurus surat izin mengemudinya dahulu juga. Kemudian ini ditambahkan sudah
0: beli motor baru.
1: Syukuran ini
0: sudah
1: Bapak
0: siap
1: Arif.
0: Ya motornya
1: sudah ready ya. Terima kasih.
0: Tinggal nunggu tanggal berarti ini.
1: Iya, semoga aman selalu ya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Nini, ini juga menambahkan info di wilayah Ngantru Tulungagung bulan Agustus itu juga ada 3 pelajar yang meninggal karena laka, Kak. Ini ikut menanggapi ya. Ikut menambahkan kalau diamati banyak sekali korban kecelakaan itu yang didominasi usia anak-anak muda. Betul. Anak-anak sekolah yang masih di bawah umur, yang seharusnya belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Itu amat sangat disayangkan karena bisa merugikan diri sendiri dan juga ikut merugikan pengguna jalan yang lainnya. Ada juga Bapak Muhammad, ini menanggapi topik yang dibicarakan Bapak Fuadi, Bapak Amin tadi. Beliau juga prihatin dengan perilaku pelajar di jalan. Etika yang benar tidak diterapkan, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Banyak yang tidak disiplin, tidak patuh norma, dan kurang adanya empati kepada pengguna jalan yang lainnya. Ini amat sangat disayangkan, miris kalau mengamati anak-anak muda zaman sekarang yang notabene didominasi dengan yang nir empati, etikanya kurang, apalagi kalau berkendara di jalan umum. Justru Bapak Chandra, ini di era 90-an, itu banyak yang sudah naik motor, motornya itu motor yang gede-gede, tapi tetap pakai helm. Zaman dahulu itu kalau parkir, sehelm-helmnya juga dititipkan ke yang jaga parkir.
0: Gak motor tapi tertib gitu ya.
1: Dan zaman dahulu itu memang belum terlalu ketat terkait dengan aturan berkendara, karena dulu itu masih sepi, masih belum banyak yang punya kendaraan bermotor. Tapi itu juga sudah pakai helm. Ini helmnya kalau kata beliau dahulu zaman tahun 90-an itu helm topi tentara Jepang. Modelnya.
0: Modelnya. Ya, tapi sekarang modelnya juga kayaknya ngetren lagi.
1: Iya, ngetren lagi ya yang sekarang itu banyak yang memakai juga. Betul. Terima kasih, ini sudah banyak yang menanggapi. Semoga menjadi perhatian khususnya bagi para orang tua, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan Nila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra juga ikut, bisa ikut menambahkan ya, atau menanggapi terkait dengan budaya anak sekolah yang saat ini kurang memperhatikan keselamatan. Seperti itu yang tadi sempat kita bincangkan juga dengan Bapak Amin Fuadi, Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk Nganjuk. Silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp atau juga lewat telepon di 085 29 1061.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pagi hari ini Seru Cakra melintas di mana, situasinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan dengan kami ya. Apakah di perjalanan Anda kali ini Bayang juga menjumpai anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa menggunakan helm? Atau juga bukan anak-anak sih ya, sudah orang dewasa tapi kok yang nggak pakai helm ini? Di jalur mana, wilayah mana? Bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal

0: Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Apabila lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Terujak karena informasi yang sudah kami terima 2 jam terakhir ini sudah sebagian kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna, sehingga Anda bisa cek ulang maupun juga ikuti akun Facebook kami agar selalu update informasi dari berbagai wilayah. Saya cek informasi dulu ke Angga, silahkan.
1: Ada informasi dari Pak Mu, beliau mengirimkan foto sedang sarapan sambil menyimak pembahasan Radio Cakra Krisna dengan topik keselamatan di jalan raya, terutama untuk adik-adik pelajar ya Rika. Beliau saat ini posisinya di depan kelenteng Sukomoro.
0: Oh, di sana sarapannya.
1: Betul, sarapan di depan kelenteng, ada warung di situ, dan untuk lalu lintasnya juga masih normal pada pagi hari ini. Lalu ada informasi dari Bapak Setiaris selaku Pranata Meteorologi dan Biofisika Madya BMKG Kabupaten Nganjuk. Beliau menanggapi terkait kondisi angin, kenapa kok sering terasa lebih kencang pada sore hari, terutama saat musim kemarau ini. Nah, fenomena ini berkaitan dengan proses pemanasan pemukiman bumi sejak pagi hingga siang hari. Saat musim kemarau, langit yang lebih cerah membuat sinar matahari lebih banyak mencapai permukaan bumi. Panas tersebut kemudian diserap dan disimpan oleh tanah sebelum dilepaskan kembali ke udara. Menariknya, suhu udara tertinggi saat ini tidak selalu terjadi tepat saat matahari berada di posisi tertinggi. Ada jeda waktu yang disebut thermal lag, sehingga suhu udara biasanya mencapai puncaknya sekitar pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Ketika permukaan bumi semakin panas, udara di dekat permukaan ikut menghangat dan bergerak naik. Kondisi ini membuat atmosfer semakin aktif dan terjadi percampuran udara secara vertikal. Menjelang sore sekitar jam 3 hingga jam 5, pencampuran tersebut dapat membawa momentum angin yang lebih kuat dari lapisan udara di atas turun mendekati permukaan. Itulah penyebabnya kenapa kok angin yang kita rasakan pada sore hari terkadang menjadi lebih kencang dibandingkan pada pagi hari. Namun tidak berarti setiap sore pasti terjadi angin kencang. Kecepatan angin juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara, pola angin musiman, kondisi topografi awan, dan kondisi atmosfer setempat. Pada musim kemarau, pengaruh monsun Australia juga dapat mengaruhi pola angin di wilayah Pulau Jawa. Jadi sederhananya, pemanasan matahari sejak pagi membuat atmosfer semakin aktif, dan pada sore hari percampuran udara tersebut dapat membuat angin di permukaan terasa lebih kencang. Lalu ada informasi ini dari Pak Yitno mengabarkan kalau dulu tuh naik sepeda ontel kalau berkendara pada waktu sekolah, jadi tidak naik sepeda motor. Dan juga menambahkan informasi, selain untuk keselamatan juga mengajarkan olahraga dan kesederhanaan. Jadi anak-anak sekarang juga jarang ya Rika ya yang naik sepeda seperti kita dulu. Ini beliau juga menanggapi mengajarkan olahraga dan kesederhanaan melalui sepeda. Lalu ada informasi lagi, ini disampaikan oleh Pak Hakim dari Kertosono. Untuk Kertosono saat ini arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada kendala juga. Lalu ada informasi dari operator bus Dalops BPBD Kabupaten Nganjuk, ini meneruskan informasi dari BMKG. Perkiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini, tanggal 7 September 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca di Jawa Timur diperkirakan cerah dan peluang terjadi hujan ringan. Lalu untuk siang hingga sore hari nanti, di Provinsi Jawa Timur, cuacanya diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Cuaca dengan kondisi demikian juga terjadi pada malam hingga dini hari nanti. Untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur, suhu terendah berada di 9 derajat Celcius dan suhu tertinggi ada di 36 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara minimum 29% hingga 100%. Untuk angin di Jawa Timur dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 49 km per jam. Untuk hujan ringan ini juga tadi Getiper mendapatkan informasi dari Mbak Nia, Dari wilayah Lumajang saat ini pagi tadi juga masih hujan gerimis dan juga semalam terjadi hujan ya Rika ya. Pagi tadi juga terjadi lagi hujan gerimis dan juga berkabut. Untuk kondisi Gunung Semeru juga saat ini masih terjadi erupsi, namun untuk abu vulkaniknya tidak sampai turun di wilayah tersebut, Rika.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Ya seru Jakra, saat sore hari angin lebih kencang ya beberapa hari terakhir ini. Harap diperhatikan bagi Anda yang berkendara maupun juga mengemudi melintas di lokasi yang banyak pohon yang cukup rimbun seperti itu, rawan dahannya patah ya seru Jakra, tetap diperhatikan. Kemudian kecepatannya juga harus tetap terkontrol agar tetap stabil, tidak ada oleng-olengnya. Kalau kendaraan roda 2 kan rawan oleng ya, ketika kita mengendarai kendaraan cukup kencang, kemudian anginnya pun juga kencang. Pastikan Anda tetap hati-hati dan memperhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Ke Gatekeeper Danti.
1: Mas Sutrisno, ini juga masih menyayangkan terkait dengan banyaknya anak-anak sekolah bawa sepeda motor. Bahkan banyak sekali angka kecelakaan yang didominasi korbannya anak-anak sekolah juga. Betul. Di Ngawi banyak, di Tulungagung, kemudian bahkan di Nganjuk juga banyak anak-anak sekolah yang terlibat dalam kecelakaan. Bahkan info terakhir yang kecelakaan di area makam wilayah Kampung Baru Tanjungan 6 semalam. Informasi dari polsek setempat kabarnya anak-anak yang ugal-ugalan.
0: Oh, anak-anak yang ini berarti masih pelajar ya.
1: Anak-anak yang ugal-ugalan informasinya. Ini sangat disayangkan dan tadi juga sudah disoroti oleh Bapak Amin Fuadi dari segi budaya. Ini yang disayangkan, budaya pemakluman dari pola asuh dan didikan orang tua maupun keluarga. Ini yang membahayakan keselamatan anak dan juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Karena di jalan itu merupakan jalan umum, tidak hanya anak-anak saja yang berhak melintas. Betul. Tetapi juga semua orang berhak melintas di jalur yang sama. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi para orang tua yang memiliki putra-putri masih di bawah umur, semoga tidak diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Informasi lain, geser dulu, ada Mbak Tias, ini sampai di wilayah Kertosono, infonya juga ramai cuaca, disampaikan cerah Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik Erika, tadi kami menerima informasi masuk yaitu kecelakaan lalu lintas di kawasan Ngujur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun yang melibatkan dua unit truk sehingga salah satu truk terguling di badan jalan dan satu truk yang lainnya itu menghantam sebuah minimarket. Untuk kronologi kejadian beserta kondisi korban, kami juga masih berkomunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono. Beliau mengabarkan saat ini juga sedang menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengecek kondisi korban, dan nanti juga akan disampaikan bagaimana terkait kronologi dan kondisi korban dengan kejadian tersebut oleh beliau. Lalu ada informasi lagi, ini dari Bu Nita, ini menambahkan informasi kalau anak beliau ke sekolah pakai sepeda listrik.
0: Oh, pakai sepeda listrik, parkirnya di sekolah ya ini ya?
2: Nah, iya pastinya bisa nih parkir di sekolah ini sepeda listrik karena jarak sekolah dengan rumahnya hanya 500 meter.
0: Oh, dekat ya.
2: Dekat ini. Lalu ada informasi lagi, ini disampaikan oleh Mas Bagas. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri, melintas di kawasan Pace untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ada Mbak Dewi, ini dari Kabu Jombang menuju ke Kandangan Kediri, sekarang melintas di kawasan Pelemahan, arus lalu lintasnya terpantau lancar. Ada Mas Fandi, ini mengabarkan untuk Sukomoro, sekitar Pasar Sukomoro harus lalu lintasnya lancar. Ini posisinya dekat sama Bapak Muhammad ya tadi. Okay. Yang sedang berada di Kelenteng. Ada Mbak Rani, ini perjalanan dari Madiun mau ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di Wilangan, untuk arus lalu lintasnya dikabarkan lancar saja pada saat ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tadi kami juga sempat terima informasi ada dua kendaraan truk yang mengalami trouble di jalur Nganjuk Madiun. Yang pertama ini berlokasi di Tanjakan Wilangan, yang kedua berlokasi di sekitar Tanjakan Petung Saradan. Jadi untuk Anda yang melintas di sana, harap hati-hati. Arus lalu lintas tetap lancar ya, Seru Cakra, meskipun kedua truk ini posisinya juga berada di bahu jalan karena dari pengguna jalan lain bisa melintas di sebelah kendaraan truk tersebut karena dua lajur ya, Seru Cakra, di jalur tersebut dua sisi bisa digunakan. Anda melintas di sana bisa disampaikan kepada kami situasi menit ke-26 lepas dari jam 8 pagi kali ini seperti apa.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru Jagra, untuk pagi hari ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh seru Jagra lainnya yang akan melintas di wilayah Anda. 0852 9001061. Cek informasi ke Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari pantauan CCTV. Untuk di wilayah Mengkring ini terjadi truk mogok di perlintasan kereta api, dan saat ini sudah didorong oleh beberapa pengendara yang ikut turun membantu mendorong truk, meminggirkan dan memindahkan truk agar tidak berada di perlintasan kereta api. Dan juga terjadi antrean arus lalu lintas ekornya sampai di arah barat atau tempatnya di jembatan Kertosono untuk ekornya. Dan saat ini sudah terurai ya Rika. Ini untuk truk sudah berhasil dipinggirkan, dan untuk kendaraan yang dari arah barat perlahan-lahan sudah bisa melintas dengan aman dan normal. Dan untuk arus lalu lintasnya saat ini juga ramai lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan seperti tadi pagi. Rika, ini sudah lancar kembali akibat dari truk mogok di perlintasan tersebut, sudah aman ditangani. Lalu ada informasi masuk dari Mas Jepri, ini perjalanan di Ring Road Mojoagung dilaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar pada hari ini. Ada Mbak Niken, ini perjalanan di tol kilometer 706 Mojokerto untuk arus lalu lintas juga masih lancar. Ada Mas Zidan, ini beliau berada di kawasan Pamenang Kediri, arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar, udara juga masih dingin pada pagi menjelang siang hari ini. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Mas Nabil, ini perjalanan dari Mojokerto menuju ke Madiun, saat ini melintas di kawasan exit tol Bandar Kedungmulyo. Untuk arus lalu lintasnya lancar, cuaca juga cerah, angin bertiup dari arah kiri jalan, Erika.
0: Terima kasih Hangga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Jakra, ini tadi disampaikan juga ya oleh rekan-rekan yang ada di BMKG Nganjuk terkait dengan angin yang terasa kencang saat sore hari di saat musim kemarau. Jadi pada musim kemarau, langit umumnya lebih cerah sehingga sinar matahari yang mencapai permukaan bumi lebih banyak. Tanah dan lingkungan di sekitar juga harus terus menyerap dan menyimpan panas sejak pagi hingga siang hari. Menariknya, suhu udara maksimum tidak selalu terjadi pada jam 12 siang. Ketika matahari berada pada posisi tertinggi, permukaan bumi membutuhkan waktu untuk menyerap, menyimpan, kemudian melepaskan panas ke udara. Adanya jeda antara puncak radiasi matahari dan tercapainya suhu maksimum ini disebut thermal lag. Oleh karena itu, suhu udara biasanya baru mencapai nilai tertinggi itu sekitar jam 1 hingga jam 2. Setelah permukaan semakin panas, udara di dekat tanah ikut menghangat dan bergerak naik. Pemanasan yang berlangsung sejak pagi membuat atmosfer semakin aktif dengan gerakan udara naik dan turun yang semakin kuat. Kondisi ini menyebabkan turbulensi atau pencampuran udara antara lapisan dekat permukaan dengan lapisan udara di atasnya. Jelang sore jam 3 sampai jam 5, pencampuran udara tersebut dapat membawa sebagian momentum angin yang lebih kuat dari lapisan atau atas turun mendekati permukaan. Akibatnya, angin yang kita rasakan di permukaan dapat menjadi lebih kencang dibandingkan pagi hari. Jadi bukan karena udaranya panas meninggalkan ruang kosong, tetapi karena pemanasan permukaan membuat atmosfer lebih aktif dan meningkatkan pencampuran udara secara vertikal. Namun perlu diingat juga, tidak setiap sore pasti terjadi angin kencang. Kecepatan angin itu juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara, pola angin musiman, kondisi topografi, awan, dan kondisi atmosfer setempat. Pada musim kemarau, pengaruh monsun Australia juga bisa ikut mempengaruhi pola angin di wilayah Jawa. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.

Tetap jaga kesehatan ya, Sri Cakra. Makan yang teratur ya, sesuai dengan porsinya masing-masing, dan jangan lupa konsumsi herbal nariah. Herbal nariah ini bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah terdekat dari wilayah Anda. Kira-kira lokasi Anda di mana? Ini bisa tanyakan ke gatekeeper untuk Wiyata Herbal Nariah terdekat dari lokasi tersebut mana. Nanti ancer-ancernya atau sasarannya juga akan disampaikan agar lebih gampang. Ingin memanfaatkan layanan pesan antar juga bisa, Sri Cakra. Nanti nomor WhatsApp-nya terkait dengan layanan pesan antar tersebut juga bisa kami sampaikan kepada kami. Silakan langsung hubungi gatekeeper saja 0852 9001061.

0: Ya, jadi jumlah penerbangan yang dibatalkan di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur ini terus bertambah akibat dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Hingga hari Minggu kemarin, sekitar jam 7 malam lewat 50 menit, ada 75 penerbangan ini dibatalkan. Sebelumnya, Bandara Juanda mencatat ada 42 penerbangan yang dibatalkan. Sehingga saat ini, jumlah penerbangan yang dibatalkan bertambah sebanyak 33 penerbangan. Penerbangan yang dibatalkan merupakan penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Husein Sastra Negara. Muhammad Tohir, General Manager Bandara Internasional Juanda, menyampaikan pembatalan penerbangan tersebut merupakan dampak berantai dari penyesuaian operasional di sejumlah bandara yang terdampak abu vulkanik. Berdasarkan kondisi operasional, saat ini terdapat 75 penerbangan yang dibatalkan. Rinciannya, ada 37 penerbangan berangkat dan 38 penerbangan datang atau tiba. Pihaknya memastikan Bandara Juanda terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk menangani penyesuaian operasional penerbangan. Dari pihak bandara juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk terus memeriksa status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapai. Nah, informasi terbaru juga bisa diperoleh dengan menghubungi kontak senternya Angkasa Pura Indonesia di nomor 172. Jadi dicek dulu kira-kira ada pembatalan, statusnya apa. Nanti kalau memang jalan kan kita bisa berangkat gitu ya. Tapi kalau memang ada cancel, reschedule dan sebagainya, juga nanti kita bisa mempersiapkan seperti apa setelah ada perubahan status tersebut.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

Asal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: Baik, di menit ke-51 lepas dari jam 8 pagi, saya cek informasi ke Angga.
1: Baik, informasi masuk disampaikan oleh Mas Tio. Ini perjalanan dari Nganjuk mau ke Kediri. Sekarang melintas di kawasan Rican. Untuk arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi masuk dari Pak Chandra Budi. Di SPBU Sekar Putih terlihat tadi pagi ada antrian solar sampai ke bahu jalan, baik mobil dan truk. Lalu beliau juga saat ini mengabarkan nyamil dulu di Soto di Barat SMP 6. Nah, langsung habis itu langsung ke Pace nanti Erika. Ini sepertinya soto kesukaan Erika sih, kalau yang dikirimkan oleh Pak Chandra Budi.
0: Waduh,
1: ini
0: Pak Chandra sudah kesana, terus sudah ini saya belum kesana. Loh ya.
1: Ini dari kemarin Erika belum kesana ya?
0: Belum jadi-jadi nih.
1: Nah, lalu ada informasi masuk dari Mas Rizka. Ini perjalanan mau menuju ke Tulungagung, melintas di Jalan Ahmad Yani Kediri, harus lalu lintas dari arah utara ke selatan. Saat ini cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Lalu ada informasi dari Mas Bayu, ini dari Nganjuk mau ke Kertosono. Untuk arus lalu lintasnya juga lancar saja, tidak ada halangan. Ada Mbak Tanti dari Warujayeng, ini mengabarkan aktivitas di Warujayeng aman saja, lancar, tidak ada kendala. Lalu tadi menanggapi informasi dari Mas Sutrisno, di kilometer 561B ada truk menabrak pembatas jalan, dan ini kami juga masih berkomunikasi dengan petugas Tol Ruas Ngawi Kertosono dan diteruskan ke petugas Ruas Tol Solo Ngawi, Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Seru Jakarta akhirnya dari Badan Gizi Nasional BGN mengambil tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Begadung 2 setelah 143 siswa dan guru di 3 sekolah di Kecamatan Nganjuk mengalami dugaan keracunan setelah makan menu program Makan Bergizi Gratis MBG. Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono menyampaikan bahwa tindakan berupa pemecatan kepala SPPG Begadung 2 dilakukan karena pengelola dinilai tidak menjalankan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Disoroti juga salah satu penyebab potensial yaitu pilihan menu. Nasi goreng yang disajikan dalam paket MBG disebutnya beresiko cepat basi jika penanganannya tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi makanan yang lebih dari 4 jam sejak dimasak itu sudah tidak boleh dimakan. Pihak BGN menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas karena makanan MBG dikonsumsi oleh banyak siswa dan guru. Pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap SOP di seluruh tahap penyediaan makanan diperlukan untuk mencegah insiden serupa. Kasus dugaan keracunan ini masih diselidiki oleh pihak berwajib untuk menentukan penyebab pasti dan juga menindak pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah daerah bersama BGN juga berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Nganjuk dan memperbaiki prosedur operasional untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Ya, jadi untuk saat ini kepala SPPG Begadung 2 ini sudah diberhentikan ya, Seru Jakarta. Selain itu juga SPPG Begadung 2 saat ini tidak boleh beroperasi hingga proses penyelidikan ini selesai dilakukan. Dan terpantau hingga saat ini Seru Jakarta SPPG yang ada di Jalan Widas Begadung Nganjuk tutup. Tidak banyak aktivitas yang tampak di dalam hingga di luar SPPG tersebut. Namun ini juga beberapa kali petugas dari Polres Nganjuk maupun juga BPOM ini masuk ke SPPG tersebut. Jadi masih ada penyidikan dan dari petugas Polres Nganjuk hingga BPOM Surabaya masih fokus mengumpulkan beberapa barang bukti seperti itu. Sementara dari Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro menyampaikan Pemkab Nganjuk terus berkomitmen dalam menangani masalah keracunan yang menimpa puluhan hingga ratusan siswa di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya hingga proses penyidikan belum selesai, SPPG Begadung 2 juga tidak boleh untuk beroperasi kembali. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saat ini sudah hampir masuk di jam 9 pagi. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi, sehat selalu.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Jagra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Pagi hari ini jam 9 pagi lewat 5 menit, selama 2 jam ke depan. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Angga Sandi dan Erika Dwi. Anda bisa mengabarkan kondisi kewaspadaan di jalur yang Anda lalui atau di tempat Anda berada. Bisa telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giril sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing. Kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah

0: Dan dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal Narya. Untuk mendapatkan herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Narya terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan herbal Narya di Wiyata Herbal Narya Bogor, di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Karep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Pagi hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Bowo. Ini perjalanan dari Mojoagung menuju ke Nganjuk sekarang melintas di kawasan stasiun Jombang. Untuk arus lalu lintasnya dikabarkan oleh beliau saat ini masih lancar, tidak terlalu ramai juga. Ada Mas Iqbal, perjalanan dari Madiun mau menuju ke Nganjuk sudah sampai Wilangan. Saat ini kondisi arus lalu lintasnya juga perlahan mulai lancar. Ada Mbak Puspita, ini mengabarkan di kawasan Rejoso Nganjuk atau tepatnya di kawasan Kedung Dowo, arus lalu lintas masih lancar pada pagi hari ini. Juga untuk anginnya sepoi-sepoi di kawasan tersebut. Ada Mas Riki, ini di Perak Jombang sedang ngopi. Arus lalu lintas dilaporkan oleh beliau saat ini masih lancar, tidak ada kemacetan. Lalu ada pesan masuk juga, ini dari Pak Yogi. Ini beliau perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk sekarang melintas di kawasan Mojoroto Kediri atau tepatnya di Semampir, arus lalu lintas juga terpantau lancar, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga. Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 FM Radio Cakra Krisna, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali mengalami erupsi pada kemarin, hari Minggu 6 September 2026 pagi. Erupsi terjadi sekitar jam 7 pagi lewat 51 menit waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak Mahameru atau sekitar 4676 meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru ini masih berada pada level 3 atau siaga. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah timur. Erupsi tersebut juga terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 detik. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Aktivitas juga dilarang dalam radius 5 km dari kawah atau puncak, serta di sepanjang Besuk Koboan hingga 13 km dari puncak pada sektor Tenggara. Sementara itu, potensi perluasan awan panas dan lahar juga perlu diwaspadai hingga 17 km dari puncak.

Sedulur Cakra untuk dampak erupsi Gunung Semeru terbaru. Sementara ini belum ada laporan dampak signifikan terhadap warga. BPBD Jawa Timur menyebut kondisi masih aman dan aktivitas masyarakat belum terganggu. Namun, ada beberapa potensi dampak yang perlu diwaspadai. Yang pertama, hujan abu vulkanik, terutama jika arah angin membawa abu ke kawasan permukiman. Potensi hujan abu disebut dapat terjadi di sekitar Pasru Jambe dan Senduro. Yang kedua, awan panas dan guguran lava, terutama di kawasan aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Selanjutnya, banjir lahar, khususnya jika terjadi hujan deras. Material vulkanik yang menumpuk di lereng dapat terbawa aliran sungai. Terakhir, bahaya lontaran batu pijar, sehingga masyarakat dilarang untuk beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah maupun puncak.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada pesan masuk dari Pak Puguh. Beliau perjalanan melaporkan di kawasan Tiripan arah ke Guyangan Nganjuk. Saat ini lengang dan juga untuk cuacanya sudah mulai panas pada menjelang siang hari ini.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi dari Mas Rizal dari Lojaret Nganjuk. Ini untuk arus lalu lintasnya juga lancar, cuaca juga berangin. Ada Mas Faisal nih perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang. Sudah sampai di kawasan Banyakan Kediri, arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Mbak Nadia, ini di kawasan Wilangan. Untuk arus lalu lintasnya saat ini juga lancar. Lalu ini ada informasi terkait dengan erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Itu juga berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Doho Kediri.
0: Sampai Kediri ya?
1: Iya, sampai Kediri.
0: Okay.
1: Hingga saat ini ada 2 penerbangan di Bandara Doho Kediri yang dibatalkan sebagai bentuk penyesuaian operasional akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. 2 penerbangan yang dibatalkan yakni dengan kode penerbangan IU356 rute Jakarta menuju ke Doho Kediri dengan jadwal tiba jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu penerbangan IU357 rute Doho Kediri menuju ke Cengkareng yang dijadwalkan berangkat jam 12.30 juga dibatalkan. Pengelola bandara masih terus memantau perkembangan erupsi, termasuk potensi sebaran abu vulkanik dan dampaknya terhadap keselamatan penerbangan. Saat ini Bandara Doho Kediri juga berkoordinasi dengan BMKG, Airnav Indonesia, maskapai serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi cuaca dan sebaran abu vulkanik. Dan untuk calon penumpang yang mau menggunakan transportasi pesawat, diimbau mengecek status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju ke bandara. Karena saat ini jadwal penerbangan juga dapat berubah menyesuaikan kondisi terkini dampak dari letusan Gunung Anak Krakatau. Untuk opsi lain bagi penumpang selain pesawat juga bisa menggunakan kereta api atau bus dan juga armada yang lainnya ya Danti.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi masuk ini dari Pak Chandra Budi. Ini beliau sedang perjalanan menuju ke Pace dan sudah selesai makan soto Danti.
0: Wah, sudah sarapan ya? Nah,
1: sudah sarapan juga ini pagi-pagi.
0: Okay,
1: soto kesukaannya bye. Mbak Erika.
0: Baik.
1: Satu lagi informasi masuk dari Mas Galih dari Nganjuk menuju ke Jombang via alternatif Jatikalen melintas di kawasan Damkaret. Arus lalu lintasnya juga lancar didominasi oleh kendaraan pribadi yang memakai jalur alternatif tersebut untuk menuju ke Surabaya Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

Cakra, perlu Anda ketahui bahwa per tanggal 7 September 2026, selain Gunung Semeru, aktivitas erupsi atau letusan juga terjadi pada beberapa gunung api lain yang ada di Indonesia. Yang paling menonjol yaitu pertama Gunung Anak Krakatau, Lampung, Banten yang mengalami episode erupsi. Menerus, ini sekitar 25 jam, mulai 4 September malam hingga 6 September 2026. Statusnya masih level 3 atau siaga. Erupsi Anak Krakatau juga menyebabkan sebaran abu vulkanik dan mengganggu penerbangan di sejumlah wilayah. Yang kedua, Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur, yang masih menjadi salah satu gunung api dengan aktivitas tinggi dan berstatus siaga. Badan geologi sebelumnya menaikkan statusnya dari level 2 menjadi level 3 per Mei 2026. Yang ketiga, Gunung Ibu, Maluku Utara, yang termasuk gunung api, masih menunjukkan aktivitas erupsi di kawasan Indonesia Timur. Yang keempat, Gunung Dukono, Maluku Utara, juga masih tercatat mengalami aktivitas erupsi. Terakhir, Gunung Sinabung, Sumatera Utara, aktivitasnya meningkat dan statusnya dinaikkan menjadi level 3 atau siaga per 31 Agustus 2026.

0: Cek informasi ya Rika.
1: Ini perlu dijadikan kewaspadaan untuk yang mengarah ke Pelabuhan Ketapang ya. Karena sudah satu minggu terakhir sepertinya informasi yang kami terima untuk antrian kendaraan yang mengarah ke Pelabuhan Ketapang ini cukup padat. Bahkan antrian kendaraan itu lebih dari 14 km itu terjadi kemarin. Jadi harap hati-hati untuk Seru Cakra yang mungkin akan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Namun informasi yang kami terima dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero ini juga melakukan optimalisasi armada dan juga pola operasi kapal untuk mengurai kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang serta juga Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk kapal motor penumpang atau KMP Jatra 1 dan KMP Portling 0 dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan lintasan Ketapang Gilimanuk serta Tanjung Wangi Lembar. Dari ASDP pun ini bersama regulator juga terus mengatur arus kendaraan dan meningkatkan operasional hingga 8 trip per hari untuk kelancaran konektivitas Jawa-Bali seperti itu. Jadi upaya terus dilakukan melalui optimalisasi armada serta penyesuaian pola operasi kapal untuk mempercepat pergerakan kendaraan sekaligus juga menjaga kelancaran konektivitas penyeberangan Jawa Bali. Dari Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan perusahaan juga sangat memahami dampak kepadatan kendaraan terhadap waktu perjalanan dan kenyamanan pengguna jasa. Berbagai langkah mitigasi juga terus dilakukan dan dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas, kesiapan armada, serta juga aspek keselamatan pelayaran seperti itu. Jadi untuk Anda yang mungkin mengarah ke Pelabuhan Ketapang, harap hati-hati dan juga waspada. Berdasarkan dari data ASDP, selama periode 31 hingga 5 September 2026, ada sebanyak 7.000 sekian penumpang dan 36.000 sekian kendaraan ini sudah berhasil diseberangkan dari Pelabuhan Ketapang. Sementara dari Pelabuhan Gilimanuk tercatat 4.000 sekian penumpang dan 33.000 sekian kendaraan berhasil dilayani untuk penyeberangannya. Dan diimbau kepada pengguna jasa yang melakukan perjalanan melalui Ketapang Gilimanuk untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengguna jasa juga diharapkan tetap menjaga ketertiban selama berada di area pelabuhan maupun juga jalur akses yang menuju ke pelabuhan. Beralih ke informasi lain, ini tadi kami terima disampaikan oleh Ibu Ayu melintas di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk. Untuk pagi hari ini arus lalu lintas di jalur Sukomoro yang mengarah ke wilayah Nganjuk juga masih cukup lancar, tidak terlalu padat untuk di pagi hari ini. Cuaca disampaikan cerah, anginnya lumayan kencang. Dari Bapak Doni ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju ke Surabaya. Ini tadi jalur tol saja, di Getol Begadung juga tidak ada hambatan. Ini sampai di kilometer berapa belum ditambahkan, namun dari video yang kami terima ini tadi juga masih terpantau lancar saja, tidak ada hambatan, cuacanya pun juga cerah. Mungkin bisa ditambahkan Pak Doni untuk saat ini berada di kilometer berapa, kemudian nanti apakah ada rencana untuk berhenti di rest area di sekitar jalur tol tersebut nanti.
0: Baik, selanjutnya Angga.
2: Informasi masuk disampaikan oleh Pak Gigi, ini perjalanan dari Tembelang Jombang mau menuju ke Kediri. Namun ini masih baru berangkat, melaporkan untuk kondisi lalu lintas di Tembelang saat ini ramai lancar dengan angin bertiup dari arah selatan dengan tidak terlalu kencang pada siang hari ini. Ada Bu Bu Mimi, ini perjalanan dari Mojokerto mau menuju ke Wilangan Nganjuk. Sekarang melintas di Bandar Kedungmulyo, arus lalu lintas cukup lengang, tidak terlalu ramai pada siang hari ini. Lalu ada Mas Rama, ini perjalanan dari Merican mau menuju ke Pace. Sekarang melintas di kawasan Pasar Geringging, untuk lalu lintas di kawasan Pasar Geringging lancar dan juga ada sedikit aktivitas jual beli di kawasan pasar. Ada Mas Adit, ini berada di kawasan Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Untuk arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk saat ini masih lancar, tidak ada halangan juga. Ada Mbak Nadia, ini dari Kediri mau menuju ke Blora, sedang melintas di kawasan perbatasan Nganjuk Bojonegoro atau tepatnya di kawasan Rejoso, arus lalu lintasnya juga lancar. Lalu ada Pak Chandra Budi, ini melaporkan perjalanan menuju ke Pace, sekarang sudah sampai di kawasan Candi Rejo Loceret atau tepatnya di depan Candi Boto, arus lalu lintas lancar dan juga terpantau lengang, untuk cuaca cerah dan juga berangin. Beliau juga menambahkan sebuah video menunjukkan pohon di kawasan Candi Boto yang berusia sekitar 500 tahunan yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Danti.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang masih menjadi perhatian setelah mengalami episode erupsi terus-menerus selama sekitar 25 jam. Erupsi menerus tercatat mulai Jumat 4 September 2026 jam 11 malam lewat 7 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada hari Minggu 6 September 2026 jam 12 malam lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu masih terjadi erupsi susulan bertipe Strombolian. Dalam erupsi Anak Krakatau dirasakan di sejumlah wilayah, dampaknya akibat sebaran abu vulkanik. Abunya bahkan mengganggu aktivitas penerbangan dengan sejumlah bandara sempat ditutup sementara karena kondisi abu vulkanik di udara. Masyarakat di sejumlah daerah juga diimbau menggunakan masker dan menggunakan pelindung lainnya, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila terjadi hujan abu. PVMBG memastikan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat, wisatawan, dan nelayan diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Potensi erupsi susulan masih ada, dengan bahaya berupa lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan aliran lava apabila aktivitas erupsi kembali meningkat. Masyarakat pesisir Banten dan Lampung juga diminta tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi Angga.
1: Baik, informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rara. Ini dari Kertosono mau menuju ke Bogor Kulon. Arus lalu lintas ramai lancar selama perjalanan. Lalu ada Mas Dani ini di Tugu Jotos Baron melaporkan arus lalu lintas juga lancar. Ada Mas Soleh dari Nganjuk mau ke Jombang via alternatif Lengkong juga. Saat ini sudah sampai di kawasan flyover Pelosok Jombang. Arus lalu lintasnya juga masih lancar, didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Ada Mas Bima, perjalanan dari Blitar mau ke Madiun. Sekarang sudah sampai di kawasan Keras Kediri. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Lalu ada informasi dari Mbak Kia, ini di Tulungagung mau OTW ke Nganjuk. Sekarang masih di Tulungagung, tepatnya di kawasan Jeli. Arus lalu lintasnya dilaporkan beliau lancar, juga kondisinya berangin Dante.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Erika.
2: Kemarin itu dari Pak Tris Bianto sepertinya 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah, itu menyampaikan ada antrian kendaraan yang lumayan panjang di SPBU Kota Jember. Karena di beberapa SPBU yang ada di wilayah Jember beberapa hari terakhir ini memang cukup langka BBM jenis Pertalite. Ternyata kelangkaan BBM yang ada di wilayah Jember ini imbas adanya kemacetan di pelabuhan Ketapang. Jadi kemacetan itu mengganggu distribusi BBM di wilayah Jember. Jadi membuat BBM di wilayah Jember ini juga langka seperti itu. Karena dari ekspedisi distribusi BBM terhambat adanya kemacetan panjang di area pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kendaraan itu bisa berhenti 45 hingga 60 menit di lokasi antrean. Nah, situasi ini menyebabkan waktu tempuh pengiriman mobil tangke ke wilayah Bondowoso dan Situbondo itu pun naik dari rata-rata sekitar 8 hingga 10 jam menjadi 15 hingga 23 jam. Dan upaya yang saat ini dilakukan oleh Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM di SPBU adalah menambah kota pengiriman hingga 100 KL. Sementara dari Satlantas Polres Banyuwangi melaporkan pada Senin pagi ini, antrian kendaraan masuk pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih sejauh 5 km, Danti.
0: Oke, terima kasih Herika Dwi. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, kalau informasi yang kami himpun dari beberapa sumber, per Senin 7 September 2026, pemerintah menyebut ada sedikitnya 8 bandara yang terdampak dan penutupannya diperpanjang akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara itu meliputi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Raden Inten II Lampung, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Yemas Pasisir Barat Lampung, dan Bandara Atung Bungsu Pagar Alam Sumatera Selatan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: mendapatkan herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Narya terdekat. Atau Anda bisa menghubungi Gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro, Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Narya di Wiyata Herbal Narya Ngoro, Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk ini terkait dengan wacana penataan lalu lintas di Simpang 5 Kenanten, Kabupaten Mojokerto. Saat ini masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut masih menunggu hasil kajian dari instansi berwenang sebelum nantinya dibahas kembali dalam rapat lintas sektor. Simpang 5 Kenanten dinilai menjadi titik yang krusial untuk ditata karena menjadi jalur perlintasan ratusan truk besar, ribuan kendaraan roda 2, serta aktivitas ojek online dan angkutan umum dari 5 arah. Sejumlah skenario penataan sudah disiapkan, diantaranya pengaturan durasi dan lokasi lampu lalu lintas, optimalisasi rambu-rambu, penataan titik naik turun penumpang ojek online dan angkutan umum, serta pemanfaatan bahu jalan secara lebih efektif. Rencana tersebut akan melibatkan sejumlah instansi termasuk Satlantas Polres Mojokerto, Disub Provinsi Jawa Timur, BPTD Wilayah 2 Jawa Timur, BBPJN Jawa Timur Bali, serta DPRKP 2 Kabupaten Mojokerto. Penerapan rekayasa lalu lintas masih menunggu hasil dari studi lintas sektor tersebut, sehingga masyarakat pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati dan saat ini masih mengikuti rambu serta arahan petugas selama proses kajian berlangsung. Lalu ada informasi lain ini disampaikan oleh Mas Gibran. Ini perjalanan dari Jombang mau menuju ke Nganjuk, sudah sampai di Masjid Muldoko, arus lalu lintasnya terpantau lancar. Lalu ada berdasarkan pantauan arus lalu lintas dari Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk kawasan Bandar Kedung Mulyo saat ini juga untuk volume kendaraannya sudah menurun. Tadi untuk puncak volume kendaraan hari ini ada di jam 7 hingga jam 8 pagi tadi, dan saat ini hanya volume kendaraan hanya 10 kendaraan per menitnya untuk pantauan sementara ini. Lalu ada informasi dari Mas Akbar, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Nguyangan, sudah sampai di kawasan Tiripan, arus lalu lintas dilaporkan lancar, Dandi.
0: Oke, selanjutnya Erika. Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Suyatno melintas di Jalan Veteran Nganjuk. Mengabarkan untuk di Jalan Veteran arus lalu lintas ini tadi dikabarkan juga cukup lancar, bahkan di traffic light simpang 4 Ganung Kidul yang dari arah Jalan Veteran menuju ke Jalan Imam Bonjol juga tidak terlalu panjang, traffic light normal, jadi tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun cerah untuk di pagi hari ini. Kemudian saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Irwan, melintas

0: sekitar Taman Yawiji. Ini tadi mengarah ke Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan juga ramai lancar. Hati-hati banyak kendaraan barang yang menurunkan barang di sekitar Jalan Ahmad Yani. Cuacanya pun juga cerah, anginnya tidak terlalu kencang. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Yamin. Ini tadi melintas di Jalan Gatot Subroto mengarah ke wilayah Wilangan. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto pagi hari ini juga lancar saja. Di SPBU depan terminal ini tadi juga tidak ada hambatan ya. Maksudnya tidak ada antrian kendaraan dari kendaraan yang mengisi BBM Pertalit maupun juga kendaraan yang mengisi solar. Semuanya masih kondusif di Jalan Panglima Sudirman tadi juga aman. Simpang 4 Maundi Karang juga tidak ada hambatan ya. Ini tadi perjalanan dari wilayah Baron menuju ke Wilangan Nganjuk. Ibu Tini ini tadi menyampaikan situasi untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Paceng Nganjuk atau sekitar Stadion Gelora Bung Sumarji. Di sana juga cukup ramai, dominasi kendaraan roda 2. Stadion juga sepi karena mungkin cuacanya panas, anginnya tidak terlalu kencang Danti.
1: Baik, terima kasih Erika. Sebelumnya ada Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda juga berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Doho Kediri, Jawa Timur. Pada hari Minggu, 6 September 2026, dua penerbangan rute Jakarta-Kediri dan Kediri-Jakarta dibatalkan sebagai bentuk penyesuaian operasional menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dua penerbangan yang dibatalkan yakni Indonesia AirAsia nomor IU356 dengan rute Jakarta menuju Doho Kediri dan jadwal kedatangan jam 11 siang lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Sementara pernah untuk penerbangan kedua IU357 dengan rute Doho Kediri menuju Jakarta dan jadwal keberangkatan jam 12:30 siang juga berstatus dibatalkan. Pihak Bandara Doho Kediri terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta melakukan koordinasi dengan BMKG, Airnav Indonesia, maskapai, dan pihak terkait lainnya. Penyesuaian operasional dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan sehingga masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Doho Kediri diimbau memantau informasi terbaru dari maskapai dan pengelola bandara.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
4: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
5: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
4: Setiap hari.
5: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
4: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari, nggak, Bapak?
5: Iya, setiap hari. Ini tadi yang dibawa dari Desa Prambon.
4: Iya. Yeah.
5: Yang terus rencana nanti di Boguran.
4: Iya. Yeah.
5: Nah, itu yang dibawa. Nanti kalau di Manggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Manggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
4: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
5: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
4: Oh, setiap wilayah.
5: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
4: Masuk ke tandon, iya. Setiap desa ada satu tandon.
5: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
4: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak Pak, berapa jirgen gitu?
5: Selama ini bebas. Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
4: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
5: Iya, masih bisa bertambah.
4: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya Pak?
5: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan. Karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
4: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo?
5: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
4: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
5: Sama-sama.
4: Semoga
5: terima kasih.
4: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
5: Amin.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sementara itu, sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah yang berada dalam jalur sebaran abu. Dampaknya tidak hanya berupa penurunan kualitas udara, tetapi juga dapat menyebabkan iritasi pada mata dan gangguan pernapasan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker dan pelindung mata apabila harus beraktivitas di luar ruangan, serta segera membersihkan diri dari lingkungan apabila terkena abu vulkanik. Pemerintah juga terus memantau perkembangan sebaran abu karena arah dan jangkauannya dapat berubah mengikuti kondisi angin. Sementara itu, untuk wilayah Kediri dan Jawa Timur, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai hujan abu vulkanik Anak Krakatau yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak yang terkonfirmasi di Kediri adalah gangguan operasional penerbangan di Bandara Doho dengan sejumlah penerbangan rute Jakarta-Kediri dan juga sebaliknya. Bapak Maskur, halo, assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua para kru dan para pendengar dimanapun berada.
0: Baik Bapak, ini bagaimana kabarnya, sehat Bapak Maskur?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, semua saya dan jamaah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, walaupun ada yang batuk-batuk itu kayak biasa.
0: Iya, apalagi di sana suhunya cukup tinggi, Bapak, nggih.
1: Iya, benar sekali.
0: Semoga sehat semuanya. Jangan lupa untuk selalu itu, Bapak, airnya, konsumsi cairannya.
1: Iya, betul.
0: Biar tetap terhidrasi tubuhnya, Bapak Anje, di tengah teriknya sinar matahari di sana.
1: Betul sekali. Dan saya benar-benar menghindari yang namanya minuman dingin.
0: Nggih, betul karena Bapak. Itu segarnya hanya sesaat saja.
1: Iya.
0: Nggih. Bapak Maskur, berarti kalau di sana sudah jam berapa? Baru jam berapa? Mohon maaf.
1: Ini jam 6:25 apa ya? Pokoknya selisih 4 jam dengan waktu Indonesia Barat.
0: Di sini jam 10:22 sudah mulai menjelang terik kalau di sini. Kalau di sana suhu pagi hari berapa, Bapak?
1: Pagi hari ini kalau rasanya sih sekitar ya 30-an derajat Celsius.
0: Sudah mulai panas pagi-pagi, Bapak Anje.
1: Ini ya kita habis sholat subuh hotel menunggu makan pagi atau sarapan ini.
0: Biasanya menunya apa, Bapak? Biasanya
1: menunya alhamdulillah ini kita ada di Mekah Tower atau Tower Mekah ya. Sampingnya Tower Zamzam yang ada jamnya itu. Nah, kita itu ada di sampingnya. Ini terima kasih kepada PT Anisa Ahmada ITS Jombang ya, yang memberangkatkan kita. Terima kasih dan selamat ulang tahun untuk PT Anisa Ahmada ITS yang kelima. Dan pelayanannya cukup bagus. Kita di Mekah ini ya makan 3 kali menu Indonesia. Tapi ada menu Arabnya atau nasi, ada tapi biryaninya saya juga suka itu. Kemudian kadang masih ada ikan mujair, ada
0: di bawah. Masya Allah.
1: Iya. Daging ayam sih pasti ada ya, daging ayam. Bahkan pernah itu ikan pindang itu.
0: Ada juga, Bapak. Alhamdulillah bisa mengobati rindu tanah air ya, Bapak ya.
1: Iya, Bapak Rajamaah ini. Alhamdulillah, dan untuk sayuran, sayur-sayur segar. Itu alhamdulillah, kita terjamin sekali Dan ini lokasinya ini lah yang sangat saya sangat suka, itu di pelataran masjid itu. Jadi lima waktu itu nggak usah nunggu, karena habis sholat,
0: Masya Allah, ya. Alhamdulillah dimudahkan semua rangkaian ibadahnya, Mbak Panji.
1: Amin, amin, alhamdulillah. Dan juga waktu di Madinah juga begitu, kita ada di Andalus Hotel ya, ambil pelataran Masjid Nabawi.
0: Alhamdulillah.
1: Saya ucapkan terima kasih untuk PT Anisa Ahmada Jombang dan Mojokerto itu.
0: Baik, semoga kita semua juga diberikan kesempatan seperti panjenengan, Mbak Panji.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin Bapak. Kami doakan semoga semua jemaah termasuk Bapak Maskur sehat dan semuanya aman, rangkaian ibadahnya lancar, nggih.
1: Alhamdulillah, amin. Amin.
0: Baik. Terakhir ada pesan maupun harapan lainnya Bapak yang ingin panjenengan sampaikan?
1: Ya, mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan ya, kita sehat. Minta doanya para dengan baik.
0: Amin.
1: Perkiraan lantu tanggal 9 ya. Sebentar lagi kita malukan untuk ibadah ini. Terima kasih mudah-mudahan saya semua.
0: Amin. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maskur menyapa dari Tanah Suci Mekah. Untuk kalau di sini sudah menjelang siang, kalau di sana masih baru selesai salat subuh, selisih waktu 4 jam dari Indonesia.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Sedulur Cakra, sudah masuk jam 10 pagi lewat 32 menit ya. Kita coba sapa di ujung telepon Anda. Mbak Intan, halo, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ganti.
0: Selamat pagi menjelang siang, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya, tentunya panasnya luar biasa sekali nih.
0: Alhamdulillah panas luar biasa. Kira-kira ada di wilayah mana, Mbak Intan?
1: Gondang.
0: Gondang Nganjuk ya.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Panasnya Mbak Danti, panasnya kentang-kentang.
0: Panasnya kentang-kentang, waduh, bisa sampai dibuat perkedel atau tidak ini kentangnya? Saking banyaknya. Gimana Mbak Intan?
1: Panas anginnya, angin ngaju tetap kencang ya.
0: Iya. Di sini di studio itu, waduh, anginnya kenceng banget. Bahkan tadi di kamar mandi, lampu kamar mandi itu sampai goyang-goyang loh.
1: Saking kencangnya soalnya ya.
0: Iya. Ini di wilayah Gondang, bagaimana kondisi di sana Mbak Intan? Mungkin ramai sedang ada agenda apa?
1: Kebetulan ini saya sebagai peserta menghadiri panen raya dan apresiasi Pesta Tani Bawang Merah Nganjuk.
0: Yeah.
1: Jadi kegiatan itu dari jam 7 pagi tadi sampai dengan saat ini juga masih berlangsung.
0: Baik.
1: Dan untuk hari ini kegiatan juga dihadiri langsung oleh Pak Bupati Nganjuk.
0: Oh, Kang Marhain.
1: Ya betul, tadi saya juga sempat jumpa sama Pak Samsudin juga.
0: Bapak Samsudin, oke. Baik, Mbak Intan ya, ini agendanya memang agenda rutin tahunan, lokasi tetap Gondang atau berpindah-pindah tiap tahunnya?
1: Oh, setahu saya ini agenda itu setiap momen-momen panen raya.
0: Oh gitu, oke.
1: Sepertinya nomaden ya, mungkin kadang di
0: menyesuaikan ya.
1: Ya menyesuaikan itu ya kegiatan acara.
0: Baik.
1: Tahun ini di wilayah Gondang. Tadi saya juga sempat ketemu rekan kita loh Danti.
0: Oh, oke, di lokasi yang sama juga.
1: Di lokasi yang sama. Ini saya happy. Meskipun panas happy ya, karena berjumpa
0: banyak sekali orang-orang penting di sana ya Intan.
1: Agak gemeter saya ini tadi sebenarnya.
0: Mbak Intan, ini kalau di sana sejak pagi sampai menjelang siang hari ini, kira-kira tadi rangkaian agenda atau acaranya apa saja mulai dari pagi?
1: Kalau sedari pagi itu jam 7 tadi ada kegiatan lomba yang dimana itu membawa apa ya istilahnya membawa bawang merah 5 kg itu di bukan diboyong ya, berarti apa ya, ditaruh dalam wadah kayak yeah, berupa gitu. Cepat-cepatan di mana yang kalau di finish itu yang pemenang.
0: Oh gitu, lomba dorong gerobak yang isinya 5 kg bawang merah ya.
1: Betul sekali.
0: Aduh, jadi serunya.
1: Iya, kegiatan pertama di pagi hari itu tadi lomba itu juga tadi di Kang Marhen. Jadi sekitar jam 10 pagi tadi kemarin baru bergeser.
0: Oh venue gitu.
1: Jadi kan ada dua lokasi. Yang perlombaan para petani itu.
0: Baik.
1: Nah yang kedua itu utamanya di acara utamanya.
0: Baik.
1: Begitu. Dan memang tadi ketika saya perjalanan itu ya Danti ya, sepanjang itu kanan kiri semua lagi panen raya berambang.
0: Wah, luar biasa. Ini memang cocok Nganjuk disebut sentranya bawang merah ya, Mbak Intan?
1: Betul sekali. Dan tentunya ini memang sedikit mengganggu lalu lintas ya, Danti.
0: Iya.
1: Karena kan kayak di jalur desa, kemudian sempit. Jadi memang dibutuhkan oleh rekan-rekan kepolisian. Tapi saya selalu juga ada rekan-rekan kepolisian yang mengatur lalu lintas di lokasi tersebut. Jadi aman.
0: Alhamdulillah. Aman ya. Oke. Ini kira-kira acara berlangsung sampai dengan jam berapa Mbak Intan?
1: Untuk acara ini nanti estimasi selesai jam 11 Mbak Danti. Tapi gak tahu ya kalau untuk molor.
0: Oke, baik. Ini kan sudah menjelang jam 11 ya. Berarti kan sudah mendekati penghujung acara seharusnya ya.
1: Betulnya sudah mau puncaknya ini tentunya.
0: Ada makan siangnya tidak? Sudah makan siang belum tadi?
1: Kalau makan siang belum, tapi makan siangnya ada.
0: Oh,
1: ada.
0: Juga
1: ada. Tenang.
0: Iya, baik. Di sana mungkin ini gondangnya gondang mana Mbak Intan? Kok suaranya dari tadi putus-putus ya?
1: Iya, maaf kendala sinyal Mbak Danti ya. Ini Ngasem Sumberejo, Kecamatan Gondang.
0: Oh, Ngasem Sumberejonya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Jadi Kecamatan Gondang. Mm-hmm. Brambang, Sukomoro itu.
0: Iya.
1: Nah, itu ke saja lurus nanti kurang lebih 1 kilo sudah nyampe.
0: Oke, baik. Siap. Banyak juga pesertanya di sana Mbak Intan. Kalau dilihat ada berapa ya kira-kira?
1: Kalau saya lihat ya, ini tadi dihadiri ada 200 petani bawang merah. Kemudian 50 peserta juga dari kemudian tentunya ada OPD-OPD juga. Okay. Tadi kalau berdiri dengan Kepala Dinas Pertanian Nganjuk juga, itu juga
0: ada juga hadir ya. Luar hadir biasa.
1: Juga. Hari ini berkumpul di sini dan
0: wah, ini luar biasa. Sekaligus silaturahmi Mbak Intan ya, yang biasanya hanya via suara.
1: First time saya baru bertemu dengan orang-orang.
0: Berjumpa.
1: Betul sekali.
0: Luar biasa ya. Baik, ada tambahan Mbak Intan?
1: Sejauh ini masih aman.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan acara ya Mbak Intan. Sudah mendekati penghujung acara. Semoga tetap meriah. Di sana juga menyenangkan. Sukses selalu Mbak Intan. Terima kasih. Baru saja kita tersambung dengan Mbak Intan, salah satu peserta dari agenda Pestani Bawang Merah di Gondang Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima kabar dari teman-teman yang ada di layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk. Ini ternyata dari rekan-rekan di Sub Nganjuk telah melakukan perbaikan di traffic light pulley.
0: Okay.
1: Jadi semoga saja setelah dilakukan perbaikan tersebut, ini traffic light yang ada di simpang 3 Pulewaru Jayang sudah tidak trouble lagi ya. Aman, karena seperti yang kita tahu di simpang 3 Pulewaru Jayang ini traffic light-nya seringkali trouble, seringkali mati, sehingga arus lalu lintas pun juga akhirnya semrawut di sana. Jadi hari ini sudah diperbaiki oleh petugas layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Kabupaten Nganjuk. Semoga saja ini tetap aman traffic light di sana. Kemudian saya juga ini tadi terima informasi terkait dengan stok darah dari UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan stok darah hari ini Senin 7 September 2026, untuk stok darah golongan A 13 kantong darah, B 81 kantong darah, AB 10 kantong darah, dan juga untuk golongan darah O 57 kantong darah. Untuk jadwal unit donor darah berada di Desa Andluru, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Yang berada di sekitar lokasi, ini juga bisa langsung saja merapat ke lokasi untuk donor darah bersama. Kemudian juga saya terima informasi disampaikan oleh rekan-rekan damkar dari Pos Rejoso. Ternyata pagi ini petugas damkar yang ada di Pos Rejoso membantu proses pemadaman dan juga pembasahan kebakaran yang ada di Desa Duel, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Untuk kebakaran di wilayah Rejoso ini adalah kebakaran rumpun bambu. Nah, rumpun bambu yang terbakar disebabkan karena adanya pembakaran sampah. Jadi ada salah satu warga yang bekerja di gudang bawang merah yang ada di sekitar lokasi mendengar suara ledakan dari belakang gudang itu. Setelah dilihat, ternyata rumpun bambu yang berada di belakang gudang ini sudah dalam keadaan terbakar. Setelah itu langsung melapor ke call center damkar Nganjuk, lalu diteruskan ke pos bantu damkar Joso. Dan juga ini tadi kondisinya berangin yang membuat api cepat merembet ke bagian-bagian lain. Dari kebakaran tersebut pemilik mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Sementara dilaporkan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dari peristiwa kebakaran tersebut. Untuk laporan masuk ini tadi jam 9 pagi setelah dilakukan pemadaman, jam 9 lewat 45 menit api berhasil dipadamkan. Jadi sekitar 45 menitan api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dari Pos Rejoso Nganjuk Danti.
0: Baik, selanjutnya Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Asril. Beliau perjalanan lepas flyover Peterongan Jombang, arus lalu lintas lancar dan juga tidak terlalu ramai pada menjelang siang hari ini. Untuk jalannya saat ini juga masih bergelombang dengan suhu cuaca di kawasan Peterongan Jombang saat ini 32 derajat. Cukup panas sekali ya Danti ya. Lalu ada informasi lain ini dari Pak Budi. Beliau mengabarkan ada laka lantas melibatkan satu unit pickup pengangkut buah di Jalan Raya Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada jam 10 lewat 15 tadi Danti. Kami juga masih menggali informasi terkait dengan kecelakaan tersebut untuk detail kronologi dan juga kondisi korban. Lalu ada informasi ini disampaikan oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Beliau memberikan informasi terkait dengan tutupan awan di wilayah selatan Jawa Timur yang terlihat lebih luas dibandingkan wilayah tengah dan utara. Berdasarkan citra satelit, kondisi tersebut tampak di sejumlah wilayah seperti Pacitan, Trenggalek, Lumajang, hingga Banyuwangi. Sementara untuk wilayah tengah dan utara Jawa Timur cenderung relatif lebih cerah. Perbedaan tutupan awan ini dipengaruhi oleh kondisi kelembapan, arah angin, topografi, hingga stabilitas atmosfer. Wilayah selatan Jawa Timur berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga pasokan udara lembab dari laut lebih mudah masuk ke wilayah daratan. Ketika masa udara lembab bergerak menuju lereng pegunungan, udara terdorong naik dan mengalami pendinginan, sehingga kelembapan meningkat dan awan lebih mudah terbentuk. Kondisi inilah yang membuat wilayah selatan Jawa cenderung memiliki tutupan awan yang lebih banyak. Sementara itu, masa udara yang telah melewati pegunungan cenderung kehilangan sebagian kelembapannya akibat proses kondensasi dan hujan. Ketika udara turun menuju wilayah tengah atau utara, udara menjadi lebih hangat dan kering sehingga pembentukan awan dapat berkurang atau dikenal sebagai efek bayangan hujan. Pada pagi hari, kelembapan udara juga dapat bertahan di lapisan bawah atmosfer dan memicu terbentuknya awan rendah maupun kabut terutama di wilayah pesisir lembah dan lereng pegunungan. Lalu ada informasi masuk lagi nih disampaikan oleh Ibda Andika Cahyono sebagai Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, membenarkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua truk kol diesel di Simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada pagi hari tadi sekitar jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kecelakaan terjadi antara truk bernopor polisi AG8412YH yang melaju dari arah selatan menuju ke utara dengan truk bernomor polisi AE9251NF yang bergerak dari arah timur menuju barat. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan di persimpangan tersebut. Akibat kecelakaan, dua pengemudi truk serta satu penumpang mengalami luka-luka. Ketiganya langsung dievakuasi dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dolopo Madiun. Saat kejadian, arus lalu lintas di lokasi dilaporkan juga masih aman dan polisi masih melakukan penanganan serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut, kerugian material ditaksir mencapai sekitar 30 juta rupiah. Petugas melakukan penanganan di lokasi kejadian termasuk proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Pengendara yang melintas di kawasan persimpangan Ngujur diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat memasuki perempatan dan memastikan kondisi lalu lintas dari berbagai arah sebelum melintas. Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mas Azril, halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tadi.
0: Bagaimana kabarnya Mas Azril?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Rute kemana Mas, awal pekan, hari Senin?
5: Hari Senin ini rute ke Surabaya bagian utara.
0: Surabaya utara.
5: Barat utara.
0: Utara atau barat atau timur ke barat?
5: Barat utara.
0: Barat utara ya. Ini kirim sendiri atau ditemani nyonya? Mas Azril kecil kan sekolah.
5: Untuk Azril kecilnya enggak enak badan.
0: Oh gitu. Berarti di rumah istirahat.
5: Di rumah kemarin kan habis jenguk neneknya di Trenggalek.
0: Oh gitu, kecapean. Nah, mungkin
5: baru
0: mas
5: pulang.
0: Iya, salam ya, semoga cepat sembuh, pulih kembali.
5: Amin.
0: Besok bisa masuk.
5: Ya, terima kasih banyak.
0: Dengan senang hati. Mas Azril kirim Surabaya ini berapa armada? Mas Azril saja atau bareng yang lain-lain? Mas Kopeng
5: jadwal hari ini kalau tidak salah lo ya.
0: Iya.
5: Tapi saya loading duluan soalnya.
0: Oke. Okay. Di CI ya.
5: Kalau Mas Kopengnya untuk hari ini ke wilayah Kediri Kota.
0: Kediri Kota, oke. Okay. Kota Kediri. Kalau Mas Azril.
5: Mas Parmannya. Mas Parman masih ke Caruban.
0: Caruban Madiun. Mas Azrilnya.
5: Saya Surabaya
0: timur.
5: Ini.
0: Petit.
5: Petit.
0: Iya, Surabaya. Berapa lokasi, Mas, nanti?
5: Untuk Surabaya-nya di satu titik saja, Mbak.
0: Satu
5: tapi
0: titik
5: ini mampir
0: saja
5: ke sekitaran Mojoagung dulu.
0: Gitu, oke. Okay. Ini nanti rencana mau istirahat makan siang di mana, Mas?
5: Kalau makan siang, bareng sih, Mbak. Paling nanti es teh.
0: Es teh ya? Krian berarti?
5: Enggak sih kayaknya. Soalnya nanti kan lewatnya kita ngedek. Okay. Harus ke mana ya? Benowo lewatnya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti rutenya tidak melintas di Es Teh Gemoy ya?
5: Boten.
0: Oke. Okay. Ini sampai di mana?
5: Terlalu muter, Mbak, kalau
0: oh, gitu.
5: Sana.
0: Kejauhan ya, Mas ya?
5: Kejauhan, betul.
0: Sampai mana, Mas?
5: Ini sekitaran Bambu Runcing, Mojoagung. Masih lancar di empat arahnya.
0: Oke.
5: Okay. Dominasi roda dua ini yang banyak.
0: Panas juga kah di sana?
5: Sekarang panasnya di 34 derajat sudah.
0: Wah,
5: ini.
0: 34 derajat. Panas sekali ya. Nganjuk juga pemanas. Anginnya gimana, Mas, kalau wilayah Jombangan? Soalnya Nganjuk beberapa hari terakhir ini luar biasa anginnya.
5: Angin sih nggak begitu ada sih, Mbak, untuk siang hari ini.
0: Gitu. Jombang itu aman ya?
5: Aman.
0: Nggih, siap.
5: Nggak begitu banyak angin ini untuk sekitaran Mojoagung ini. Wah, jadi panasnya nggak karu-karuan.
0: Amat sangat menyengat ya, Mas, ya? Panasnya.
5: Nah, amat sangat menyengat. Waduh, betul sekali.
0: 34 derajat Celcius. Nanti di Surabaya sampai berapa ini pasti lebih panas ya.
5: Nah, itu tadi yang menyebabkan kita untuk jadi malas makan siang ya.
0: Gitu. Soalnya,
5: keadaan yang sangat panas, jadi untuk yang bisa menerima dengan sangat baik minuman.
0: Betul. Biasanya yang paling diburu atau yang diinginkan itu hanya minum ya, Mas ya. Kalau nah, cuaca itu sedang panas teriknya, alarm dari tubuh
5: mungkin,
0: ini minta terhidrasi.
5: Mungkin karena sudah terbiasa ya, Mbak.
0: Oh gitu. Jarang makan siang?
5: Ya jarang sih. Kalau misalkan sama Mas Kopeng mungkin ya. Pas pulang.
0: Oh gitu.
5: Baru kita cari makan.
0: Kalau berangkat itu jarang ya, Mas?
5: Jarang, Mbak. Soalnya kita kan kalau misalkan Surabaya kebanyakan kan kita di ekspedisi.
0: Iya.
5: Nah, nanti kalau datangnya telat takutnya antriannya terlalu panjang.
0: Oh, gitu. Oke, estimasi waktu juga ya, Mas ya?
5: Iya, soalnya kan nanti kalau kita ekspedisi terlalu sore datangnya nanti antrinya kepanjangan, bongkarnya otomatis kan juga nunggunya lama.
0: Betul, molor ya nanti.
5: Betul. Okay. Belum info kah ini?
0: Mas Kopeng. Belum ada info, belum masuk sama sekali, Mas. Baru panjenengan.
5: Pak Joko kemana, Pak Joko?
0: Bapak Joko belum info. Biasanya kalau masih jam-jam segini beliaunya nyicil istirahat tidur.
5: Biasanya ya kalau pagi kayak gini.
0: Iya,
5: ya.
0: Betul. Nanti agak sorean itu berangkat sampai malam biasanya. Saya salut loh
5: biasanya
0: ini.
5: Seperti itu sih.
0: Iya, rekan-rekan itu luar biasa daya tahan tubuhnya juga. Atau mungkin karena sudah terbiasa ya, seperti Mas Azril, Mas Kopeng, Pak Joko.
5: Ya.
0: Iya. Kan tidurnya juga kurang ya, Mas, ya otomatis.
5: Kebanyakan sih seperti itu, Mbak. Tapi lebih utamanya ki bukan dari tanggung jawab ya. Itu lebih utamanya kan ini. Tanggung jawabnya gitu maksudnya.
0: Iya, betul. Nggak apa-apa, kami doakan semoga selalu sehat, lancar rezekinya, pekerjaannya, dan aman-aman selalu di jalan ya, Mas.
5: Doa baik kembali baik kan gitu katanya.
0: Amin, Allahumma amin. Ada tambahan, Mas Azril?
5: Mungkin cukup, Mbak.
0: Oke. Okay.
5: Sementara itu aja, nanti siap. Kalau ada kewaspadaan ke depannya pasti diinfo lagi.
0: Njih, siap. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya, Mas, infonya.
5: Ya, baik, Mbak.
0: Okay.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azril. Sampai di wilayah Mojoagung, Jombang.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, menjelang jam 11 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, hati-hati di jalan.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang sedulur cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga di ruang gatekeeper juga telah bersiap. Ada Danti Danila serta Erika Dwi yang siap menerima informasi dari sedulur cakra pada siang hari ini. Bagi sedulur cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di Gatekeeper 0852 9000 1061.

0: Sedulur Zakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun. Alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Bojonegoro, tempatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Seberarum, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya Utara Pom Bensin Rahu. Baik, Sedulur Cakra, saat ini ada dua penerbangan yang dibatalkan terdampak oleh pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Sehari pasca erupsi tersebut, aktivitas penerbangan, tepatnya di Bandara Internasional Dohoh Kediri, masih terdampak hingga saat ini. Belum ada penerbangan yang beroperasi di Bandara Dohoh Kediri. Kondisi ini terjadi setelah pada Minggu 6 September, dua penerbangan rute Jakarta-Kediri dan Kediri-Jakarta dibatalkan akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dua penerbangan yang terdampak tersebut yakni Super Airjet IU-356 dari Jakarta menuju ke Bandara Dohoh yang dijadwalkan tiba sekitar jam 11.50, serta penerbangan IU-357 dari Dohoh menuju ke Cengkareng dengan jadwal keberangkatan jam 12.30. Pembatalan penerbangan berdampak pada 128 penumpang yang terdiri dari 63 penumpang pada penerbangan Jakarta-Kediri dan 65 penumpang pada penerbangan Kediri-Jakarta. Sementara itu, kondisi penerbangan masih menunggu perkembangan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau dan situasi di ruang udara. Pihak bandara bersama maskapai dan instansi terkait terus melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan operasional penerbangan. Calon penumpang dari maupun menuju Kediri diimbau memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke Bandara Dohoh karena jadwal penerbangan masih dapat berubah mengikuti kondisi dan keputusan keselamatan penerbangan. Selanjutnya kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita juga terima informasi ya, ditambahkan oleh Bapak Budi. Tadi itu sempat mengirimkan info, kabarnya ada kecelakaan pickup pengangkut buah. Ini di Jalan Raya Desa Keling Kepung Kediri. Hari ini jam 10 pagi lewat 15 menit, infonya Angga. Ini nanti coba kita konfirmasi kepada pihak kepolisian ya, karena dari foto yang dikirimkan oleh Bapak Budi ini terpantau sudah ada mobil kepolisian di lokasi. Dan ada juga foto yang menunjukkan untuk pick up yang mengalami kecelakaan itu muat buah yang buahnya dipak di tempat yang dari apa ya, papan kayu itu loh, kayak keranjang atau box dari papan kayu. Nah kayak gitu, tidak sampai berserakan ke jalan, hanya saja posisi dari pickupnya ini masih melintang di pinggir jalan, tapi yang sudah tidak di bagian atas aspalnya, jadi tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Kita belum tahu terkait dengan kronologi tepatnya, kemudian kondisi korban, pengemudi, maupun kalau ada penumpang dari pickupnya ya Angga. Kita tunggu dulu nanti konfirmasi dari pihak kepolisian seperti apa. Ada Bapak Aribowo ya, lokasinya Jalan Raya Desa Keret Kerembung, ini maksudnya Sidoarjo. Ini sudah mulai cerah untuk cuacanya. Ini maaf ya, jalan ini yang saya tahu dari dulu itu banyak didominasi kendaraan roda 2, roda 4 juga ada, tapi jarang-jarang saja. Jadi yang lebih banyak itu kendaraan roda 2, infonya Angga. Kalau di simpang 3 Desa Bulang yang ke timur itu baru ada kendaraan besar seperti truk tronton dan lain-lain. Soalnya kalau di simpang 3 Bulang itu kan ada pertigaan, kalau lurus ke timur itu ke wilayah Kerembung dan juga Porong Sidoarjo. Sementara kalau ke utara ke Tulangan, Tanggulangin, dan juga Kota Sidoarjo. Desa Bulang itu ikutnya Kecamatan Prambon Sidoarjo. Hampir sama namanya kayak di Nganjuk ya. Karena di Nganjuk itu juga ada namanya Prambon kecamatannya.
0: Iya.
1: Iya, sama ya namanya, tapi ini yang dibahas oleh Bapak Aribowo adalah Prambon Sidoarjo ya. Terima kasih informasinya Bapak Aribowo yang sehari-hari melintas di jalur tersebut, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Cuaca Jawa Timur pada awal pekan ini, Senin 7 September 2026, diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Berdasarkan perkiraan BMKG Juanda, sebagian besar wilayah Jawa Timur berpotensi mengalami cuaca cerah berawan, sehingga masyarakat masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Meskipun demikian, kondisi cuaca dapat berbeda di masing-masing wilayah, dan masyarakat tetap diimbau memperhatikan perkembangan perkiraan cuaca. Sementara itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan selatan Jawa Timur. BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan adanya potensi gelombang yang lebih tinggi di perairan selatan Jawa Timur dibandingkan sejumlah wilayah perairan yang lainnya. Kondisi tersebut perlu diperhatikan terutama oleh nelayan, operator kapal kecil, serta masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar pantai. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di laut untuk memperhatikan perkembangan cuaca, arah angin, dan ketinggian gelombang sebelum berangkat. Kondisi laut dapat berubah mengikuti dinamika atmosfer, sehingga kewaspadaan tetap diperlukan meskipun cuaca daratan secara umum cerah hingga berawan. Informasi terbaru mengenai cuaca dan kondisi perairan juga dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG. Kembali cek informasi ke Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh rekan-rekan damkar yang ada di pos siaga 1 Mako ya, yang ada di wilayah Nganjuk. Ternyata rekan-rekan damkar yang ada di pos Mako ini tadi membantu evakuasi reptil ya, jenis ular kayu yang ada di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya Kelurahan Bogo, Kabupaten Nganjuk, di Jalan Dr. Sutomo, nomor 77. Ini tadi dari Pos Mako menerima laporan itu sekitar jam 9 pagi lewat 45 menit. Setelah menerima laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk segera mengevakuasi ular tersebut. Informasi awal ini dilaporkan dari pemilik rumah, yakni Bapak Ferry yang sedang bersih-bersih di ruko, kemudian melihat ada ular di balik pintu rukonya. Kemudian ini langsung menghubungi nomor pengaduan damkar, sehingga rekan-rekan damkar ini tadi juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi reptil tersebut. Untuk Seduh Cakra yang mungkin ada pengalaman yang sama juga bisa langsung dilaporkan ya, jangan dievakuasi sendiri karena cukup berbahaya ya, bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain yang ada di sekitar sana. Lalu beralih ke informasi lain. Ini tadi disampaikan oleh Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyawananto. Beliau ini tadi mengabarkan bahwa ada giat sosialisasi rambu truk sumbu 3 di wilayah Kediri Kota, seperti itu. Dikirimkan beberapa sebuah foto ya oleh Ibda Arifin terkait dengan kegiatan tersebut. Untuk lokasinya ada di Simpang 4 Semampir dan juga Simpang 3 Tosaren. Tadi sekitar jam 8:30 pagi dan ini sudah selesai juga untuk pelaksanaan giat tersebut. Jadi dari rekan-rekan Polres Kediri Kota dan juga di Sub Kota Kediri melakukan pengaturan dan sosialisasi bersama terkait dengan pemasangan rambu-rambu dan aturan pembatasan kendaraan muatan besar atau sumbu 3 truk gandeng di Simpang 4 Semampir dan Simpang 3 Tosaren. Kegiatan dilaporkan berjalan dengan aman dan juga lancar ya di pagi hari ini. Lalu informasi lain ini tadi saya terima disampaikan oleh Bapak Samsul melintas di Jalan Raya Guyangan Nganjuk ya. Atau ini tadi kalau saya lihat videonya, ini berada di Simpang 4 Guyangan Nganjuk akan menuju ke wilayah Madiun. Kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan dari wilayah Wilangan ini tadi juga tidak ada hambatan. Kemudian untuk cuaca disampaikan cerah. Satu lagi ada busari di rumah saja wilayah Pasurut Sukomoro Nganjuk, juga anginnya lumayan kencang, harap waspada bagi pengendara roda 2. Cuacanya cerah enggak?
0: Oke, baik, terima kasih Herika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakrakrisna, serta bisa melalui portal berita kami di website cakrakrisna.com. Untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda bisa menyimak kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna serta di portal berita kami cakrakrisna.com. Sampaikan informasi kepada gatekeeper kami di 0852 9001061. Cuaca di Jawa Timur pada hari ini diperkirakan didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan ya seluruh cakra berdasarkan informasi dari BMKG. Namun untuk hujan ringan saat ini masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah dan ini juga berdasarkan perkiraan dari BMKG, Banyuwangi menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan hari ini. Sementara itu sejumlah daerah lainnya juga diperkirakan mengalami cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan. Untuk di wilayah Nganjuk sendiri cuaca diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kediri, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, serta sejumlah wilayah di Jawa Timur. BMKG saat ini mengingatkan adanya potensi angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Timur selama periode tanggal 7 hingga 10 September 2026. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna kendaraan diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. Sementara bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir Jawa Timur juga perlu mewaspadai gelombang tinggi terutama di pantai selatan Jawa mencapai 2,5 hingga 4 meter di sejumlah perairan.

Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi kabarnya gelombang tinggi berpotensi melanda sejumlah wilayah perairan Jawa Timur pada periode 7 hingga 10 September 2026. Dan informasi yang saya terima ini tadi bahkan gelombang tinggi tersebut bisa sampai 4 meter. Untuk informasi lengkapnya, saya masih menghubungi rekan-rekan yang ada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Tanjung Perak terkait dengan perakiraan gelombang tinggi yang berpotensi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur tersebut. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya, akan kami sampaikan kembali. Mas Kopeng ternyata sudah monitor ya untuk siang hari ini. Ular jenis apa? Ular kayu. Iya, tadi ada evakuasi ular kayu di wilayah Nganjuk Kota. Aku kira ular piton, katanya gitu. Besar dong nanti Mas Kopeng ya. Alhamdulillah ini ular kayu, bukan ular piton. Nanti kalau di tempat Mas Kopeng mungkin ada ular juga, segala jenis ular ya. Ini bisa dilaporkan juga ke Damkar. Aman ya, tapi tempat tinggalnya Mas Kopeng, Mas Kopeng ini kebetulan kan ada di wilayah Jombang. Jadi nanti kalau ada ular, lapornya ke Damkar Jombang Mas Kopeng, jangan ke Damkar Nganjuk. Kejauhan ya, cari pos Damkar terdekat dari lokasi tempat tinggalnya Mas Kopeng. Hari ini ada agenda atau tidak kira-kira ini Mas Kopeng ya? Streaming sudah bisa atau belum Mas Kopeng? Mungkin bisa diupdate juga ya, silakan. Mas Kopeng itu pencinta reptil loh Mbak.
0: Makanya langsung reaksi ya.
1: Iya, makanya ini tadi langsung muncul ketika Erika tadi menyampaikan Damkar membantu evakuasi ular kayu ya di wilayah Nganjuk Kota. Ternyata Mas Kopeng pecinta reptil. Untuk Mas Kopeng berarti bisa evakuasi sendiri dong kalau pecinta ya. Biasanya nggak tahu menjinakannya seperti apa gitu ya. Tapi ya untuk keamanan lapor Damkar aja ya Mas Kopeng ya. Ini tadi mengirimkan sebuah video juga. Ini ya. Sampai Pasar Ngunjang mengarah ke Kediri Kota. Sudah sekitar Pasar Ngunjang. Ini tadi arus lalu lintas terlihat juga cukup ramai sekali ya. Ya ramai tapi masih aman, lancar saja, terkendali seperti yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Banyak kendaraan roda 2 kalau saya lihat dari videonya. Kendaraan roda 2 mendominasi untuk siang hari ini. Cuacanya pun juga cerah. Hati-hati, nanti ditunggu update-nya ya seperti apa. Satu lagi disampaikan juga kali ini oleh Bapak Sukamto melintas di Tol Jombang Mojokerto. Untuk siang hari ini juga lancar, bahkan cenderung landai, cuacanya pun cerah. Untuk ini tadi ditambahkan angin tidak terlalu kencang, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, Polymedical Check Up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Baik, seluruh cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Erika Dwi serta Danti Danila. Kabarkan informasi sekitar Anda melalui 0852-9001061. Baik, seluruh cakra, di ujung telepon juga sudah tersambung bersama dengan Mas Kopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Kopeng.
1: Siang, Mas. Waalaikumsalam.
0: Lagi rute kemana, Mas Kopeng?
1: Ini lagi rute ke Diri, Jalan Kili Suci.
0: Oke, Mas. Untuk lalu lintasnya aman ya, Mas? Dari berangkat tadi sampai hingga saat ini.
1: Ini lalu lintasi rame lancar ini, Mas.
0: Rame lancar, Mas. Oke, Mas. Rute agak deketan ya ini, Mas Kopeng ya. Kemarin udah rute jauh juga.
1: Ya, deket. Gantian, Mas, gantian.
0: Gantian. Kalau Mas Azril ke Surabaya ya, Mas ya?
1: Surabaya ya.
0: Oke. Masih panas atau berapa, Mas, di kawasan Kediri?
1: Panas tower iki, Mas.
0: Waduh.
1: Anginnya sepoi-sepoi, daunnya kering.
0: Daunnya kering, Mas. Berjatuhan enggak, Mas, ini?
1: Pada berjatuhan ini.
0: Vibes-nya jadi seperti musim gugur, Mas, kalau berjatuhan.
1: Iya. Nih. Jalan ini lumayan, Mas, anginnya. Wilayah Kunjang ini.
0: Di area persawahan ya, Mas, itu untuk wilayah Kunjang.
1: Di area persawahan, betul.
0: Oke. Ini setelah ke Kediri langsung balik Jombang atau kemana, Mas?
1: Balik Jombang paling ter sekitaran Kunjang ter Ngarit dulu, Mas.
0: Ngarit.
1: Dari Rampen. Iya.
0: Oh, buat pakan ternak ya, Mas ya?
1: Buat pakan ternak. Sekali.
0: Oke, jadi ini kirim di tengah rute pas balik disambi nyari pakan ternak juga ya, Mas ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Banyak rumput dah, Mas, di Kunjang?
1: Ya, itu, Mas, berusuk-berusuk nek tebu-tebu, Mas.
0: Waduh, berusuk-berusuk. Ini yang diambil ya. Rumputnya apa tebunya, Mas?
1: Ya, Mas, ini dek jagung, maksudnya kan dek tebu, dek jagung, Mas, dek jagung.
0: Oh, gini.
1: Ya, kan ada dek sela-sela. Kalau dek pinggir-pinggir jalan ini nggak ada, wis kawering
0: ini. Yang di pinggir-pinggir jalan udah diambilin orang-orang ya, Mas, ya, serumputnya.
1: Udah nggak ada, maksudnya kering, Mas, kering.
0: Oh, udah kering. Karena nggak ya, ada hujan kering. Juga ya saat ini.
1: Karena nggak ada hujan, betul ya.
0: Tapi kalau di sawah-sawah masih banyak rumput ya, Mas ya?
1: Ya itu, di tengah-tengah jagung
0: tengah-tengah.
1: Itu biasanya ada, Mas.
0: Oh.
1: Ya. Kalau nggak ada rumput ya cari ramban, Mas.
0: Ya, sama, Mas.
1: Selantor.
0: Kalau di sini kan musim kemarau, Mas. Jadi ini juga cari ramban, Mas, buat pakan ternak. Karena rumput juga kering, musim kemarau nggak ada hujan sama sekali, Mas.
1: Iya, susah dari sini, dari ramban.
0: Kadang juga beli ramban juga ya, Mas ya.
1: Kalau di Jombang nggak ada, Mas. Jombang, Mas. Kalau di sekitaran Nganjuk, Kediri, Blitar itu ada.
0: Oke, Mas. Ini dari nyampe Kediri nanti terus mampir ke mana lagi, Mas, selain Ngarit dulu?
1: Sudah, Mas, langsung balik.
0: Langsung balik Jombang. Enggak ngopi dulu, ya. Mas Kopeng?
1: Udah sanggup air putih ini, ntar di es teh jumbo aja ini. Oh, panas, 33 derajat ini sini.
0: Wah, panas sekali, Mas, itu 33 derajat ini.
1: Iya.
0: Enggak ada info karnaval, Mas, di Jombang?
1: Di Jombang udah nggak ada, Mas, terakhir kemarin.
0: Bareng-bareng ya, Mas, ya, kemarin di Jombang, di tempatnya ya, Mas Kopeng.
1: Iya, ada muktamar itu mundur, Mas.
0: Ya di Megaluh terus di Ploso juga mundur semua ya Mas ya.
1: Ya, Ploso itu juga bagus itu.
0: Yang Ploso itu juga ruame Mas itu Mas.
1: Ruame itu temanku dari itu panitia di sana itu.
0: Ada berapa sound system Mas yang Ploso kemarin itu?
1: Anu Mas, gak sampai 20 Mas.
0: Tapi soundnya bagus-bagus Mas.
1: Tapi bagus-bagus soundnya.
0: Iya ya. Betul Mas. Soalnya teman-temanku yang dari Nganjuk juga banyak yang berangkat Mas.
1: Wah. Pecinta horuk ya.
0: Nah pecinta horuk Mas. Kalau di tempatnya Mas Kopeng juga banyak tak Mas soundnya yang pagi itu.
1: 28 ya kak, 27.
0: Oh, lumayan ya Mas ya. Ada sound dari Nganjuk juga semua. Mas.
1: Iya, pendatang baru semua itu.
0: Pendatang baru semua Mas. Tapi juga ada yang ya. Lama sih Mas. Dilihat dari pamfletnya itu.
1: Iya. Sound The Seed, Board Dewar, Dewar Audio itu juga lama itu. Singosari, Dewar Audio.
0: Dari Malang ya Mas ya.
1: Ya Malang, Dewar Audio.
0: Budgetnya juga lumayan ya Mas buat ngadain karnaval itu.
1: Budgetnya sekitaran anu Mas 17 18.
0: Wah. Juta ya Mas itu.
1: Iya.
0: Itu untuk
1: kalau lo gimana?
0: Untuk iuran atau gimana itu Mas? Pendapatan
1: iuran. Ya. Kalau dari sumber itu iuran perorangan itu Mas.
0: Kena berapa Mas per orang?
1: Per orang 2.000, ada yang 2.000, ada yang 3 juta.
0: Wah, itu setiap bulan atau hanya sekali Mas iurannya?
1: Setiap bulan ada yang setiap hari.
0: Oh, bisa dicicil jadi Mas untuk iurannya.
1: Ya.
0: Setahun sekali ya Mas ya itu acaranya.
1: Setahun sekali. Kalau okay. Lokalan itu rata-rata
0: 1 juta. Oke Mas. Baik Mas. Mungkin ada yang disampaikan buat seluruh cakra Mas Kopeng.
1: Ini antri pom, antri beli solar nih.
0: Antri beli solar Mas. Di mana Mas?
1: Lepas Ujang itu mana?
0: Halo?
1: Pelemahan.
0: Oh, di Pelemahan. Buku Pelemahan ya, Mas ya.
1: Iya, sekarang situ pokoknya.
0: Oke, Mas. Untuk stoknya masih aman ya, Mas ya?
1: Tadi nek Ujang enggak ada stoknya solar. Nek sini ada ini, Petralit juga ada, pertama enggak ada.
0: Stok masih aman ya, Mas ya di Pelemahan.
1: Masih aman ya jarak sini ya.
0: Oke, siap, Mas.
1: Ujang tadi enggak ada.
0: Baik Mas, mungkin ada tambahan Mas Kopeng yang disampaikan?
1: Sampun itu aja Mas.
0: Okay. Siap Mas Kopeng. Terima kasih banyak Mas Kopeng sudah bergabung dan memberikan informasi Mas. Selamat melanjutkan perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik seluruh cakra, tadi kita juga telah tersambung bersama Mas Kopeng. Beliau saat ini sedang rute menuju ke Kediri, sedang di kawasan Pelemahan. Untuk stok BBM hari ini aman ya seluruh cakra di kawasan Buku Pelemahan, di SPBU Pelemahan yang diinformasikan oleh Mas Kopeng tadi. Baik seluruh cakra, informasi selanjutnya yaitu ada 5 penerbangan dari Bandara Abdul Rahman Saleh Malang menuju ke Jakarta dibatalkan pada sejak hari Minggu hingga saat ini. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Tunda. Pembatalan dilakukan karena sejumlah bandara di Jakarta tutup sementara akibat sebaran abu vulkanik yang mengganggu operasional penerbangan. 5 penerbangan yang terdampak terdiri dari 4 penerbangan Batik Air dan 1 penerbangan Citilink. 2 penerbangan Batik Air menuju Bandara Soekarno-Hatta dijadwalkan berangkat pukul 10.50 dan 15.05 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Citilink berangkat pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, sedangkan 2 penerbangan lainnya menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dijadwalkan pukul 9.15 dan 13.35 waktu Indonesia Barat. Total sekitar 1.110 penumpang terdampak oleh pembatalan tersebut. Pihak Bandara Abdul Rahman Saleh memastikan kondisi bandara di Malang masih aman dan tidak ditemukan adanya debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau maupun erupsi Gunung Semeru. Para penumpang yang terdampak pembatalan dapat mengajukan pengembalian biaya tiket atau refund maupun penjadwalan ulang atau reschedule kepada masing-masing maskapai. Sementara itu, pemantauan terhadap kondisi penerbangan dan aktivitas abu vulkanik masih terus dilakukan oleh petugas Bandara Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sedulur Cakra, kali ini masih bersama saya, Angga, yang menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan bagi Sedulur Cakra yang saat ini tengah berada di dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, bisa disampaikan informasi tersebut kepada gatekeeper melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001. Dulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Saran, dari SPBU Radu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian, ini khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Kediri, Angga, okay. Terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Bapak Budi ya tadi, okay. Yang mengirimkan info kabarnya ada kecelakaan. Ini lokasi kalau dari keterangan beliau ada di Jalan Raya Desa Keling, maksudnya itu Kepung Kediri. Tadi pagi jam 10 pagi lewat 15 menit, ini kabarnya ada pick up muatan buah yang mengalami kecelakaan. Tapi sampai dengan siang hari ini belum ada balasan dari Kanigakum Salantas Polres Kediri, Ibda Suhindra Angga. Jadi kita tunggu dahulu ya, nanti kalau sudah ada informasi detailnya akan kami sampaikan kembali. Ada Agung Resi yang menyapa, sama siang. Ini siang Agung ada di Berbeg Nganjuk ya, ini biasanya beliau. Ini boleh ditambahkan Agung, Berbeg Nganjuk.
0: Cuacanya
1: Agung. Kemudian juga kondisi sekitaran tempat tinggal Agung, ini bagaimana ya siang hari ini? Soalnya studio Radio Cakra Krisna yang lokasinya itu ada di depannya Balai Desa Kalianyar Ngeronggot Nganjuk, ini sudah mulai panas terik ya. Dan suhunya cukup panas juga, Angga, kalau kita cek di layar ponsel masing-masing. Okay. Kemudian anginnya juga kencang banget, wilayah Nganjuk, Ronggo juga kencang. Harap waspada, hati-hati untuk Anda yang melintas seputaran wilayah Nganjuk. Ada Bapak Joko, info di Gondang, di depannya Koramil itu ada penambalan jalan ya. Ini arus lalu lintasnya cukup ramai enggak? Lancar, okay. Aman, terkendali. Pesan buat Mas Kopeng, ini istirahat dulu Mas, ngopi. Sama Mas Azril ya, ini diminta istirahat dulu oleh Bapak Joko, ngopi-ngopi dulu. Cuacanya sangat panas, terik, anginnya juga kencang sekali wilayah Nganjuk. Ada informasi tadi yang masuk disampaikan oleh Mbak Miftah ya. Tadi Mbak Miftah ini menanyakan apakah betul akan ada pemadaman listrik sementara di hari Rabu mendatang, berarti tanggal 9 September Angga. Itu kabarnya yang terdampak pemadaman sementara ada di Kecamatan Prambon, desanya itu Sono Ageng, Desa Kurung Rejo sebagian, kemudian beberapa tempat juga ikut terdampak ya, Polsek Prambon, SPBU Gading, BRI Gading, kemudian Jalan Prambon Kediri, Simpang 3 Gading, sampai dengan Simpang 3 Watu Dandang, kemudian UD Banyu Biru dan sekitarnya, itu ikut terdampak. Hari Rabu 9.30 sampai dengan jam 4 sore ya untuk informasinya. Dan setelah kita konfirmasi terkait dengan hal tersebut, ternyata benar padam di hari Rabu, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh cakra Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang kembali menunjukkan aktivitas erupsi pada hari Senin 7 September 2026 dari pagi hingga siang ini. Berdasarkan laporan Badan Geologi melalui Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, periode pengamatan pukul 6.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, tercatat 27 kali gempa letusan dengan amplitudo 10 hingga 22 mm dan durasi 45 sampai 132 detik. Kondisi puncak gunung saat pengamatan tertutup kabut sehingga asap kawah maupun letusan tidak bisa teramati secara visual. Selain gempa letusan, aktivitas kegempaan Gunung Semeru juga tercatat berupa 2 kali gempa guguran, 2 kali gempa hembusan, 1 kali tremor harmonik, serta 1 kali gempa tektonik jauh. Cuaca di sekitar Gunung Semeru dilaporkan berawan hingga mendung pada siang hari ini dengan angin bertiup lemah ke arah barat laut dan suhu udara berkisar di antara 18 hingga 23 derajat Celcius. Saat ini Gunung Semeru juga masih berada pada level

3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan tetap mematuhi rekomendasi PVMBG dengan tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan oleh lontaran batu pijar.

0: Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan kabarkan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sofyan melintas di depan Terminal Nganjuk Ladang, wilayah Nganjuk. Kondisi untuk siang hari ini kabarnya juga arus lalu lintas lancar. Sementara untuk di sekitar terminal terlihat dari luar, ini tadi juga tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraan bus yang ngetem ya. Ini hanya 1-2 kendaraan bus saja. Sementara SPBU yang ada di depan terminal juga terlihat longgar saja, maksudnya tidak ada antrian yang mengantri BBM di sana. Saya tadi sempat dapat kiriman video dari Mas Kopeng ya. Ada antrian solar itu ternyata kalau saya lihat dari share lokasinya berada di wilayah Kediri. Sebentar, tadi di SPBU wilayah Sambirobyong, Kabupaten Kediri. Di SPBU sana antrian solar dari kendaraan besar itu cukup panjang, ramai sekali. Harap hati-hati saja. Namun untuk stok sepertinya masih aman ya. Kemudian untuk antrian Pertalite juga tidak kalah ramai, dominasi dengan kendaraan roda 2. Sementara cuaca di wilayah Sambirobyong, Kabupaten Kediri cerah, panas sekali, terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Mas Kopeng. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Nugraha, ini tadi melintas di wilayah Ngelundo Sukomoro Nganjuk sekitar Tugu Marsina, harus lalu lintas ramai, hati-hati keluar masuk kendaraan dari area perkampungan, juga ramai siang hari ini, cuacanya cerah, kemudian untuk anginnya juga lumayan kencang. Dari Bapak Suprianto, ini tadi melintas di wilayah Papar Kediri, Simpang 4 Papar juga tidak ada hambatan, traffic light kini normal semuanya, arus lalu lintas juga lancar, antrian kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang untuk siang hari ini, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, sedulur cakra, fenomena anak-anak mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm masih banyak ditemukan di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan keselamatan berlalu lintas, tetapi juga menyangkut budaya pemakluman di lingkungan keluarga. Anak yang masih di bawah umur bahkan terkadang dianggap sudah biasa ketika mampu mengendarai sepeda motor sendiri. Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Kabupaten Nganjuk atau Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi mengatakan, kebiasaan tersebut dapat muncul karena adanya anggapan dari sebagian orang tua bahwa anak yang masih kecil sudah mampu mengendarai sepeda motor, dan pemakluman seperti ini akhirnya membuat pelanggaran terhadap aturan keselamatan yang menjadi sesuatu dianggap biasa. Padahal penggunaan helm merupakan salah satu perlindungan penting bagi pengendara, terlebih bagi anak-anak yang secara usia dan kemampuan berkendara masih belum memadai. Karena itu peran orang tua dinilai sangat penting untuk menghentikan kebiasaan anak berkendara tanpa helm maupun mengendarai sepeda motor di usia yang belum memenuhi ketentuan. Orang tua diharapkan tidak memberikan izin hanya karena alasan jarak dekat atau sudah biasa mengendarai motor atau takut anak terlambat beraktivitas. Keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama, sehingga budaya pemakluman terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dihentikan sejak dari lingkungan keluarga.

0: Baik, seluruh cakra, seluruh informasi yang kami sampaikan tadi bisa disimak kembali melalui Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta melalui portal berita kami di cakrakrishna.com. Bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda atau mungkin kondisi perjalanan atau arus lalu lintas di wilayah Anda saat ini? Bisa sampaikan informasi kepada gatekeeper kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk diesel terjadi di Simpang 4 Ngunjur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada pagi hari tadi. Kecelakaan terjadi antara truk bernopol polisi AG8412 Yehi yang melaju dari arah selatan menuju ke utara dengan truk bernomor polisi AE92351 NF yang bergerak dari arah timur menuju ke barat. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan di persimpangan tersebut. Akibat kecelakaan, dua pengemudi truk serta satu penumpang mengalami luka-luka. Ketiganya langsung dievakuasi dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dolopo Madiun. Saat kejadian, arus lalu lintas di lokasi kejadian sudah dilaporkan lancar dan polisi melakukan penanganan serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut, kerugian material ditaksir mencapai sekitar 30 juta rupiah dan petugas melakukan penanganan di lokasi kejadian termasuk proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Pengendara yang melintas di kawasan persimpangan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat memasuki perempatan dan memastikan kondisi lalu lintas di berbagai arah sebelum melintas. Baik, seluruh cakra, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Joko.
1: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga.
0: Baik, Pak Joko. Gimana kabarnya hari ini, Pak Joko?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ini, Mas Angga.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana, Pak Joko ini?
1: Ini lagi nyantai-nyantai di depan rumah.
0: Oh, lagi nyantai-nyantai, Pak. Tidak ada rute, Pak, hari ini, Pak.
1: Nanti sore kalau biasanya, Mas Angga. Ini masih menunggu tihunya belum datang, Mas Angga.
0: Gila, Pak. Pak Joko ini lagi di Ngawi ya, Pak?
1: Ini di gudang ini, Pak. Mas, di gudang.
0: Di gudang Nganjuk ya, Pak? Okay. Ya, betul. Anginnya pasti kencang juga ya, Pak, di gondang ini.
1: Ya, tuh, kalau soal sampai angin, sini. Ya, itu memang bagus banget ini anginnya.
0: Anginnya kenceng banget, kedengeran sampai sini ini, Bapak. Ini ada pesan dari Mas Kopeng, jangan lupa ngopi, Pak Joko.
1: Oh, pasti ini sudah di depan saya itu sudah ada kopi nih.
0: Nah, wajib ya, Pak, ya. Untuk nanti malam rute kemana, Pak?
1: Biasanya sih ke Pelabuhan Tanjung Perak, Mas Angga, kirim bawang merah itu.
0: Baik, Pak. Ini Mas Azril juga mengabarkan untuk BBM aman, Pak Joko, di kawasan Dawar Blendong, Jetis.
1: Oh, tadi malam saya sampai ke mulai ke Perak ya, Mas ya?
0: Iya, Pak.
1: Dari sebelahnya Perak itu kan ada pom di Jalan Jakarta, kan ada pom bensin.
0: Yang utara jalan itu ya, Pak ya.
1: Panjang banget antrinya untuk di sejenis BBM solar. Terus kita lanjut ke tol sampai turun ke Bungurasi, ya. Ke Bungurasi ke barat terus ada di pom Balong Kletek atau apa kiri jalan itu kosong. Sampai ke barat ketemunya solar itu di Balong Bendo, Mas Angga.
0: Waduh, di kiri jalan itu ya, Pak ya, kalau dari timur.
1: Iya, betul. Iya, kiri jalan ada yang sebelah kanan dan ada yang pom baru itu. Yang diperbaiki.
0: Iya, Pak. Itu. Oh, jadi memang sampai itu. Res area itu ya, Pak ya. SPBU yang betul, memang, res area itu.
1: Iya. Nah, sampai hampir 4 hari, 5 hari ini ya, solar kayaknya sih ya seperti tahun-tahun yang lalu lah, seperti itu ya, antri gitu.
0: Untuk di jalan tol, untuk kalau malam itu arus lintasnya bagaimana, Pak? Apakah aman anginnya atau gimana, Pak?
1: Kalau situasi arus lalu lintas sejenis mobil itu ke timur kemarin itu cukup ramai karena kan malam Senin tuh Mas kemarin itu. Nah, itu cukup ramai, ke barat pun juga begitu, cukup ramai tapi lancar, Mas. Kalau untuk di tol bahan bakar yang di Gresik itu, di res area Gresik itu, sebelahnya mana itu, Wonoarjo atau apa itu juga nggak ada masalah itu.
0: Itu ada. Tapi untuk kalau sekali ngisi itu aman ya, Pak, buat PP dari Tanjung Perak ke Nganjuk?
1: Oh, aman, aman. Pasti full, Mas. Kalau ya, dipulih dulu, berangkat, baru nanti kan pulang dari sana, daripada masih ada agak kosong, kita pulih lagi. Jadi kalau mau berangkat kan kita sewaktu-waktu kan aman gitu, Mas.
0: Nah, betul, Pak. Jadi langsung sekalian difulin ya, Pak, biar gak berhenti ngisi di jalan ya, Pak, ya. Biar aman sampai tujuan.
1: Saya kan inginnya agak gimana ya, langka terus ya antri. Kalau semata-mata masih ada kelonggaran, kita isi. Suatu saat kita berangkat kan bahan bakunya, bahan bakar kan sudah ada siap itu.
0: Oke, Pak. Ini ngopi sendiri atau sama siapa, Pak Joko?
1: Ini sama teman-teman ini. Ya, dan ini untuk di wilayah, untuk jurusan antara Rejoso Gondang Lengkong. Ini ada kegiatan penambalan dari Jasa Marga. Ini di depan Koramil Gondang masih ada penambalan. Kemarin kan sampai bergelombang agak ke dalam. Ini baru di penambalan ini, Mas, hari ini.
0: Depan Koramil Gondang ya, Pak, ya?
1: Iya, betul sekali. Tadi sudah saya kirimkan dokumennya tadi ke Tadi Utakra tadi, ya.
0: Oke, Pak. Yeah. Baik, Pak, mungkin ada yang disampaikan untuk sedulur cakra. Titip salam buat Mas Kopeng dan kawan-kawan, Pak.
1: Oh, ya pasti, pasti. Mas Kopeng, kalau berjalan ini posisinya ini akan panas banget, Mas Kopeng. Kalau bisa ya, sesuka Mas Kopeng minum kopi atau minum es cincau itu bisa. Tergantung Mas Kopeng, yang penting kita fit, sehat. Iya kan, kita baru berangkat sama Mas Gendut juga, Mas Hasil. Kalau ngantuk, istirahat dulu, jaga keselamatan. Itu aja untuk para kru Radio Cakra, sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Dan mengudara di seluruh Indonesia.
0: Amin. Terima kasih banyak, Pak Joko.
1: Ibu.
0: Baik, Pak Joko, selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak. Selamat melanjutkan ngopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra, tadi kita juga tersambung dengan Pak Joko, beliau sedang berada di kawasan Gondang Nganjuk. Mengabarkan juga tadi di kawasan sekitar Koramil Gondang atau jalan raya depan Koramil Gondang, ada perbaikan jalan ya, seluruh cakra. Untuk yang melintas di kawasan tersebut, mohon kurangi kecepatan dan berhati-hati karena masih dalam proses perbaikan jalan. Dan juga tak lupa, seluruh cakra, tadi ada pesan dari Pak Joko, untuk jika bepergian kemanapun, jangan lupa diisi BBM dulu, difulin dulu agar nanti di tengah jalan tidak kehabisan BBM ya, seluruh cakra.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085-155-355-667.

0: Baik seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Silakan kabarkan di 0852 9001061. Jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Seluruh cakra juga bisa dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Kita lanjut ke gatekeeper, silakan Danti.
1: Kita juga baru posting terkait dengan berita seorang siswa anggota pramuka di wilayah Watu Limo Trenggalek yang meninggal dunia usai terpeleset ke sungai dan tenggelam. Ini dalam agenda penjelajahan ya. Kalau informasi yang beredar dan juga yang sudah kita himpun dari pihak kepolisian, ternyata sebelumnya siswa tersebut melakukan atau mengikuti kegiatan pramuka yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6, dan 2 hari sebelumnya, jadi 2 hari pelaksanaan itu aman-aman saja. Namun di hari terakhir terjadi peristiwa nahas tersebut, Angga. Jadi ada salah satu anggota pramuka dari SMA Islam Watu Limo Trenggalek yang meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Sawah Kentung, Desa Gemaharjo, Kecamatan Watu Limo, Kabupaten Trenggalek. Kejadiannya pagi sekitar jam 8 ya kemarin, di hari Minggu. Ini banyak yang ikut berduka cita, banyak yang berkomentar menyampaikan bela sungkawa, Angga. Kita secara pribadi dari Radio Cakra Krisna juga mengucapkan turut berduka cita, ikut berbela sungkawa. Semoga korban ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan pihak keluarga semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Mengingat waktu kejadian kemarin itu dari teman-teman korban, kabarnya sempat mencoba menolong secara mandiri, namun kesusahan karena sungainya itu cukup dalam, Angga, sekitar 3 meter ya. Bahkan dari petugas kepolisian itu juga dibantu oleh Basarnas, Koramil Watu Limo, pemerintah desa, dan juga tim kesehatan dari puskesmas untuk proses evakuasinya. Dan untuk pemeriksaan awal, korban ini diduga meninggal dunia akibat tenggelam dan tidak bisa berenang. Imbauan dari pihak kepolisian, untuk seluruh sekolah yang menyelenggarakan kegiatan di alam terbuka diimbau untuk menjadikan keselamatan peserta ini sebagai prioritas utama. Sekolah juga diminta untuk memastikan pendampingan yang memadai, melakukan pemetaan lokasi, serta memperhatikan kondisi medan dan potensi bahaya, terutama ketika kegiatan melintasi sungai atau kawasan yang memiliki risiko keselamatan, Angga.
0: Baik, kita lanjut lagi ke Erika, silakan.
2: Ya, ini tadi dari Mas Kopeng ya, mengirimkan sebuah foto sudah dapat yang segar-segar ternyata untuk siang hari ini.
0: Pastinya es ya ini.
2: Es teh manis.
0: Es teh manis.
2: Es teh manis. Gak mungkin kalau tawar. Soalnya Mas Kopeng gak suka yang tawar, sukanya yang manis-manis. Sedang di jalan ternyata untuk siang hari ini belum sampai tempat tujuan ini Mas Kopeng ya. Mas Kopeng tadi update-nya kan mengarah ke mana ya? Kok saya lupa ya. Kalau Mas Azril tadi kan ke mana ini, ke Kediri Kota ya kan. Kalau Mas Kopeng tadi kemana ya kira-kira ya, atau Mas Kopeng yang ke Kediri Kota? Saya itu selalu kebalik antara Mas Kopeng sama Mas Azril.
0: Yang ke Kediri Kota,
2: yang Mas Azril ke Surabaya. Kalau Mas Azril ke Surabaya, nah, kan kebalik ya. Mas Kobeng ternyata yang ke Kediri Kota ini sudah dapat yang segar-segar. Semoga tetap fokus ya saat berkendara. Nanti kalau memang sudah mulai ngantuk, istirahatlah saja Mas Kobeng. Cari makan siang. Ini kan waktunya makan siang juga ya. Sudah lepas dari jam 12 siang, artinya waktunya makan siang. Ini hanya es saja. Semoga nanti kalau ada waktu juga mampir melipir untuk makan siang. Kalau Mas Kopeng ini bingung juga untuk parkir kendaraannya gitu loh. Kalau pakai kendaraan yang gak terlalu besar kan gampang cari parkiran ya. Kalau Mas Kopeng ya yang muat-muat seperti ini kan bingung cari tempat parkir. Ada makanan yang disukai ya, ternyata tempat parkirnya gak bisa gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi harus mempertimbangkan tempat parkirnya juga gitu ya. Mas Azir ke Surabaya, Mbak Erika ini kebalik-balik terus ya. On air juga gitu, on airnya sama Mas Azri kan dibilang Mas Kopeng pun juga sebaliknya ya. Sudah sampai mana Mas Azril? Ini tadi share lokasi terakhir, saya cek dulu terakhir di wilayah Mojokerto. Di wilayah Mojokerto terakhir ini. Nanti kalau sudah sampai di wilayah Surabaya jangan lupa berkabar ya. Lalu juga ini tadi dari Pak Chandra. Pak Chandra di Loceret Nganjuk. Di SPBU Loceret kosong melompong katanya. Kosong melompong karena semua jenis BBM-nya pun kosong.
0: Lagi gitu. Masih dalam pengiriman
2: masih
0: ini.
2: Masih dalam pengiriman. Jadi semuanya itu ada tulisan Pertalite dalam pengiriman, solar dalam pengiriman dan seterusnya gitu ya. Karena semuanya kosong sehingga SPBU-nya juga kosong, tidak ada kendaraan yang mengisi di sana seperti itu. Cuacanya cerah, berangin untuk di wilayah Locare dan sekitarnya. Lalu dari Pak Yitno menambahkan Jombang Kota pun panas, anginnya juga kencang. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Erika Dwi. Sebelumnya ada Danti Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula Jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula Jawa saat menggigit pleret, ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Baik, seluruh Cakra yang baru bergabung bisa cek informasi kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan juga Instagram @1061cakrakrishna. Serta jangan lupa ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com. Kabarkan informasi di sekitar Anda, baik arus lalu lintas maupun kewaspadaan yang ada di sekitar Anda, ke Gatekeeper di 0852-9001061. Baik, sedulur Cakra, pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi dipadati kendaraan hingga menimbulkan antrian panjang mencapai beberapa kilometer sejak Minggu 6 September hingga Senin 7 September 2026. Kepadatan ini bukan disebabkan kekurangan jumlah kapal, melainkan berkurangnya kapasitas dermaga di lintasan Ketapang Gilimanuk. Dari total 56 kapal yang tersedia, hanya 23 kapal yang kini dapat beroperasi setiap hari karena dua fasilitas dermaga di pelabuhan Ketapang belum bisa digunakan secara optimal akibat pembangunan. Mengantisipasi kepadatan tersebut, Ditlantas Polda Jawa Timur menurunkan 60 personel tambahan yang didukung oleh 30 unit sepeda motor patroli dan petugas ditempatkan di sejumlah titik untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas, patroli serta membantu memperlancar pergerakan kendaraan menuju ke pelabuhan. Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Rahmat Hakim mengatakan, pengaturan dilakukan dalam 4 shift selama 24 jam agar arus kendaraan tetap bergerak dan kondisi di sepanjang jalur antrean dapat dipantau. Selain mengurai kepadatan, petugas juga memberikan prioritas bagi kendaraan darurat termasuk ambulans dan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis segera. Polda Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, ASDP, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan seluruh stakeholder terkait untuk mengoptimalkan pelayanan penyeberangan. Pengguna jalan yang hendak menuju ke pelabuhan Ketapang diimbau mengantisipasi kepadatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Informasi selanjutnya untuk seluruh Cakra, wacana penataan arus lalu lintas di Simpang 5 Kenanten, Kabupaten Mojokerto masih dalam tahap pengkajian dan belum bisa diterapkan. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut dibahas melalui rapat gabungan lintas sektor yang melibatkan BPTD Wilayah 2 Jawa Timur, BPPJN Jawa Timur Bali, serta DPRKP 2 Kabupaten Mojokerto. Masing-masing instansi memberikan masukan dan usulan sebagai bahan untuk menentukan skenario penataan yang paling tepat. Kasidalop Supete P3 LLAJ Mojokerto, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Ahmad Yazid mengatakan, pembahasan penataan Simpang 5 Kenanten sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Namun, penetapan rekayasa lalu lintas masih harus menunggu hasil kajian dari instansi yang berwenang. Setelah hasil kajian selesai, rapat lanjutan akan kembali digelar untuk menentukan langkah penataan lalu lintas di kawasan tersebut. Sementara itu, kawasan Simpang 5 Kenanten menjadi salah satu titik yang mendapatkan perhatian karena merupakan pertemuan sejumlah arus kendaraan. Evaluasi nantinya diharapkan dapat menghasilkan pengaturan yang mampu meningkatkan kelancaran sekaligus keselamatan pengguna jalan. Masyarakat pengguna jalan diimbau tetap mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku sembari menunggu keputusan resmi terkait penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang 5 Kenanten Mojokerto. Tidak terasa waktu sudah merapat di jam 1 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa sedulur Cakra pada hari ini. Terus perbarui informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan update informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Orang tua mereka, mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sri Cakra, tetap semangat aktivitas untuk siang hari ini ya. Lepas dari jam 1 siang sudah sarapan kedua. Makan siang ya maksudnya. Sudah makan siang semuanya atau belum? Sudah istirahat juga atau belum? Biasanya kan makan siang kemudian istirahat dulu sebentar, 1 jam lah ya kurang lebih ya. Kita bisa santai-santai. Sekarang sudah mulai aktivitas lagi. Jangan lupa semangat dan berkabar dengan kami. Kira-kira lepas dari jam 1 siang kali ini aktivitas Anda apa saja? Kemudian yang sedang dalam perjalanan harus lalu lintas di tengah cuaca yang panas sekali seperti saat ini, apakah harus lalu lintas di jalur yang Anda lalui juga masih cukup ramai? Kabarkan di 0852-9001061 bersama dengan saya Erika Dwi dan teman-teman yang ada di Gatekeeper siang hari ini. Kirim foto videonya juga ya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul, Bojonegoro.

Kuro juga bisa mendapatkan herbal naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Seru Jakra, informasi yang kami terima di beberapa SPBU ya, Pertalite dan juga Biosolar kosong. Jadi tadi di wilayah Locaret kosong. Kemudian ini tadi ada di wilayah Kabupaten Kediri juga, antriannya lumayan panjang. Jadi harap diperhatikan ya untuk Anda yang mungkin berencana akan ke SPBU wilayah Anda. Saya ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Kita terima informasi disampaikan Mas Azril, sudah sampai di wilayah Gresik, Morowudi. Ini masuknya Kabupaten Gresik, cuacanya amat sangat panas sekali di sana. Kalau untuk lalu lintas ramai, lancar, tidak ada hambatan. Ada Bapak Chandra Budi, saking panasnya siang hari ini mampir dulu di jalan depannya Pasar Berber. Ini ada es dawet. Jadi minum es dulu, singgah dulu buat ngadem, diajak juga bareng Bapak Chandra. Ini lokasi tepatnya, kami ulangi kembali, jalan depan Pasar Berber. Tambahan cuaca di sana juga panas, lalu lintas disampaikan lancar, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jakra, Bandara Internasional Juanda beroperasi selama 24 jam pada 6 hingga 7 September 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran rotasi dan konektivitas penerbangan di tengah gangguan operasional sejumlah bandara akibat dampak abu vulkanik. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir menyampaikan bahwa pengoperasian selama 24 jam itu akan diberlakukan selama tanggal 6 hingga 7 September 2026. Jadi bandara beroperasi 24 jam mulai dari 6 sampai 7 September 2026. Ini Bandara Juanda sendiri menjadi salah satu bandara alternatif yang digunakan untuk mendukung kelancaran rotasi dan konektivitas pesawat. Sejumlah bandara mengalami gangguan operasional akibat terdampak abu vulkanik dari aktivitas Gunung Krakatau. Empat bandara yang terdampak yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Husein Sastra Negara, dan Bandara Radin Intern 2 Lampung. Kondisi itu berdampak terhadap rotasi penerbangan dan konektivitas antar penerbangan. Di salah satu bandara alternatif yakni Bandara Juanda, ini pun membantu mendukung kelancaran operasional penerbangan. Meskipun demikian, dipastikan penerbangan dari Bandara Juanda menuju sejumlah bandara lainnya masih beroperasi. Diimbau kepada para penumpang yang terdampak penyesuaian penerbangan untuk segera berkomunikasi dengan maskapai masing-masing.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Informasi dari wilayah Bojonegoro ya, seru jakra, seorang perempuan lanjut usia berinisial K, 88 tahun, warga Tuban, dilaporkan hilang sejak 23 Agustus 2026. Kemudian ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan perhutani petak 73 KPH Kampak, Desa Tanggir, Kecamatan Malo, masuk Kabupaten Bojonegoro pada Minggu 6 September 2026. Warga Dusun Karasan, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, ini ditemukan oleh warga yang membersihkan lahan garapannya di kawasan hutan tersebut. Kapolsek Malo, Polres Bojonegoro, AKP Suryanto menyampaikan bahwa dari pihaknya menerima laporan penemuan jenazah tersebut, kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian. Setelah mendapatkan laporan, kemudian bersama unit identifikasi Satreskrim dan juga dari Polres Bojonegoro langsung mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi dan olah TKP. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Erso Sodoro Jati Kusumo Bojonegoro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil identifikasi, polisi mengetahui identitas perempuan tersebut dan menghubungi pihak keluarga. Setelah melihat jenazah, keluarga memastikan korban ini merupakan anggota keluarganya yang sebelumnya dilaporkan hilang. Keluarga mengenali korban, salah satu dari cirinya yakni kaos yang digunakan korban saat terakhir meninggalkan rumah. Polisi kemudian menawarkan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Namun dari keluarga menolak proses tersebut dan menerima kematian korban sebagai musibah. Penolakan otopsi dituangkan juga dalam surat pernyataan. Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai, jenazah langsung diserahkan kepada keluarga untuk bisa segera dimakamkan.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Jakarta, informasi yang telah kami terima juga bisa Anda cek melalui akun Facebook kami, Cakra Krisna. Di sana berbagai informasi yang sudah kami terima sedari pagi bisa Anda cek ulang. Siapa tahu bisa menambah wawasan Anda juga yang tadi sempat tertinggal ya, informasi yang sudah kami sampaikan. Pagi-pagi masih repot, belum sempat nyalakan radio, siang-siang baru nyalakan radio. Tadi pagi kira-kira ada kabar apa saja, ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook tersebut. Dari wilayah Madiun, kalau tadi dari Bojonegoro ya, sekarang ke wilayah Madiun. Di wilayah Madiun Seru Jakra ada kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan truk di Jalan Kebonsari Gorang Gareng. Tepatnya di simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Informasi yang kami terima, kecelakaan itu terjadi sekitar jam 5 pagi. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan truk. Truk pertama ini bernomor polisi AG8412YH dan truk kedua bernomor polisi AE9251NF. Akibat kecelakaan itu, tiga orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Ibda Andika saat dikonfirmasi juga membenarkan kabar tersebut. Kecelakaan terjadi ketika kedua kendaraan tersebut melintas dari arah yang berbeda di kawasan Simpang 4 Ngujur. Kendaraan truk bernomor polisi AG8412YH melaju dari arah selatan ke utara. Sedangkan kendaraan truk yang satunya ini melaju dari arah timur ke barat melalui jalur utama. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, kedua kendaraan truk tersebut diduga sama-sama kurang hati-hati ketika melintas di persimpangan. Tabrakan kemudian tidak dapat dihindari hingga terjadi kecelakaan antara kedua kendaraan truk. Ketika melintas di persimpangan jangan lupa ya, kurangi kecepatan, tengok kanan, tengok kiri dulu, pastikan aman baru Anda melintas.

106,1 Radio Cakra Krisna. Melintas di mana Seru Cakra untuk siang hari ini, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya, sertakan foto maupun juga videonya di 085291061. Seru Jakarta, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Lestianto Dardak meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik menyikapi informasi terkait aktivitas gunung berapi. Emil juga mengimbau warga tidak melakukan panik buying atau memborong masker secara berlebihan. Imbauan tersebut disampaikan setelah melihat pesan di grup percakapan sekolah anaknya yang berisi peringatan penggunaan masker hingga memunculkan kabar soal kelangkaan stok masker di pasaran. Pemantauan aktivitas Gunung Semeru terus dilakukan oleh Badan Geologi secara intensif. Menurutnya, Gunung Semeru memang masih menunjukkan aktivitas vulkanik, tetapi kondisinya masih relatif stabil dan statusnya, status kesiapsiagaannya tidak mengalami perubahan. Jadi untuk Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini masih terjadi dan stabil. Ia pun menyampaikan pembatasan aktivitas masyarakat di kawasan Gunung Semeru saat ini difokuskan pada area radius aman di sekitar kawah.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, iya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas. Ya, pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan. Karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo?
2: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, di menit ke-41 lepas dari jam 1 siang, cek informasi ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk Erika, ini dari Pak Tri Sbianto. Ini beliau sedang di kampungnya, ada memvideokan ada becak goes, Erika.
0: Becak goes.
1: Nah, masih ingat gak Erika?
0: Iya, kan sekarang kan banyak yang pakai becak listrik ya.
1: Nah, ini masih ada becak goes loh yang di yang pakai pedal, yang pedal berempat itu loh Erika.
0: Oh iya iya iya, nah, itu pernah masih inget ya? Itu pernah hits, pernah apa ya, ramai nah, pada saat itu ya.
1: Kita juga pernah FOMO dengan becak goes itu ya Erika.
0: Betul, pernah ya. Sampai kita kalau mau naik itu harus mengantri nah, waiting list ya. Pernah itu dulu. Sekarang ada lagi.
1: Sekarang ada lagi nih di kawasan Mojokerto, di tempatnya Pak Tri Sbianto.
0: Berapa
1: ini
0: itu nyewanya ya kira-kira?
1: Nah, bisa ditambahkan Pak Tri. Dulu kita kalau nyewa itu patungan ya Rika.
0: Iya
1: ya,
0: patungan.
1: Waktu
0: jadi kalau bisa
1: masih SD.
0: Iya betul. Biasanya yang untuk 4 orang itu kita naikin 5-6 orang ya,
1: nah,
0: kan.
1: Betul.
0: Satunya di tengah.
1: Nah, nanti gantian yang nyempil di tengah gak sih Rika? Biasanya yang paling ini kecil ini nyempil di tengah. Ini 10.000 per jamnya sekarang Rika.
0: 10.000 per jam, kok murah sekali.
1: Iya
0: dulu. Jadi kan kalau kita berempat 2.500-an ya.
1: Nah betul. Dulu kan rata-rata kan 5.000 per jamnya Rika.
0: Oh iya,
1: waktu itu.
0: Murah ya ternyata.
1: Murah
0: ya.
1: Murah ya, masih murah juga ya. Ini ada musiknya juga ternyata sekarang.
0: Ada musiknya
1: full music
0: juga. Full musik ya, oke.
1: Lalu ada informasi dari Mas Kopeng. Ini sudah sampai di jembatan Brawijaya Baru,
0: okay,
1: atau jembatan baru di Kediri. Ini mengarah ke arah barat,
0: okay,
1: dan arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan di kawasan jembatan Berantas. Dan Mas Kopeng sangat cepat sekali loh ini perjalanannya, sat-sat bat-bat kata beliau.
0: Sat-sat, yang penting hati-hati loh Mas,
1: nah,
0: ya. Siang-siang
1: siang
0: mungkin tidak terlalu ramai karena panas ya, jadi banyak yang
1: masih istirahat masih
0: betul.
1: Beli es seperti Mas Kopeng tadi juga sempat beli es juga.
0: Beli es dulu ya kan, nah, untuk apa namanya bekal sampai nanti.
1: Betul.
0: Pulang
1: ini
0: ya.
1: Beli esnya satu apa dua ini Mas
0: nah,
1: Kopeng?
0: Kira-kira satu dulu, nanti kan beli lagi bisa, takutnya nanti es batunya mencair gak enak.
1: Nah betul sih. Tapi siapa tahu kalau beli dua, satunya kopi satunya es teh.
0: Waduh gitu ya, nanti
1: bisa jadi ya.
0: Ganti-gantian gitu ya minumnya.
1: Ganti-gantian
0: ya.
1: Soalnya kadang kan ada yang suka kopi tapi posisinya haus, akhirnya dua-duanya aja deh gitu.
0: Diminum
1: biar gak haus sama kopinya, biar gak ketinggalan,
0: biar gak ngantuk ya. Karena kan siang hari ini rawan ngantuk ya. Enak kalau tidur siang ini.
1: Mas Kopeng beliau menanggapi perutnya gak kuat Mas.
0: Kenapa ini perutnya?
1: Kalau dua es
0: ini apa namanya, jadi kembung nanti,
1: nah,
0: ya.
1: Jadi kembung nanti. Lalu ada informasi pantauan arus lalu lintas saat ini di Simpang Mengkreng masih lengang, hanya didominasi oleh kendaraan logistik kantor kota.
0: Okay.
1: Ada beberapa truk yang melintas, didominasi oleh truk box ini kalau dilihat dari pantauan CCTV. Lalu untuk di kawasan Jombang, tepatnya di Mojoagung, ini arus lalu lintasnya cukup lengang sekali. Volume kendaraan tidak ada kepadatan, justru cenderung lengang. Hanya ada beberapa sepeda motor dan mobil yang melintas di kawasan Mojoagung. Untuk cuacanya terpantau cukup terik dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi dari arah selatan. Lalu ada informasi dari Mas Fauzan, ini dari Nganjuk mau ke Madiun. Melintas di kawasan Wilangan, arus lalu lintasnya dikabarkan oleh beliau lancar, Erika.
0: Terima kasih yang gak sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami apabila Anda juga mungkin menemui kewaspadaan yang ada di wilayah Anda. Satu informasi kami terima dari PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun yang kabarnya memperketat keamanan perjalanan kereta api dengan membangun belasan pos jaga baru di perlintasan sebidang. Langkah ini dibarengi dengan mencetak puluhan petugas profesional melalui diklat intensif. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas mutlak dalam operasional perkeretaapian yang penanganannya dilakukan secara terukur berdasarkan pemetaan lapangan. Tahun ini dari program nasional yang menyasar 190 titik prioritas keselamatan, wilayah Daop 7 Madiun mendapat alokasi pembangunan fasilitas keselamatan di 13 titik prioritas, termasuk pembangunan pos jaga baru. Untuk mengoperasikannya, KAI ada 52 calon petugas jaga lintasan atau PJL melewati rangkaian diklat intensif yang digelar sejak akhir Agustus hingga awal September 2026. Pelatihan ini mencakup materi teori keselamatan, regulasi perundang-undangan, praktik lapangan semboyan kereta api hingga evaluasi ketat demi memastikan kesiapan standar nasional operasional prosedur. Kendati infrastruktur dan sumber daya manusia telah diperkuat, diingatkan bahwa kunci utama pencegahan kecelakaan tetap berada pada tingkat kedisiplinan pengguna jalan. Jadi tetap ya, Seru Jakra, kalau melintas di perlintasan rel kereta api, tengok kanan, tengok kiri. Jadi jangan hanya mengandalkan dari ya palang pintunya saja, seperti itu. Tetap waspada dan tetap hati-hati.
1: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
2: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan Monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya, lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku yang

monumen saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo, oleh

Tetap hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan terus dengan kami ya situasi di wilayah Anda seperti apa. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada II Satin dan juga Intan Anggra ini. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Anda bisa kunjungi dan ikuti media sosial. Ada akun Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung ke website, ada di cakrakrishna.com. Ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco menginformasikan untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca pun diinformasikan untuk di siang kali ini ya cukup terik dan panas. Pak Hendra, perjalanan kali ini arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo diinformasikan lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga masih aman, lancar, namun perlu diwaspadai ya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun diinformasikan

0: informasikan juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, perjalanan dari Mantingan Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur tol nantinya diinformasikan sejauh ini di wilayah Mantingan Ngawi masih aman saja, lancar, cuaca juga cukup terik dan panas. Bu Tias mengabarkan untuk seputaran wilayah Gayam Gurah Kediri diinformasikan juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
1: Oke, lanjut ke Iis.
2: Di Ngusian Jombang, kabarnya ada seorang yang tenggelam. Saya belum tahu untuk identitas maupun informasi lebih lengkapnya. Saat ini masih komunikasi dengan BPBD Kabupaten Jombang ya. Nah, ini saya dibantu dengan Intan Anggra ini juga untuk lebih detailnya. Kemudian dari Pak Arif menyampaikan perjalanan menuju ke arah Surabaya. Ini mampir dulu di depannya stasiun Jombang di alun-alunnya. Untuk arus lalu lintas masih aman, tidak ada hambatan. Cuacanya cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin dan Intan Anggreni sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk wilayah Kabupaten Nganjuk cukup cerah ya, seru cakra untuk siang menjelang sore hari ini. Yang perjalanan mengarah ke barat ini hati-hati, cukup silau soalnya. Cerah dengan angin juga dilaporkan cukup kencang di beberapa wilayah. Tetap hati-hati, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui.

0: Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto hendak mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sektor mitigasi bencana. Presiden menyampaikan itu dalam rapat terbatas penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada hari Senin ini. Presiden mengatakan rentetan bencana alam di Indonesia merupakan konsekuensi geografis yang terletak pada cincin api. Presiden juga mengatakan konsekuensi geografis itulah yang membuat pemerintah harus siap menghadapi keadaan semacam ini setiap saat. Presiden menyebut langkah pemerintah menangani bencana alam sudah jauh lebih baik. Pihaknya juga menyebut hari ini respon pemerintah sudah jauh lebih cepat dan masif. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah terlibat. Belakangan rentetan bencana alam memang terjadi di Indonesia. Terbaru diakibatkan erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini sudah terjadi sejak awal bulan Juli. Dan pada hari Jumat lalu, aliran lava juga terlihat di perairan Sunda. Bahkan semburan abu sudah mencapai wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta sampai Jawa Barat. Ya, ke Iis.
1: Kami terima informasi adanya insiden kebakaran yang terjadi di Pasuruan, sebuah pabrik pengolahan kayu. Ini di Jalan Raya Pasuruan Malang, kilometer 20, masuknya Desa Coban Blimbing, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kejadiannya pagi hari tadi, diduga api itu berasal dari mesin oven kayu hingga menghanguskan area pabrik seluas kurang lebih 1 hektar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun untuk kerugian yang dialami oleh sang pemilik ini mencapai 5 miliar rupiah. Kata Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Bambang Susilo Tomo, mengungkapkan bahwa kebakaran itu pertama kali dilaporkan oleh warga kepada pihak Polsek Wonorejo. Selang beberapa menit, ada 4 unit mobil damkar gabungan dari Kabupaten Pasuruan dan kota terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Nah, setelah berjibaku melawan api, petugas damkar berhasil mengendalikan dan memadamkan kobaran titik api. Mereka sempat kesulitan untuk menjangkau lokasi saat menuju ke pabrik karena memang akses jalan yang sempit sehingga menyulitkan untuk pengambilan air. Setelah berhasil memadamkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembasahan. Akibat kebakaran itu, sekitar 80% bangunan dari fasilitas oven kayu di area pabrik itu hangus terbakar. Kalau untuk penyebab, saat ini kepolisian bersama dengan instansi terkait masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Alvan.
0: Iya, lanjut ke Intan.
2: Siang ini kita juga komunikasi dengan Kasihumas Polres Blitar, yaitu Saiful Muheni. Ini terkait dengan insiden kecelakaan, yaitu melibatkan 2 kendaraan sepeda motor. Lokasi berada di wilayah Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Blitar. Informasi kita dapati bahwasanya untuk kecelakaan tersebut, Alvan, itu melibatkan 2 kendaraan sepeda motor ya, dan 1 korban diinformasikan itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, kira-kira untuk proses penanganannya seperti apa, nanti apabila kita sudah dapat informasi yang disampaikan oleh Aibtu Saiful Muheni akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Muhammad ya. Untuk aktivitas di siang kali ini, perjalanan melintas di Jalan Yosudarso. Ini lalu lintas terlihat untuk di siang menjelang sore ya, juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Untuk cuaca ya, untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya ini cukup terik panas ya. Ini untuk cuacanya juga diimbangi dengan angin yang cukup kencang ya beberapa hari kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Itno, ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakrakrisna. Nah, ini aktivitas apa Pak Itno bisa ditambahkan ya. Lalu tambahan informasi kita dapat yang disampaikan oleh Pak Hasan, perjalanan sudah sampai di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. lalu lintas juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Alvan.
0: Ya, Intan Anggraini dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

Ya, seteru cakra abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau ini berpotensi bergerak hingga wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kata BMKG, pergerakan abu vulkanik sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin di berbagai lapisan atmosfer. Dijelaskan Andri Ramdhani, PLT Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG, kemungkinan abu vulkanik mencapai Jawa Tengah dan Jawa Timur bergantung pada perubahan arah angin. Kondisi angin di sekitar Gunung Anak Krakatau berbeda-beda berdasarkan ketinggian, sehingga turut menentukan arah penyebaran abu vulkanik tersebut. BMKG juga mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah yang berpotensi terdampak, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Jika abu vulkanik mulai teramati, masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan juga instansi terkait. Untuk wilayah Jawa Timur, potensi ini bukan berarti seluruh wilayah pasti akan terdampak abu vulkanik. Pergerakan abu sangat bergantung pada perkembangan erupsi serta kondisi angin di atmosfer. Masyarakat juga diimbau tidak panik, namun tetap waspada dan juga memantau informasi resmi dari kanal BMKG.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu, Sedru Cakra, Anda untuk bergabung, berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain ya di 0852 9001061. Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Muhammad. Selamat siang, Pak Muhammad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas Alvan. Cakra Krishna.
0: Iya, apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas. Tetap semangat buat kita semua.
0: Alhamdulillah, baik. Mau kemana ini, Pak? Tujuan?
1: Ini jemput si kecil, Mas, ya?
0: Oke, ini sudah sampai?
1: Iya. Sudah sampai ini kan, pulangnya sebenarnya jam 2.15. Biar nggak terlalu antri di depan sekolah ya, jadi kita agak molor nggak apa-apa ya, anak-anak enjoy juga kalau nunggu jemputan gitu, malah lebih ada kesempatan untuk main
0: buat main-main ya.
1: Iya, kadang kalau kita jemput terlalu cepat gitu dia juga protes, kenapa kok buru-buru jemput gitu.
0: Oh gitu. Gimana Pak, ngaji kota aman Pak sampai siang ini?
1: Aman Mas, karena sebelum jam 3 ini tentunya kan masih jam-jam normal ya, karena cuaca juga panas ya. 34-35 derajat Celcius, tapi diimbangi dengan angin yang lumayan kencang Mas ya kan. Biasanya kan dari pagi hari gitu anginnya lumayan kencang, tapi kalau pagi itu kan dingin Mas ya.
0: Iya.
1: Dan juga kalau siang ini karena mataharinya terik sekali, jadi ya cukup panas. Terus ya lalu lintas masih normal. Nanti biasanya kalau sudah di atas jam 3 itu volumenya sudah mulai meningkat.
0: Oke, jadi meskipun angin tetap panas ya Nganjuk kota ini?
1: Iya betul Mas, tetap panas. Terus ini juga BBM di Nganjuk sebenarnya juga nggak terlalu lancar juga sih Mas ya. Tadi pagi itu saya tempat yang solar itu ya, mulai dari Sukomoro kemudian yang ke selatan yang ke arah Nganjuk kota itu, mana itu juga potong ya di 2 SPBU. Kemudian saya dapatnya di Sengkot ya, SPBU Sengkot Berbek ya. Terus tapi di SPBU Sengkot Berbek itu untuk Pertalite kosong.
0: Oke, jadi ada beberapa yang kosong Pak ya, nggak solar nggak Pertalite, ini ada beberapa yang memang agak susah di Nganjuk.
1: Iya betul. Saya kan tanya ke petugas SPBU, Mas, kok kabarnya Pertalite kosong? Katanya karena suplainya itu dialihkan ke daerah Kediri, karena Kediri telat-telat gitu, Mas.
0: Oke.
1: Jadi berapa kali pengiriman yang seharusnya dapat itu terus dialihkan ke daerah Kediri, karena daerah Kediri permintaannya tinggi atau gimana gitu, saya juga kurang paham. Jadi akhirnya imbasnya seperti ini. Makanya beberapa SPBU yang tampak sepi itu kemungkinan ya satu, Pertalite-nya kosong gitu kan.
0: Oke, sejak beberapa hari terakhir Pak, jenengan tahunya Pak?
1: Ya kalau saya tahu memang, iya kayak kemarin itu kan antrian yang kalau misalkan ada gitu sampai panjang ya Mas. Berarti kan memang ada sedikit keterlambatan atau gimana gitu loh. Di samping BBM tuh yang masih menjadi kesusahan kita para UMKM tuh gas LPG Mas. Aduh, tambah lama ini tambah semakin susah untuk dapat gitu loh. Mungkin karena aturannya mau berubah, jadi terus pasokannya juga dibatasi atau gimana gitu. Tapi semakin hari ini semakin susah. Harga eceran tuh bisa tembus 25.000 Mas per tabung.
0: Wah, ini sudah sejak dulu Pak atau baru-baru ini langka lagi ini?
1: Ya, langkanya sudah lama Mas, sudah beberapa bulan belakang ini, tapi makin susah lagi.
0: Oke, khususnya untuk wilayah Berbek Pak ya, atau jenengan tahu di beberapa tempat lain?
1: Ini tadi kan saya coba keliling di Nganjuk kota juga sama, beberapa warung yang biasanya jual eceran itu saya kosong, beberapa tempat kosong. Hampir merata.
0: Oke, jadi gimana Pak cara jenengan dapetin yang subsidi itu?
1: Ya akhirnya terbiasa mahal pun ya kita beli, karena kalau kita disuruh beli yang non subsidi itu ya UMKM ya kita ya
0: biasanya
1: ya tekor, karena harganya udah nggak terjangkau, 250 per tabung itu. nggak bisa, nggak dapat untung, malah tekor kita kan. Karena kita kan jualan ya, karena penjual-penjual kecil ya, ini sebenarnya ya susah juga mas.
0: Ya, karena musim kemarau kan LPG juga harus berbagi dengan petani juga pak sekarang pak.
1: Nah mungkin itu juga salah satu faktornya ya, mungkin terus kemarin-kemarin kan dengar juga kan kalau kebijakan untuk penggunaan LPG subsidi ini kan mau di apa berdasarkan desil itu kan mas ya. Kalau desil 1-4 itu yang mendapat, cuman untuk UMKM juga ini harus menjadi catatan gimana caranya solusinya, karena kalau UMKM seperti kita ini disuruh menggunakan smart LPG juga nggak mampu gitu loh, kita untuk harga jualnya kita
0: nggak nutup pak ya.
1: Iya, kemungkinan harus menaikkan harga jual ya. Kalau kita menaikkan harga jual itu pasti daya beli masyarakat juga ogah gitu, pasti beralih ke harga yang biasa.
0: Ya, semoga nanti untuk UMKM ada semacam aturan sendiri gitulah pak ya, nggak ikut yang desil-desil tadi.
1: Iya betul, cuman kan kalau misalkan ada kebijakan baru gitu kan kayak UMKM itu kayak resah juga kan mas ya, gimana nanti sementara kebutuhan itu kan kebutuhan pokok gitu kan. Ya itu aja mas keresahan kita yang UMKM ini juga mewakili UMKM yang lain gitu loh, yang sama-sama susah cari gas yang bersubsidi ini
0: mas. Iya, kalau bahan pokok mungkin agak bisa sedikit diakali pak ya, tapi kalau sudah gas mau diakali gimana, udah nggak ada pilihan.
1: Di samping gas ini memang bahan pokok juga luar biasa loh mas. Ayam itu 38 sampai 41, terus ini daging ini juga sudah naik lagi, daging sapi naiknya hampir 25.000 per kilo mas untuk daging sapi itu dari harga normal.
0: Wah ayam ini awet pak ya naiknya pak, sudah 1 bulan mungkin ya. Iya. Atau lebih bahkan.
1: Kalau sebelumnya daging itu kan normal terus mas ya, waktu jarang naik ya. Ini sudah naik ya, naiknya sudah 20 sampai 25 per kilo. Terus tepung tapioka juga mahal sampai 2 kali lipat, beras juga naik. Yang murah cuma bawang merah mas, 19.000.
0: Iya, karena kita produksi sendiri mungkin pak ya, dekat dengan petaninya jadi ya, belum mahal harganya.
1: Iya. Terus yang lain-lain itu nggak ada yang murah mas.
0: Naik semua rata-rata.
1: Iya, cabai rawit itu 60.000 mas.
0: Oh sekarang?
1: Iya, cabai rawit 60.000, kemudian cabai merah besar itu 20-25.000.
0: Oke, jadi gimana aja dengan pak? Belum menaikkan itu harganya?
1: Ya belum mas, itu nanti menjadi
0: opsi terakhir ya.
1: Ya kita bertahan aja lah mas gitu ya. Moga-moga ya semakin baik gitu deh.
0: Oke siap. Matur suwun Pak Muhammad sudah bergabung siang ini pak.
1: Sama-sama mas Alvan, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya, berkah untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad tadi Seteru Cakra di Nganjuk Kota juga menginformasikan beberapa kebutuhan yang naik ya belakangan ini, termasuk kelangkaan di LPG dan juga BBM subsidi utamanya untuk wilayah Kabupaten Nganjuk juga disampaikan tadi, untuk jenis solar dan juga untuk jenis Pertalite ini utamanya yang beberapa titik dilaporkan juga kosong tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, seteru cakra, aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia saat ini masih menjadi perhatian. Berdasarkan laporan terbaru, setidaknya ada 6 gunung api yang berada pada status level 3 atau siaga. Salah satunya adalah Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda. Selain Gunung Anak Krakatau, gunung api yang masuk dalam daftar status siaga, ada juga Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara. Kondisi ini menunjukkan aktivitas vulkanik di sejumlah wilayah Indonesia masih membutuhkan pemantauan intensif. Sementara itu, khusus untuk Gunung Anak Krakatau, Badan Geologi memastikan statusnya tetap di level 3 atau siaga. Meskipun erupsi selama 25 jam telah berakhir pada hari Minggu dini hari. Pemantauan terbaru masih menunjukkan aktivitas kegempaan yang tinggi, sehingga potensi terjadinya erupsi masih terus berjalan. Badan Geologi juga mengingatkan masyarakat, wisatawan, dan pendaki untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat yang terdampak juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Ya, ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapat ini disampaikan oleh Pak Santoso ya. Ini menginformasikan aktivitas perjalanan dari Surabaya yang akan mengarah ke Kediri. Posisi saat ini juga sudah sampai di jalur Mojokerto. Jalur utama diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar. Cuaca juga untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian Pak Sukoco ini juga menginformasikan posisi melintas di jalur Menggreng, tujuan akhir akan mengarah ke Jombang. Diinformasikan juga untuk lalu lintasnya di siang kali ini cukup ramai, padat kedua arah ya. Namun juga masih bisa bergerak untuk di siang kali ini untuk di wilayah jalur Menggreng. Terlihat kalau dari beberapa video dikirimkan oleh beliau, itu yang mendominasi kebanyakan kendaraan mobil pribadi, kemudian truk berdimensi besar, dan ada bus angkutan umum juga melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman saja, terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yulianto melintas di jalur Papar Kediri, rencana akan mengarah ke Jongbiru, diinformasikan juga lalu lintasnya masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini juga cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Bu Lina, melintas di wilayah Sambirejo Pare Kediri, untuk di jalur utamanya masih aman saja, cuaca juga siang kali ini terik dan panas. Lalu tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Farida ya, sudah melintas di jalur Guyangan Nganjuk arah Kerejoso, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan kalau sejumlah jemaah umroh masih tertahan di Arab Saudi akibat penutupan 8 bandara imbas sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Sabtu lalu. Irfan mengaku belum menerima jumlah detailnya. Pihaknya mengaku telah menerjunkan tim untuk memantau kondisi keseluruhan jemaah, bukan hanya di Arab Saudi, namun juga para calon jemaah yang hendak diberangkatkan. Kepada mereka, Kementerian Haji dan Umroh telah mengimbau untuk menahan keberangkatan. Meskipun demikian, Irfan menyebut ada pula jemaah yang tetap bisa kembali ke tanah air lewat bandara alternatif. Meski demikian, Irfan menyebut sebagian jemaah yang kini tertahan dalam kondisi baik. Pihaknya juga menjelaskan sejumlah maskapai memberikan kompensasi penginapan kepada mereka yang tidak bisa pulang ke tanah air karena beberapa bandara internasional masih ditutup imbas sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Ya, untuk seluruh cakra yang berada di luar jangkauan siar, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, dan juga bisa membaca ulang berita atau informasi yang kita sampaikan lewat aplikasi Cakra Krishna. Ini bisa Anda download secara gratis di Android ataupun juga di iOS. Ke Gatekeeper, Iis?
1: Di Simpang 4 Semampir Kota Kediri dan Simpang 3 Tosaren, ini tadi diinformasikan oleh Pak Mamat, lalu lintas cukup ramai lancar saja. Kemudian dari Pak Agung, ini tadi sempat menambahkan juga untuk informasi arus lalu lintas jalur tol arah ke Surabaya. Saat ini lalu lintas ramai, cuacanya juga cerah sekali. Pak Nawir menanyakan arah ke Pujon bagaimana, apakah ada hambatan? Suri Cakra boleh menambahkan untuk yang menuju ke arah Pujon dari arah Jombang. Lalu dari Bu Devina, ini menyampaikan untuk arus lalu lintas di Warujeng Anjuk depan pasar Warujeng, lancar saja, masih aman, hanya saja cuacanya panas terik. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk informasi yang masuk, beberapa titik jalur arteri ataupun juga di ruas tol untuk siang menjelang sore ini masih cukup lancar ya, Setru Cakra. Meskipun lumayan ramai, tapi masih aman, tidak ada hambatan. Yang arah ke barat ini bisa lebih hati-hati karena cukup silau, cuaca cerah sekali untuk di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Kami tunggu untuk bergabung di 0852-9001061. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 4 nanti ya. Ditemani Gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Iis Atin.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 3 sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 nanti. Di teman gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Iis Atin. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke 1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sebanyak 4.095 pekerja dari 27 perusahaan rokok di Kabupaten Nganjuk menerima bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Penyaluran bantuan berlangsung dalam apel akbar di alun-alun Kabupaten Nganjuk kemarin di hari Minggu 6 September 2026 pagi. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro. Total anggaran yang disalurkan mencapai 3,68 miliar. Masing-masing pekerja menerima bantuan sebesar 900 ribu untuk periode 3 bulan. Dalam amanatnya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan bahwa nominal bantuan tahun ini mengalami penyesuaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Kebakaran lahan terjadi di kawasan sawah wisata Betapus Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu sore. Selengkapnya bersama Nona Krishna FM Samarinda.
4: Api dengan cepat merembet ke area rumput kering akibat tiupan angin yang cukup kencang. Kepulan asap tebal dari kebakaran juga menyebar hingga ke pemukiman warga dan menyebabkan jarak pandang di sejumlah ruas jalan terganggu. Petugas dan relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api. Namun proses pemadaman mengalami kendala karena lokasi kebakaran hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki lebih dari 500 meter. Selain akses yang sulit, tidak terdapat sumber air di sekitar lokasi sehingga petugas kesulitan melakukan pemadaman secara maksimal. Kondisi angin kencang dan rumput yang kering membuat api berpotensi meluas dengan cepat. Petugas bersama relawan terus berupaya mengendalikan kebakaran agar tidak mendekati pemukiman warga. Masyarakat di sekitar kawasan Betapus dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap aktivitas yang dapat memicu munculnya api di tengah kondisi lahan yang kering. Saya Nona melaporkan dari Krishna FM Samarinda.
3: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu 6 September 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Erupsi tersebut menghasilkan material vulkanik dengan jarak luncur mencapai sekitar 1 km. Aktivitas erupsi Gunung Semeru masih menjadi perhatian karena gunung api ini berada dalam kondisi aktif dan terus dipantau oleh petugas. Erupsi Semeru juga terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10.07 WIB. Masyarakat di sekitar kawasan terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya erupsi, termasuk awan panas guguran, guguran lava, dan aliran lahar apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan puncak. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Petugas terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Semeru dan perkembangan material vulkanik yang keluar dari kawah. Masyarakat diminta tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi dari PVMBG serta pemerintah daerah. Warga juga diingatkan untuk menjauhi aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, khususnya Besuk Kobokan, karena material vulkanik dapat terbawa aliran sungai dan meningkatkan risiko lahar. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Bupati Madiun Hari Wuryanto resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah 4 tingkat Kabupaten Madiun di alun-alun Reksa.

0: Ogati Caruban Madiun. Selengkapnya bersama Diana Krisna FM Madiun.
1: Dalam sambutannya, Hari Wuryanto menegaskan bahwa Porsadin bukan sekadar ajang unjuk kebolehan, melainkan sarana silaturahmi sekaligus pembentukan karakter generasi muda. Dia juga mengapresiasi panitia penyelenggara dan berpesan agar para santri senantiasa menjunjung tinggi nilai persaudaraan selama berkompetisi. Menurutnya, proses belajar dan menguatkan ukhuwah jauh lebih utama dibanding sekadar hasil akhir. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Porsadin keempat, Gus Muhammad Mahbubi melaporkan, ajang seleksi daerah tahun ini melibatkan 6.282 santri dari Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT Sekabupaten Madiun. Rinciannya, 5.132 santri dari 8 DPAC mengikuti defile, sedangkan 650 santri bertanding pada 6 cabang lomba bidang seni, olahraga, dan keagamaan. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
0: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Gunung Butak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
2: Hingga Sabtu 5 September 2026, luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 16,5 hektar. Titik api berada di kawasan Petak 100 dan berpotensi merambat ke area barat daya menuju puncak Gunung Butak. Kondisi medan yang sulit serta vegetasi yang kering membuat proses pemadaman menjadi tidak mudah. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Tim gabungan membuat sekat bakar, menimbun bara api yang masih muncul, serta melakukan pemantauan terhadap pergerakan api. Sementara dari udara, satu unit helikopter BPBD Jawa Timur dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Dalam operasi Sabtu, helikopter melakukan 8 kali penyiraman dengan total sekitar 8.000 liter air. Namun, operasi udara kemudian dihentikan sementara karena angin kencang membahayakan keselamatan penerbangan dan mengurangi efektivitas pemadaman. Hingga laporan terakhir, api masih menyala di kawasan Petak 100 dan petugas tetap melakukan pemantauan terhadap titik-titik bara. Penanganan dijadwalkan dilanjutkan dengan operasi darat dan udara. Jalur pendakian Gunung Butak, Gunung Panderman, dan Gunung Bokong juga ditutup sementara untuk keselamatan masyarakat dan pendaki. Tidak ada laporan korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Masyarakat diminta tidak mendekati kawasan terdampak dan mengikuti informasi resmi dari petugas di lapangan. Rizka Apelina, Krisna FM, Malang.
0: Luas tanam tembakau di Kabupaten Bojonegoro hingga Agustus 2026 mencapai 15.000 hektar. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
3: Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda sekaligus Subkor Tanaman Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bojonegoro, Bambang Wahyudi mengatakan, angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sekitar 12.000 hektar. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi kondisi iklim pada musim tanam tahun ini. Selain peningkatan luas tanam, kondisi harga tembakau rajangan juga menjadi kabar positif bagi petani. Saat ini, harga di tingkat petani berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram, bergantung pada kualitas tembakau. Harga tersebut bahkan mencapai Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram untuk rajangan kering di tingkat petani. Sementara tembakau dalam kondisi daun basah berada di kisaran Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
0: Ribuan ikan sabu-sabu terdampar di kawasan Bendung Karet Sungai Juwana, Desa Bungas Rejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
4: Fenomena tersebut terjadi setelah debit air sungai menyusut akibat kondisi kemarau. Dasar sungai yang mengering membuat ikan sapu-sapu terlihat berkumpul dan terdampar di sejumlah bagian sungai hingga menarik perhatian warga sekitar. Fenomena yang tidak biasa tersebut kemudian menjadi tontonan warga. Sejumlah masyarakat datang ke kawasan Bendung Karet untuk melihat langsung ribuan ikan sapu-sapu yang berada di dasar sungai. Kondisi tersebut bahkan membuat lokasi sungai berubah menjadi semacam wisata dadaan dengan warga mengabadikan fenomena tersebut melalui foto dan video. Kemunculan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar juga menjadi perhatian karena kondisi Sungai Juwana yang mengalami kekeringan. Warga memanfaatkan keberadaan ikan tersebut, sementara pihak terkait melakukan pemantauan terhadap kondisi populasi ikan di sungai. Fenomena ini sekaligus menjadi gambaran dampak musim kemarau terhadap kondisi ekosistem perairan, terutama ketika debit air sungai terus mengalami penurunan. Yuni Cahyagita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Unit Reskrim Polsek Samboja berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melibatkan seorang karyawan perusahaan swasta di wilayah Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Amoy Krishna FM Samboja.
5: Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial FRT, 47 tahun, yang diketahui bekerja sebagai pengemudi dump truck di perusahaan swasta tersebut. Pengungkapan bermula saat pihak perusahaan menemukan adanya pupuk yang seharusnya didistribusikan ke lokasi perkebunan, namun tidak sampai ke tempat tujuan. Setelah dilakukan pengecekan, sebagian pupuk justru ditemukan disembunyikan di semak-semak dan ditutup menggunakan terpal warna hijau. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengamankan 38 karung untilan pupuk NPK dengan berat sekitar 630 kg, 1 unit dump truck Mitsubishi KT8980OT, beserta kunci dan STNK, serta satu terpal warna hijau. Kapolsek Samboja, AKP Muhammad Yazid, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pupuk tersebut diduga sengaja tidak diturunkan di lokasi tujuan dan disembunyikan untuk kemudian diperjualbelikan. Dalam kasus tersebut, tersangka juga mengakui perbuatannya bersama seorang rekannya berinisial AC yang saat ini masih dalam pencarian. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Seorang anggota pramuka SMA Watu Limo Trenggalek meninggal dunia akibat tenggelam di sungai pada Minggu 6 September 2026 pagi. Selengkapnya bersama Rara Krishna FM Trenggalek.
6: Kasih Humas Polres Trenggalek, AKP Katik mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di Sungai Sawan Kentung, Desa Gembaharjo, Kecamatan Watu Limo. Sementara itu, korban adalah LFN, usia 17 tahun, warga Dusun Belapar, Desa atau Kecamatan Watu Limo, Trenggalek. Kejadian bermula saat korban LFN mengikuti rangkaian kegiatan pramuka, perkemahan penerimaan tamu ambalan dan pelantikan penegak bantara selama 3 hari mulai 4 sampai 6 September 2026. Saat melewati area persawahan Kentung, korban dan rekannya berjalan beriringan sembari bersendau gurau. Tepat di lokasi kejadian, korban terpeleset dan terjatuh ke sungai sedalam 3 meter. Peristiwa itu langsung dilaporkan ke perangkat desa dan aparat terkait. Saat tim bantuan datang, korban sudah tidak dapat terselamatkan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Seorang pria asal Provinsi Aceh berinisial MHS, 29 tahun, diamankan Satres Narkoba Polres Wonosobo setelah diserahkan warga terkait dugaan peredaran obat keras tanpa izin. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
7: Penyerahan dan penanganan perkara dilakukan pada Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah kontrakan di Dukuh Sajaten RT5 RW5, Kelurahan Desa Kejiwan, Kecamatan Wonosobo. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 32 butir obat psikotropika dan 1.430 butir obat keras daftar G. Selain ribuan butir obat, turut disita sebuah tas ransel plastik resek putih, satu unit iPhone 14 warna putih, serta uang tunai Rp360.000 yang diduga hasil penjualan obat. Kasatres Narkoba Polres Wonosobo AKP Teguh Sukoso SHMH mengatakan penyidik langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka dan seluruh barang bukti untuk memastikan konstruksi perkara berdasarkan fakta hukum. Saya Anisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Tata, Krishna FM Loakulu.
8: Penurunan debit Sungai Mahakam membuat Perumda Tirta Mahakam harus menyesuaikan pengoperasian pompa dan distribusi air bersih kepada pelanggan. Sejumlah wilayah seperti Tenggarong, Loakulu, Samboja dan Sanga-Sanga turut merasakan dampak penyesuaian distribusi tersebut. Perumda Tirta Mahakam menyesuaikan jam operasional distribusi dengan kondisi debit Sungai Mahakam. Langkah tersebut dilakukan karena pompa tidak dapat dipaksakan beroperasi ketika kondisi air baku tidak memungkinkan. Tipe pompa idealnya berada pada kedalaman minimal 2 meter dari permukaan air. Jika posisi pipa tidak lagi terendam, pada kedalaman tersebut pengoperasian pompa dihentikan sementara demi menjaga keamanan sistem dan proses pengembalian air baku. Kondisi kemarau berkepanjangan juga mulai mempengaruhi sumber air baku di wilayah lain di Kutai Kartanegara. Di Samboja, penyusutan debit Sungai Merdeka turut membatasi kapasitas produksi air bersih Perumda Tirta Mahakam. Perumda menyiapkan pembangunan intek baru yang ditargetkan mulai beroperasi tahun depan sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
0: Musim kemarau mulai berdampak pada warga Dusun Kalimojo, Desa Ngelaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Sejumlah sumur warga mulai mengering, sehingga sekitar 15 kepala keluarga di RT 2 dan RT 3 mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mencari sumber air alternatif yang berjarak sekitar 700 meter dari pemukiman. Kondisi tersebut cukup menyulitkan terutama bagi warga lanjut usia. Salah satunya warga berusia 72 tahun yang hanya mampu membawa sekitar 5 liter air dalam sekali perjalanan. Bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian disalurkan ke wilayah tersebut dan langsung dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekeringan di sejumlah wilayah Pacitan kini mulai memasuki puncak musim kemarau dan diperkirakan masih berlangsung hingga November mendatang. Distribusi air bersih menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan air sehari-hari tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Kebakaran melanda SMA Negeri 1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
10: Api menghanguskan 6 ruang kelas dan menyebabkan kerusakan cukup parah pada bangunan sekolah. Peristiwa tersebut mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di sejumlah ruang terdampak dan kerugian materi yang ditaksir mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api dan mencegahnya merambat ke bangunan sekolah lainnya. Proses pemadaman dilakukan hingga api berhasil dikendalikan. Sejumlah fasilitas dan perlengkapan yang berada di dalam ruang kelas turut terdampak akibat kebakaran tersebut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak terkait. Pemerintah dan pihak sekolah selanjutnya perlu melakukan pendataan terhadap kerusakan serta memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan sekolah, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan kesiapan sarana keselamatan kebakaran. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiko FM Brebes.
0: Musim kemarau membuat waduk Sumber Kepuh di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk mengalami kekeringan. Selengkapnya bersama Siska, Krishna FM Nganjuk.
11: Kondisi ini berdampak pada fungsi waduk sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian di sekitarnya. Waduk Sumber Kepuh selama ini menjadi sumber pengairan untuk sekitar 400 hektar lahan pertanian. Sehingga mengeringnya waduk berpotensi menyebabkan lahan pertanian mengalami kekurangan pasokan air. Kekeringan waduk Sumber Kepuh menjadi salah satu gambaran dampak musim kemarau di Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi petani yang bergantung pada ketersediaan air waduk untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
12: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung ya, Astro Cakra. Berbagai informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.

0: Ya, menit ke-32 lepas dari jam 3 sore, Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung berbagai informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain di 0852-9001-061. Ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi, Alvan, disampaikan oleh Bu Siti Aminah, perjalanan menuju ke arah Kediri, kabar untuk di Merican lumayan rame, di kedua arahnya mohon untuk hati-hati. Lalu Pak Nur Afandi tadi menginformasikan terkait dengan erupsi Gunung Semeru per jam 3 sore ini tadi. Erupsi Gunung Semeru tanggal 7 September terjadi jam 3 sore lebih 2 menit, namun tinggi kolam abu tidak teramati. Jadi erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 24 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 41 detik. Saat ini Sedulur Cakra, Gunung Semeru berada pada level 3, yakni siaga, dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas maupun apapun itu di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak, kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena memang rawan terhadap bahaya lontaran batu. Lalu yang terakhir, mewaspadai potensi adanya awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Lalu untuk informasi dari WA Gatekeeper, ada juga dari Mas Kopeng ini tadi, rutenya ke Kediri, dia sudah nyampe di kawasan Jombang, ternyata Kedirinya sudah siang hari tadi. Lalu dari Bu Fitri tadi sempat menginformasikan jalur dalam kota Nganjuk, Ayani sampai dengan alun-alun lancar, ketemu dengan beberapa orang-orang yang olahraga, jogging begitu. Cuacanya padahal jam 3 sore lebih ini masih terik, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seluruh cakra sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Timur kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Dari jumlah itu, 6 daerah berstatus tanggap darurat, sementara 18 daerah lain berstatus siaga darurat. 6 daerah yang menetapkan status tanggap darurat, yakni ada di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, kemudian di Situbondo, di Sumenep, di Mojokerto, dan juga di Lumajang. Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto juga mengatakan potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini sebenarnya dapat terjadi di 29 kabupaten kota. Namun sejauh ini baru 24 daerah yang telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Kondisi ini juga meningkat dibandingkan tahun lalu ketika kekeringan tercatat melanda 12 kabupaten kota. Dampak kekeringan itu berpotensi dirasakan sekitar 489.000 kepala keluarga atau lebih dari 1 juta jiwa. BPBD Jatim juga meminta masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih agar mengajukan permohonan melalui BPBD di masing-masing kabupaten kota. Dan jika diperlukan, BPBD Jawa Timur siap untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah yang dirasa membutuhkan. Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung langsung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Selamat sore, Pak Setiaris.
1: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar, Pak Setiaris? Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, ya? Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Setiaris, ini terkait dengan beberapa waktu terakhir yang dilaporkan beberapa gunung api ini juga erupsi dalam waktu bersamaan. Setidaknya ada 6, termasuk yang terdekat di Gunung Semeru dan juga di Gunung Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda, Pak. Ini dampak sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, terutama untuk abu vulkanik, Pak. Apakah dapat terjadi atau bagaimana, Pak Setiaris?
1: Baik, terima kasih, Mas Alvan. Jadi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau, ini masyarakat perlu memahami bahwa arah angin permukaan itu tidak selalu sama dengan arah angin yang ada di lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Jadi meskipun permukaan anginnya itu bertiup dari timur, baik itu abu maupun gas vulkanik seperti SO2, sulfur dioksida, yang berada di ketinggian tertentu itu dapat bergerak ke arah yang berbeda. Jadi bisa saja angin permukaan itu bergerak ke arah barat atau barat daya, kemudian di lapisan atasnya dia arahnya ke timur. Jadi kondisi ini terjadi karena perbedaan arah dan kecepatan angin antar lapisan itu di meteorologi disebut dengan istilah wind shear. Untuk gas yang SO2 atau sulfur dioksida, karena berbentuk gas dan dapat terbawa oleh udara, penyebarannya itu bisa mencapai wilayah yang cukup jauh dibandingkan dengan abunya. Namun terdeteksinya SO2 oleh satelit di suatu wilayah itu tidak otomatis berarti konsentrasi tinggi di permukaan. Satelit biasanya mendeteksi keberadaan gas dalam kolom atmosfer, sehingga perlu dilihat juga pada ketinggian berapa gas tersebut berada dan bagaimana kondisi udara di permukaannya. Hal yang sama berlaku juga untuk abu vulkanik. Jadi terdeteksinya abu di atmosfer tidak selalu berarti akan terjadi hujan abu di permukaan. Partikel abu yang lebih kasar itu cenderung lebih cepat jatuh, sedangkan partikel yang sangat halus itu dapat terbawa angin lebih jauh. Karena itu sebaran abu yang banyak beredar, bahkan ada yang memprediksi hingga sampai Jawa Tengah, DIY, bahkan sampai Jawa Timur, ini akan sangat tergantung pada ketinggian material erupsi serta arah dan kecepatan angin yang ada di lapisan atmosfer. Jadi kalau untuk Jawa Timur, potensi terdampak itu tetap bergantung pada perkembangan erupsinya, kemudian perubahan pola anginnya. Arah angin permukaan saja itu sebenarnya belum cukup untuk menentukan apakah abu atau SO2 atau sulfur dioksida itu akan mencapai suatu wilayah. Jadi masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG serta Badan Geologi terkait perkembangan erupsi serta sebaran material vulkanik. Untuk pergerakan untuk wilayah yang potensi terdampak untuk Gunung Anak Krakatau, ini sudah disampaikan bahwa wilayah yang paling terdampak itu Banten, kemudian DKI Jakarta hingga ke Jawa Barat, untuk saat ini sampai ke Jawa Barat, kemudian Lampung, sebagian Sumatera Selatan, kemudian Selat Sunda, Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan Banten. Kemudian kalau melihat pemodelan yang ada, tadi saya nengok juga ada di Windy itu, bahkan sebaran sulfurnya atau SO2-nya, sulfur dioksidanya itu sudah mencapai Jawa Tengah DIY.
0: Nah, itu yang ini, gas tadi Pak ya?
1: Iya, yang gas. Jadi memang karena gas itu kan dia lebih gampang dan mudah terbawa oleh angin gitu. Jadi memang benar untuk angin di permukaan itu arahnya dari tenggara, sehingga penyebaran abu itu lebih ke arah barat. Kemudian di lapisan atasnya itu ternyata arah anginnya ke timur. Jadi memang sehingga sebaran abunya itu sampai ke Jakarta, kemudian sampai ke Jawa Barat. Begitu Mas Alfa. Nah, untuk yang abu yang ukurannya lebih besar, ini sudah turun di Banten, kemudian di Jakarta, bahkan di Kota sampai di Kota Bogor, hingga ke sebagian Jawa Barat. Kemudian untuk yang abu halus ini memang bisa lebih jauh jangkauannya, tergantung dari itu yang saya sebutkan tadi, kondisi anginnya seperti apa, kemudian apakah kekuatan erupsinya juga mendukung juga seperti itu Mas Alvan.
0: Iya Pak Setiaris, spesifik tentang erupsi ini BMKG pemantauan sejauh mana Pak yang bisa dilakukan Pak?
1: Kalau untuk erupsi itu sebenarnya ini menjadi ranah dari teman-teman Badan Geologi. Kemudian kalau BMKG ini hubungannya dengan kondisi cuacanya, kemudian untuk di laut itu pemantauan tinggi muka air laut. Karena kejadian tsunami yang disebabkan oleh longsor anak Gunung Krakatau yang saya lupa tahunnya itu tahun berapa, itu dulu pernah menjadi perdebatan ini bagiannya siapa. Iya. Jadi di situ. Kemudian untuk di bidang cuaca ini berhubungan dengan keselamatan penerbangan. Jadi abu vulkanik itu sangat sensitif terhadap mesin pesawat, bisa menyebabkan mesin pesawat itu mati, kemudian akhirnya menyebabkan gagal terbang itu pesawat, sehingga bisa
0: alasan kenapa beberapa penerbangan yang ke arah Jakarta ditunda Pak ya?
1: Betul Mas Alvan, karena kalau abu itu sampai masuk ruang mesin itu sangat berbahaya sekali. Mesin pesawat itu bisa mati Mas Alvan. Karena abu vulkanik itu tidak hanya debu biasa, karena dia mengandung banyak seperti pecahan kaca itu loh. Jadi tajam banget. Makanya himbauan juga untuk masyarakat yang beraktivitas yang wilayahnya terdampak hujan abu harus pakai masker, karena ini sangat berbahaya sekali. Kemudian Selain itu, kalau di pemantauannya itu untuk memantau pemantauan air laut itu untuk memantau apakah nanti berpotensi terjadinya tsunami atau tidak gitu. Jadi tsunami yang disebabkan karena adanya longsoran atau aktivitas Gunung Merapi itu tersebut, Mas Alvan.
0: Ya, Pak Steris, kalau ada abu vulkanik kemudian musim kemarin kan malah tambah awet Pak ya abunya di udara. Beda kalau musim penghujan mungkin kena air bisa ikut turun dia atau gimana Pak?
1: Iya betul Mas Alvan. Jadi sebenarnya hujan itu adalah pencuci atmosfer. Jadi tidak hanya abu vulkanik, jadi debu biasa pun itu kalau musim kemarau sangat banyak di udara. Jadi makanya kita juga selalu menghimbau masyarakat kalau untuk aktivitas di luar ruangan, kemudian anginnya kencang, ini resiko debu terbang, kemudian nanti beresiko terhadap kesehatan terutama pernapasan. Jadi memang hujan itu salah satunya adalah untuk membersihkan atmosfer, Mas Alvan. Begitu.
0: Jadi musim kemarin semakin mendukung buat abunya terbang jauh gitu Pak ya?
1: Iya, betul. Kemudian kalau terkait Gunung Semeru, Mas Alvan, ini memang tidak sedahsyat anak Krakatau ya.
0: Yes.
1: Tetapi masyarakat juga tetap perlu waspada. Jadi kemarin tanggal 6 ya, awal mulainya untuk erupsinya itu juga debunya awalnya itu juga ada yang mengarah ke barat, ada yang mengarah ke timur. Jadi seperti yang tadi saya terangkan bahwa memang tergantung dari kondisi angin permukaan dan angin di lapisan atas, kemudian seberapa tinggi kolom abu itu saat terjadi erupsi. Kalau untuk Gunung Semeru, berdasarkan pemantauan dari teman-teman Badan Geologi, walaupun saat terjadi erupsi itu kondisinya tidak teramati karena situasinya berkabut atau berawan, jadi itu hanya sekitar tinggi kolomnya diperkirakan hanya sekitar 1 meter di atas puncak. Nah, sedangkan untuk Gunung Anak Krakatau ini sangat tinggi Mas Alvan. Jadi dilaporkan itu hingga ketinggian 50 ribu kaki. Jadi 50 ribu kaki itu sekitar 13 kilometeran. Jadi di atas 10 kilo. Jadi sehingga abu yang terlontar ke atas ini yang ketiup angin ke timur ya, arahnya ke timur, yang bawah, posisi bawah yang ketiup ke barat, arahnya ke barat, begitu Mas Alvan.
0: Ya Pak Setiaris, ini kan ada setidaknya sekarang ada 6 gunung api yang berstatus siaga, meskipun yang di Jawa Timur hanya Semeru, yang lainnya di Sinabung, Sumatera, kemudian Gunung Lewotobi di NTT, serta Gunung Ibu di Maluku Utara. Ini dampak yang paling mungkin dirasakan warga Jatim seperti apa, Pak Setiaris?
1: Dampak yang utama adanya erupsi Gunung Merapi ini, ya, terutama kalau yang Semeru, Mas Alvan, terutama untuk wilayah yang di sekitarnya. Kemudian kalau untuk umumnya Jawa Timur, ini saat ini memang belum terlalu terdampak dengan adanya erupsi Anak Krakatau, kemudian Semeru. Hanya saja penerbangan yang dari Jawa Timur menuju ke Jakarta atau yang menuju ke wilayah-wilayah yang terdampak adanya yang dekat dengan pegunungan erupsi tersebut, ini akhirnya kan terganggu Mas Alvan. Jadi yang harusnya bisa ke Jakarta naik pesawat, sekarang harus beralih, kalau tidak pakai bis ya pakai kereta, begitu. Hanya untuk secara umumnya memang belum terdampak secara untuk personalnya, kesehatan itu yang lain-lain belum terdampak Mas Alvan. Hanya itu tadi seperti transportasi udara pasti akan terganggu, baik itu yang dari Jawa Timur ke luar daerah maupun yang dari misalkan dari Jawa Timur ke Jakarta, Jakarta ke Jawa Timur pasti akan terganggu. Itu Mas Alvan.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Setiaris informasi dan waktunya sore ini Pak.
1: Nggih, sami-sami Mas Alvan. Satu lagi nggih Mas Alvan.
0: Silakan.
1: Kami sampaikan, jadi tadi juga ada masyarakat yang bertanya karena dengan adanya gempa-gempa kecil di selatan, apakah ini juga pemicu apa namanya erupsi gunung? Nah, jadi kami tegaskan kembali bahwa memang kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil hingga sedang itu merupakan bagian dari dinamika tektonik yang berlangsung secara alami. Namun perlu dipahami bahwa gempa-gempa kecil tersebut itu tidak berarti energi pada zona megatrust yang di selatan itu sudah dilepaskan sehingga potensi gempa besar menjadi hilang. Lalu apa aktivitas gempa bumi di zona selatan itu berpengaruh terhadap aktivitas gunung api? Secara umum, aktivitas tektonik dan vulkanik itu memang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Proses subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia itu tidak hanya menghasilkan aktivitas gempa bumi, tetapi juga menjadi proses utama yang berkaitan dengan pembentukan magma dan terbentuknya rangkaian gunung api di Pulau Jawa. Namun hal ini tidak berarti setiap gempa bumi akan menyebabkan gunung api itu menjadi erupsi. Gempa bumi yang cukup besar dan terjadi relatif dekat dengan gunung api itu memang secara teori dapat memberikan gangguan terhadap sistem gunung api tersebut, terutama apabila gunung tersebut memang sudah berada dalam kondisi yang aktif atau mendekati erupsi. Jadi meski demikian, hubungan tersebut harus dilihat berdasarkan magnitudo, kemudian jaraknya, kedalaman, kemudian mekanisme gempanya seperti apa, serta perubahan parameter aktivitas vulkanik sebelum dan sesudah kejadian. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan, Mas Alvan. Karena banyak sekali ini yang bertanya tentang gempa. Karena terutama untuk teman-teman, saudara-saudara yang gabung di Info BMKG Nganjuk itu kan setiap hari banyak gempa kecil-kecil, Mas Alvan. Jadi kadang itu menjadi jadi pertanyaan yang perlu kita garis bawahi juga. Mungkin itu, Mas Alvan.
0: Siap. Terima kasih Pak Setiaris, waktu dan informasinya, Pak.
1: Yeah, sami-sami Mas Alvan.
0: Baik, selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya sudah, menjelang jam 4 sore, Seduru Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Yang mau bergabung masih kami tunggu ya, sampai jam 9 malam nanti lewat 0852 9001061.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Sedulur Cakra. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas untuk menemani aktivitas Anda di sore kali ini. Saya bertugas bersama Alvan Amar dan Intan Anggraini di ruang gatekeeper. Anda boleh sampaikan perkembangan situasi dan jalur yang Anda lalui sore hari ini di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,

0811-8361. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Alamatnya Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso, Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Zulujagra, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di sore kali ini? Anda boleh sampaikan ya update-nya. Saya coba cek dulu yang sudah masuk ke Intan, silakan.
1: Mas Azril ya, ini tadi kan rute yang ditujukan Surabaya IIS. Nah, sepertinya ini rute arah Bali ke Jombang. Ini ketika beliau melintas di wilayah Teluk Lamong, Surabaya. Beberapa titik itu jalurnya cukup padat sekali. Jadi antriannya lumayan panjang. Terlihat juga di sana itu dominasinya truk muatan barang, yaitu truk peti kemas itu loh, Iis. Okay. Jadi yang mendominasi di sana yaitu truk-truk berdimensi besar begitu. Kemudian untuk kendaraan sepeda motor pun ya, itu ketika menyalip itu agak susah. Karena kan memang benar-benar aksesnya itu terbatas, sehingga memang benar-benar harus antri terlebih dahulu. Kemudian ini dikirimkan ada dua video bahwasannya antriannya panjang sekali ya. Ini yang arah ke Surabaya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan yang lainnya ya. Sampai-sampai untuk kendaraan sepeda motor itu melawan arus, Iis. Jadi melewati jalur yang tidak semestinya begitu. Karena mungkin dikarenakan minimnya akses jalan, tidak bisa melintas sehingga menggunakan jalur yang mengarah ke Jombang begitu. Tapi ini hanya kendaraan sepeda motor saja ya kalau saya amati. Namun kalau untuk truk kemudian mobil pribadi tidak ada yang melawan arus. Jadi hanya kendaraan sepeda motor saja yang saya amati dari video yang dikirimkan oleh Mas Azril. Cuaca tentunya wilayah Surabaya dan sekitarnya juga masih terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Kopeng. Tadi rutenya Kediri, tapi saat ini sudah balik ke Jombang begitu. Sudah di wilayah Jombang ya. Apa ini ditambahkan masuk gudang tiba-tiba ada yang jatuh. Apa itu? Ternyata buah mangga.
0: Oh, wah rezeki nih Mas.
1: Rezekinya Mas Kopeng ini. Dua lagi yang jatuh buah mangganya itu. Sudah wah, sudah masak juga, sudah mateng lah istilahnya ini. Panen ini ya Mas Kopeng. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Afandi, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Lailia, perjalanan sudah sampai di wilayah Tulungagung ya, tepatnya Ngunu Tulungagung arah ke Blitar. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Terima kasih Intan Nanggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mencatat episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda telah berakhir setelah berlangsung selama 25 jam. Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan episode erupsi menerus itu dimulai di hari Jumat jam 11 malam hingga hari Minggu jam 1 dini hari. Erupsi menerus adalah aktivitas pengeluaran material gunung berapi dalam durasi waktu tertentu tanpa jeda. Dilansir dari Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian ITB, erupsi Strombolian adalah erupsi dengan magma yang relatif encer dan pelepasan gas yang terjadi secara episodik. Lava fontaine atau air mancur lava mencerminkan fase pelepasan energi maksimum yang disusul penurunan aktivitas ketika tekanan gas mulai berkurang. Badan Geologi menginterpretasikan kembalinya erupsi Strombolian ini sebagai penanda berakhirnya fase letusan terus-menerus berdurasi panjang. Lalu kalau untuk kemungkinan erupsi susulan, ternyata masih tinggi ya. Jadi kendati demikian, tingkat probabilitas terjadinya letusan susulan pada periode berikutnya itu dinilai masih akan ada atau masih tinggi. Berdasarkan pengamatan instrumental periode 6 hingga 7 September, Badan Geologi mencatat 3 kali gempa erupsi, 9 kali gempa hembusan, 93 kali gempa low frequency, 98 kali gempa hibrid atau fase banyak, 4 kali gempa tremor menerus, dan 1 kali gempa vulkanik dangkal. Grafik perataan amplitudo RSAM, Real Time Seismic Amplitudo, yang sempat melonjak pada 5 September 2026, kini menunjukkan tren penurunan sejak 6 September. Sementara itu data deformasi tiltmeter stasiun Tanjung itu mencatat indikasi inflasi tipis sejak awal Agustus 2026. Dan stasiun lava 93 menunjukkan pola konstan. Atas evaluasi menyeluruh tersebut, Badan Geologi masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 siaga. Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yaris ini di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Sampai di flyover Peterongan masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Mbak Septi menambahkan untuk kondisi jalur di Jombang menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di kawasan Pelemahan Kediri juga masih lancar, cuaca cerah juga. Satu lagi masuk dari Pak Joko, ini berangkat dari jalur Madiun ke arah Nganjuk sampai di perlintasan Kereta Api Bogor juga masih lancar, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Surujagra pasca adanya erupsi anak gunung Krakatau ya. Ini menyebabkan banyak hal terjadi seperti jadwal penerbangan banyak yang berhenti, tutup, bahkan di beberapa titik juga terjadi hujan abu begitu. Namun kalau untuk saat ini sudah mulai kondusif ya, erupsi menerus Gunung Anak Krakatau sudah berakhir. Akan tetapi kalau pengamatan dari instansi terkait untuk kemungkinan erupsi susulan itu ternyata masih tinggi. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Ada boleh sampaikan juga informasi di 0852 9010 61.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update info ke Intan, silakan.
1: Barusan saja kita tadi dapat kiriman camilan nih.
0: Dari mana ini?
1: Dari Bu Nur Kasana.
0: Alhamdulillah
1: ya. Sempat syok tadi kok telepon. Terus saya di bawah gitu. Waduh, bawah mana? Saya pikir ternyata sudah di depan studio.
0: Bulutin Pinara ini.
1: Iya, Bulutin Pinara soalnya buru-buru, ada kegiatan lainnya kan. Baru saja pulang dari kampus ya, kemudian muter pulangnya lewat depan studio. Nah akhirnya mampir deh ngirimin kita cemilan sore ini. Wah, repot-repot ini ya Bu Nur ya. Sempat kaget ini, ada apa? Saya pikir kok di bawah mbak saya. Coba tengok ke bawah lah, ternyata betul sudah di bawah di depan studio ya. Terima kasih Bu Nur ya untuk kirimannya, luar biasa sekali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Rofiul ya. Perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota. Ini tempatnya di Simpang Mat Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup terik ya, cukup panas untuk di sore kali ini. Lalu tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan ini oleh Bu Farida, ketika melintas di jalur Kabu Jombang, arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca diinformasikan sore kali ini juga cukup bersahabat, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, terima kasih Bu Nur sudah mampir tadi, bawa oleh-oleh juga. Kok gak mampir ini ya, yang lain mungkin yang masih di perjalanan juga tetap hati-hati ya. Masih jauh atau sudah dekat tujuannya, nanti boleh berkabar, berbagi informasi di 0852-9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Jam 4 sore lebih 35 menit sudah Jakarta, lalu lintas di jalur utama cenderung lebih padat ya, jam-jam segini jam pulang kerja. Jadi mohon untuk lebih hati-hati dan waspada. Ini saya juga ingin berkabar bagi informasi bahwasannya fenomena anak-anak yang berkendara pakai sepeda motor tanpa menggunakan helm itu menjadi perhatian ya, dari sisi budaya dan pola asuh keluarga. Kebiasaan itu dinilai tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kesadaran terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap orang tua dan lingkungan yang cenderung memberikan pemakluman. Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, Amin Fuadi, saat on air di Radio Cakra Krishna, itu menyampaikan kondisi anak-anak berkendara tanpa helm dari tahun ke tahun justru dinilai semakin memprihatinkan. Menurutnya faktor utama yang perlu diperhatikan adalah peran dari orang tua. Amin Fuadi menilai adanya perubahan pola hubungan antara orang tua dan anak, di mana sebagian orang tua justru lebih banyak menuruti keinginan dari anaknya. Dari perspektif budaya, Amin Fuadi melihat adanya pergeseran dalam pola pengasuhan dan nilai ketegasan di dalam keluarga. Jika sebelumnya orang tua lebih kuat dalam menerapkan aturan kepada anak, kini menurut Amin Fuadi muncul kecenderungan orang tua mengikuti keinginan anak demi alasan kepraktisan. Lebih praktis gitu ya. Amin Fuadi menyebut budaya kepraktisan menjadi salah satu faktor yang turut mendorong anak menggunakan sepeda motor sebelum waktunya. Tidak hanya itu, Suri Jakra, menurut Amin Fuadi, kemampuan anak mengoperasikan sepeda motor itu tidak otomatis berarti mereka telah siap untuk berkendara di jalan raya. Anak juga harus memahami aturan lalu lintas, etika berkendara, serta mampu mengendalikan emosi dan kendaraan dalam berbagai kondisi. Update informasi ke Intan.
1: Kita dapat yang disampaikan oleh Mas Azril ya, dikirimkan ada beberapa dokumentasi ketika melintas di wilayah Kepatihan Gresik ya. Mm-hmm. Ini kan balik arah ke Jombang Iis, terlihat bahwasannya untuk lalu lintas di sana juga sama ya. Seperti di wilayah Surabaya tadi, bahwasannya untuk di jalur tersebut ini cukup padat-padatnya. Apalagi kan saat ini jam-jam pulang bekerja ya, tentunya memang beberapa titik perlu diwaspadai. Dikirimkan video bahwasannya untuk yang mendominasi ini kebanyakan mobil pribadi dan kendaraan sepeda motor ya. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas untuk di wilayah Kepatihan Gresik. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Fian. Ini juga mengabarkan posisi berada di jalur Mojo Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota. Tadi dari arah Tulung Agung ya, diinformasikan juga lalu lintasnya masih aman saja, normal. Cuaca untuk di sore kali ini juga masih terik untuk di wilayah Mojo dan sekitarnya. Pak Zainuddin ini mengabarkan posisi berada di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Caruban Madiun. Diinformasikan untuk jalur utama di sore kali ini juga masih aman saja, lalu lintas kedua arah. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Saputra, posisi berada di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang, ini yang akan mengarah ke Perak. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On air interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852 9001061.
4: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini yeah. tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk yeah. dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
5: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki ya. Kalau di Kecamatan Panggul
4: setiap,
5: setiap hari. Hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
4: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
5: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
4: Yeah.
5: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
4: Yeah.
5: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sama sama PDAM untuk yang mengerjakan.
4: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
5: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
4: Oh, setiap wilayah.
5: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
4: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
5: Iya, ya lebih.
4: Lebih.
5: Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, dari satu RT aja ada satu tandon.
4: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak? Berapa jirgen gitu?
5: Selama ini bebas.
4: Bebas.
5: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
4: Bolak-balik. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
5: Iya, masih bisa bertambah.
4: Masih bisa bertambah hingga saat ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
5: Iya, ya itu ya setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
4: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
5: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
4: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya.
5: Jumlah.
4: Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
5: Sama-sama.
4: Semoga
5: terima kasih.
4: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
5: Amin.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Zuru Cakra, ada insiden lalu lintas yang terjadi di kawasan Garum Blitar. Insiden itu melibatkan 3 sepeda motor yang terjadi di jalan umum Kelurahan Tawang Sari Garum sekitar jam 6.30 pagi tadi. Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda Vario, Yamaha Mio, dan Honda Beat. Aibtu Saiful Muheni selaku Kasih Humas Polres Blitar membenarkan kejadian tersebut. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia merupakan pengendara sepeda motor Honda Vario berinisial ANL, perempuan, usianya 16 tahun, warga Garum Blitar. Sementara untuk 2 pengendara lainnya mengalami luka-luka ringan. Kerugian materi yang ditaksir mencapai 1 juta rupiah. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh ANL atau korban melaju dari arah selatan menuju utara. Saat memasuki jalan umum Kelurahan Tawang Sari, motor tersebut bertabrakan dengan Yamaha Mio yang melaju searah di depannya dan dikendarai oleh S, laki-laki usia 70 tahun. Setelah benturan itu, Honda Vario terjatuh ke arah kanan dan kembali bertabrakan dengan Honda Beat yang melaju dari arah berlawanan. Honda Beat dikendarai oleh DPS, perempuan berusia 19 tahun. Berdasarkan kesimpulan awal dari kepolisian, kecelakaan itu diduga terjadi karena faktor manusia, yakni pengendara Honda Vario kurang konsentrasi saat berkendara. Saat ini kasus itu masih ditangani oleh unit laka Satlantas Polres Blitar untuk proses lebih lanjut. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Sundari. Ini perjalanan dari jalur Kertosono ke arah Kediri Kota. Lewat Simpang 4 Pasar Papar masih lancar untuk di sore hari ini, ramai memang jam-jam pulang kerja agak padat, tapi masih aman, tidak ada perbaikan jalan, tidak ada pengalian arus juga. Hanya ramai dan penumpukan saat lampu merah dari traffic light Simpang 4 Papar untuk sore ini. Kemudian dari Pak Koirul juga menambahkan jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Kecamatan Jatikalen ini hati-hati yang melintas, karena untuk sore hari ini cukup ramai kondisinya untuk para pekerja pabrik kawasan Rejoso, Gondang, dan sekitarnya menuju ke arah Kecamatan Lengkong ataupun juga Jatikalen cukup ramai. Jadi perlu hati-hati yang melintas di jalur Gondang, Rejoso, dan sekitarnya arah ke Jatikalen ataupun juga yang mengarah ke Nganjuk Kota. Kemudian dari Mbak Dian tadi juga menambahkan kawasan Warujayeng, Pasar Warujayeng yang ke arah Prambon masih lancar, cuaca cerah juga, angin yang cukup kencang beberapa titik, perlu hati-hati. Kemudian Pak Wahyudi di kawasan Kertosono menuju ke arah Jombang sampai perlintasan kereta api Bandar Kedumulya masih aman, cuaca cerah juga di sana. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Rizal, ini di kawasan Pare Kediri menuju ke arah Kediri Kota lewat bundaran Tugu Garuda ke arah Pagu masih cukup lancar, cuaca juga cerah di sana.
0: Lanjut. Oke, baik. Lanjut ke Intan. Informasi kita dapat ini ya disampaikan oleh Bapak Koirul ya, dikirimkan ada beberapa dokumentasi berupa foto ketika beliau perjalanan arah ke mana nih bentar? Oh, Magetan ya. Ini wilayah Magetan. Nantinya posisi sudah sampai di wilayah Ngelames Madiun. Lalu lintas juga sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa adanya kepadatan ya untuk di sore kali ini. Cuaca juga masih aman aja, cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapatnya yang disampaikan oleh Ibu Yuni, posisi saat ini berada di seputaran Sambirejo Pare Kediri. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi juga saya amati, lalu lintas di sana juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di wilayah Sambirejo Pare Kediri juga cukup cerah. Kemudian Pak Heru mengabarkan Simpang 4 Jongbiru Kediri nanti tujuan akhir akan mengarah ke Blitar Diinformasikan lalu lintas simpang Pajong Biru juga cukup ramai ya, padat-padatnya. Ini terlihat antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di simpang Pajong Biru Kota Kediri. Kalau untuk dominasi yang melintas masih didominasi dengan kendaraan roda 2 ya untuk di sore kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Johan, perjalanan kali ini dari wilayah Perak Jombang yang akan mengarah ke Surabaya lewat jalur arteri nantinya. Diinformasikan sepanjang jalur ketika perjalanan juga cukup ramai, jadi mohon dihati-hati untuk seluruh cakra yang mungkin melintas di jalur utama Jombang ya. Cuaca sore kali ini cukup cerah, cukup bersahabat, Iis.
2: Baik, terima kasih Intan dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya, Isatin, di ruang gatekeeper. Ada Alvan Amar dan Anda Intan Anggraini yang siap untuk menerima informasi dari Anda. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowareg, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, sudah jakra penghentian operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau diperpanjang hari ini. Kondisi tersebut membuat penumpang pesawat beralih ke moda transportasi lain. Salah satu penumpang pesawat terdampak penutupan SUTA yakni Nanik Nirmala memilih pindah mode ke kereta api. Nanik ini mengatakan dirinya akan ke Surabaya lalu melanjutkan penerbangan ke Sulawesi Tenggara atau Sultra. Dia mengaku seharusnya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Makassar lalu lanjut ke Kolaka hari ini. Namun penghentian operasional penerbangan sementara di Soekarno-Hatta membuat Nanik harus mencari alternatif penerbangan lain. Nanik kini sedang mengurus pengembalian tiket. Dia juga berharap bisa mendapat tiket pesawat dari Surabaya menuju ke Sulawesi Utara. Ya, tidak hanya itu ya, penerbangan yang dari Makassar menuju ke Jayapura dini hari tadi ini juga di cancel semuanya atau tidak bisa begitu. Akhirnya baru bisa menuju ke Jayapura yang dari Makassar pagi sekitar jam 7 lebih 80. Walaupun Makassar tidak terdampak adanya erupsi Gunung Anak Krakatau ya, namun karena banyaknya penerbangan yang ditahan atau tidak diberangkatkan, itu menyebabkan di Makassar pun juga banyak yang akhirnya delay. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Mas Azril.
1: Selamat sore.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Semoga saja untuk perjalanan Anda di petang kali ini Seduluh Cakra berjalan dengan aman dan lancar ya. Tentunya untuk di jam 6 petang lebih 9 menit, apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin saat ini masih dalam perjalanan? Tentunya Anda juga bisa informasikan ke kami ya, kira-kira untuk perkembangannya di petang kali ini seperti apa. Karena beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol, informasinya juga masih aman dan lancar saja. Petang kali ini di hari Senin Seduluh Cakra jam 6 ya, lebih 10 menit saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Hari, perjalanan menuju ke arah Jombang sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo. Lalu lintasnya ramai ya ternyata. Okay. Banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang melintas begitu. Selain itu juga banyak kendaraan truk muatan barang. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Deni, perjalanan mulai dari Surabaya sampai dengan Mojokerto penuh dengan kendaraan truk muatan barang. Ini tadi dari arah kota Surabaya ya yang menuju ke Mojokerto. Cuaca masih cenderung bersahabat, agak gerah juga. Lalu satu informasi disampaikan oleh Bapak Heru Wicaksono menuju ke arah Rejoso Nganjuk. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Gondang Nganjuk via jalur Gondang kemudian langsung Nganjuk ya. Untuk arus lalu lintas yang mendominasi kebanyakan roda 2. Tadi sempat melintas di kawasan Balong Kebang Gondang Nganjuk untuk sekolah rakyat. Okay. Itu juga karena sekarang kan sudah mulai aktif ya. Jadi terlihat sudah ramai juga. Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Alvan, silakan.
2: Iya, tentang informasi masuk disampaikan oleh Bu Dwi, ini berangkat dari Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Papar masih lancar, simpang 4 Pasar Papar, juga kendaraan pribadi yang ramai, perlu hati-hati beberapa titik persimpangan dan juga untuk beberapa ruas jalan ini masih ada yang gelap. Tapi untuk lalu lintas masih lancar, kendaraan pribadi saja yang ramai. Kemudian Mas Gilang tadi berangkat dari Mojokerto menuju ke arah Puro Asri, sudah sampai di kawasan Peterongan Jombang, masih cukup ramai kendaraan yang ke arah Surabaya dan cukup padat, lebih hati-hati saja. Pak Mahendra di Prambon ke arah Kediri Kota lewat Jongbiru lancar, simpang 3 pabrik gula merican juga tidak ada hambatan, sudah mulai gelap, harap menyalakan lampu dan juga lebih waspada saat berkendara. Mbak Tias tadi menginformasikan Madiun ke arah Nganjuk lewat arteri. Ini sudah sampai di perlintasan kereta api awar-awar Wilangan juga lancar. Okay. Sebelumnya lewat Caruban, kemudian Saradan juga tidak menemui hambatan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Alvan Amar, sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya tuh di petang kali ini Seduluh Cakra Anda masih bisa kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Dan semoga saja untuk aktivitas Anda yang Anda lakukan ya untuk di petang kali ini berjalan dengan aman dan lancar.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya Mbak Septi, tadi juga menginformasikan untuk malam hari ini perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Okay. Ini lewat Kunjang masih aman lancar, menuju ke Pelemahan juga tidak memenuhi hambatan, kendaraan pribadi yang ramai. Angin cukup kencang di sana, jadi lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja. Kemudian untuk di wilayah Kertosono, tadi Mbak Anggita menambahkan malam hari ini area pasar Kertosono ramai sekali. Aktivitas jual beli, kemudian beberapa permainan anak-anak juga terlihat penuh. Jadi lebih hati-hati yang mau melintas di Kertosono, terutama di area pasar baru sampai ke area stasiun. Kemudian untuk informasi lain juga masuk disampaikan Pak Basuki, tadi berangkat di kawasan Jombang menuju ke arah Surabaya. Lewat arteri sudah sampai di Bypass Mojokerto, masih lancar. Beberapa truk muatan dengan dimensi besar sudah mulai terlihat mengarah ke Surabaya.
0: Okay.
1: Satu lagi Mas Wawan, ini menanyakan untuk trafik dari Kandangan yang menuju ke arah Kota Batu lewat Pujontan, untuk malam hari ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasanya pagi tadi sekitar jam 6:30, kecelakaan lalu lintas melibatkan 3 sepeda motor terjadi di Jalan Umum Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Kecelakaan melibatkan Honda Vario, Yamaha Mio, dan Honda Beat. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, membenarkan kejadian tersebut. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka ringan. Korban meninggal dunia merupakan pengendara Honda Vario yang berinisial ANL. Perempuan berusia 16 tahun, warga Kecamatan Garum, sementara 2 pengendara lainnya mengalami luka ringan. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai Rp1 juta. Kecelakaan bermula saat Honda Vario yang dikendarai oleh ANL melaju dari arah selatan menuju ke utara. Saat memasuki jalan umum Kelurahan Tawangsari, motor tersebut bertabrakan dengan Yamaha Mio yang melaju searah di depannya, yang dikendarai oleh S, seorang laki-laki yang berumur 70 tahun. Setelah benturan, Honda Vario terjatuh ke arah kanan dan kembali bertabrakan dengan Honda Beat yang melaju dari arah berlawanan. Honda Beat dikendarai oleh DPS, seorang perempuan yang berumur 19 tahun. Berdasarkan kesimpulan awal kepolisian, kecelakaan diduga terjadi karena faktor manusia, yaitu pengendara Honda Vario kurang berkonsentrasi saat berkendara. Dan saat ini, kasus tersebut masih ditangani oleh unit laka Satlantas Polres Blitar untuk lebih lanjutnya. Kepolisian juga mengingatkan pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman, mengecek kondisi kendaraan sebelum bepergian, serta memperhatikan keselamatan diri dan pengguna jalan yang lainnya.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Sore tadi seluruh Cakra kita dapat informasi ya bahwasanya ditemukan seorang laki-laki yang meninggal dunia secara mendadak. Itu lokasinya berada di wilayah Kandangan Baron Nganjuk. Informasi awal kita dapati bahwasanya untuk korban itu warga Purwoasri Kediri. Informasi lengkapnya masih kita gali terlebih dahulu ya. Teman-teman di ruang gatekeeper juga masih mencoba menggali untuk informasi detailnya, lengkapnya, dan identitas korban. Mungkin untuk seluruh Cakra yang lainnya mengetahui informasi tersebut, atau mungkin pada saat teman-teman forensik melakukan evakuasi berada di lokasi, ini Anda bisa juga tambahkan untuk informasinya ke kami. 0852 9001061.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru

Makanan yang unik ini memang mirip udang, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 6 petang lebih 32 menit ya. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di petang kali ini, Seru Cakra? Apakah untuk perjalanan Anda di malam hari ini berjalan dengan aman dan lancar, atau mungkin menjumpai kewaspadaan? Kira-kira titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Menit ke-33 lepas dari jam 6 petang, cek informasi terlebih dahulu Gatekeeper. Alvan, silahkan.
1: Ya, Mbak Lutfi ini menghubungi Gatekeeper minta bantuan, HP-nya tadi terjatuh, Tan.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Lutfi perjalanan dari Stadion Warujayeng menuju ke SMAN 1 Prambun Nganjuk. Ini tadi terjatuh di jalan, nggak tahu tepatnya di mana. Yang jelas saat perjalanan dari Stadion Warujayeng sampai ke SMAN 1 Prambun. HP-nya HP Redmi 15 warna hitam dengan okay. casing warna pink, gambarnya kucing. Ini hilangnya sore tadi saat perjalanan dari jalur Stadion Warujayeng sampai ke SMAN 1 Prambon. Ini juga menyampaikan kalau yang menemukan mungkin bisa menghubungi Gatekeeper. Hilang sore tadi perjalanan sekali lagi dari kawasan Stadion Warujayeng sampai ke SMAN 1 Prambon lewat jalur utama. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Mbak Rana, ini juga perjalanan di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota lewat jalur Mengkreng masih lancar. Sampai di kawasan Puro Asri juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai. Kemudian dari Mas Wahyu menambahkan untuk perjalanan juga di jalur Prambon sampai ke Kediri Kota lewat simpang 4 Pasar Merican, ini masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Pak Gatot menambahkan di jalur Udanawu Blitar yang menuju ke arah Kediri Kota sampai di simpang 4 alun-alun Kota Kediri juga lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian tadi juga masuk informasi dari Pak Christian di Bypass Nganjuk arah pintu tol, ini masih aman, yang lewat bypass dari arah Sukomoro harap lebih hati-hati. Makanya banyak truk terparkir di kanan-kiri jalan. Masuk ke tol Nganjuk arah ke Juanda juga masih aman. Semua pintu tol juga terbuka malam ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sementara itu, kepolisian memperkuat langkah penindakan terhadap praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat diingatkan agar tidak menggunakan cara membakar untuk membuka atau membersihkan lahan, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan sekaligus berujung pada proses hukum. Polri juga menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas, terutama di tengah kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Masyarakat diminta ikut berperan aktif dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang mencurigakan. Penindakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi Getiper terlebih dahulu. Ii, silakan.
1: Ada Pak Suprianto di Blora ini tadi menyampaikan cuaca bersahabat di sana. Ada PHBN yang diramaikan pengajian umum. Selain itu juga memperingati HUT SSB Ronggolawe FC. Kemarin sore itu Ronggolawe FC senior menjuarai Tarkam Gedung Tuban Cup. Nah ini hari ini untuk acara pengajian akbarnya begitu, yang dihadiri langsung oleh Ustazah Ning Umi Laila dari Surabaya. Dan dimulai malam hari ini sekitar jam 7:30 malam. Kemudian informasi dari Pak Sofyan, ini menyampaikan untuk info Gunung Semeru, laporan aktivitas Gunung Api Semeru per jam 6 petang hari ini, cuaca mendung dan hujan, angin bertiup lemah ke arah barat laut, suhu udara 20 hingga 23 derajat Celcius. Gunung ini bertempat di Lumajang, Gunung Kabut 03, asap kawah tidak teramati, asap letusan dan hembusan tidak teramati juga. Okay. Untuk aktivitas kegempaan masih cenderung aman saja. Tingkat Semeru ini level 3 atau siaga. Jadi masih sama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km. Kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Okay. Lalu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Kemudian saat ini kami juga masih komunikasi dengan Kanit Reskrim Polres Nganjuk terkait dengan laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di tempat lokalisasi yang berlokasi di kawasan Baron Nganjuk, tepatnya Kandangan ya. Karena untuk update itu kami terima sudah sejak sore hari tadi. Untuk korban, warganya adalah warga Purwasri Kediri.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bu Lestari, perjalanan menuju ke arah Papar Kediri sudah nyampe di Simpang Kelutan. Kelutan Ngeronggot masih aman, tidak ada hambatan, Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk informasinya, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nganjuk ini menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca kering dan potensi angin kencang. Berdasarkan perakiraan cuaca untuk 3 hari ke depan, tepatnya mulai kemarin 6 hingga 8 September 2026, wilayah Kabupaten Nganjuk masih akan didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan, tanpa adanya indikasi hujan yang signifikan. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris menjelaskan bahwa kondisi kering ini sejalan dengan kuatnya karakter musim kemarau di Jawa Timur. Kondisi tersebut turut didukung oleh pengaruh fenomena El Nino, kemudian fenomena IOD positif, serta muatnya monsun Australia yang membuat atmosfer di wilayah Jawa Timur relatif kering. Pihaknya juga menambahkan pada pagi hari cuaca didominasi cerah hingga cerah berawan dengan suhu berkisaran antara 22 hingga 26 derajat Celcius. Kabut tipis atau udara kabur berpotensi muncul di dataran rendah dan sekitar lereng Pegunungan Wilis. Sementara angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jamnya. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca akan terasa lebih panas dan kering dengan suhu maksimum diperkirakan mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius dan untuk kelembapan udara yang menurun hingga 35 sampai dengan 45%. Angin bertiup lebih kencang dengan kecepatan 20 hingga 35 km per jamnya dan sesekali hembusannya dapat melebihi 35 km per jam untuk di wilayah terbuka. Lalu pada malam hari hingga dini hari, cuaca diprediksi kembali didominasi cerah hingga cerah berawan dengan kelembapan udara yang meningkat dan angin yang lebih tenang dengan suhu udara secara bertahap turun ke angka 21 hingga 23 derajat Celcius.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, iya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas. Ya, pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan. Karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo?
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 Radio Cakra Krishna, informasi kami sampaikan terkait dengan erupsi sejumlah gunung api di Indonesia. Itu menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran abu vulkanik dan gas vulkanik ke berbagai wilayah termasuk di wilayah Jawa Timur. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Setiaris menjelaskan bahwa arah penyebaran abu dan gas vulkanik sangat bergantung pada arah serta kecepatan angin di berbagai lapisan atmosfer. Menurutnya, gas sulfur dioksida atau SO2 ini dapat terbawa angin lebih jauh dibandingkan abu vulkanik. Namun, terdeteksinya gas atau abu di atmosfer tidak otomatis berarti konsentrasinya tinggi maupun terjadi hujan abu di permukaan. Untuk di wilayah Jawa Timur sendiri menyebutkan dampak langsung dari erupsi Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Semeru saat ini masih terbatas. Dampak yang paling mungkin dirasakan adalah gangguan transportasi udara, khususnya penerbangan menuju wilayah yang terdampak abu vulkanik. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu juga dihimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan. Pihaknya juga menambahkan, masyarakat tidak perlu panik dan diminta mengikuti informasi resmi BMKG serta Badan Geologi. Sementara terkait gempa bumi kecil untuk di wilayah selatan Jawa, ia menegaskan bahwa gempa tersebut tidak otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Hubungan antara aktivitas gempa dan gunung api perlu dianalisis berdasarkan magnitudo, jarak, kedalaman, mekanisme gempa, serta perubahan aktivitas vulkanik sebelum dan sesudah gempa. @0852-9001-061 tentunya untuk di petang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus ya kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintasnya jalur dalam kota ataupun jalur utama ya di petang kali ini seperti apa. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Iis dan Alvan.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di petang kali ini Seluruh Cakra jam 7 malam ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper masih ada Alvan Amar dan Isatin yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7 malam lebih 9 menit sudut cakra. Aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di petang kali ini? Apakah untuk aktivitas Anda yang berada di luar ruangan ini berjalan dengan aman dan lancar? Karena mengingat tentunya tidak akan terkendala oleh cuaca. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh teman-teman BMKG Nganjuk. Ada gempa magnitudo 2,4. Okay. Lokasi itu di barat daya Jember, Jawa Timur. Dan kedalamannya 159 km. Namun, suruh cakra, gempa ini tidak berpotensi adanya gempa susulan maupun potensi tsunami dengan magnitudo yang cukup rendah tadi. Kemudian informasi masuk dari Bapak Suwito sempat menanyakan apakah ada jadwal pemadaman listrik untuk di Nganjuk Kota besok sekitar jam 10 pagi. Saya nanti coba cekan dulu di rekan-rekan PLN WLP Nganjuk. Okay. Lalu dari Bunita menambahkan saja, cuaca di sekitaran Kertosono, tepatnya depannya Pasar Kertosono Baru, ini cuacanya juga bersahabat saja, angin yang cukup bertiup kencang ya. Okay. Dari arah selatan. Jadi kalau suruh cakra dari simpang 4 Kertosono mau menuju ke arah Ngeronggot atau ke Trayang, hati-hati karena angin berhembus kencang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada sebanyak 6.707 penumpang dari wilayah Daup 8 Surabaya itu memilih menggunakan kereta api menuju ke Jakarta pada Senin hari ini 7 September 2026. Jumlah ini meningkat setelah sejumlah penerbangan terdampak penutupan bandara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Data KAI Daup 8 Surabaya mencatatkan jumlah penumpang tujuan Jakarta pada Senin kemarin itu ya meningkat 88% dibandingkan Senin 31 Agustus 2026 yang hanya mencapai 3.562 pelanggan. Jika dibandingkan dengan Minggu 6 September 2026 yang tercatatkan ada 4.669 pelanggan, jumlah penumpang pada Senin meningkat sekitar 44%. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan kereta api menjadi salah satu alternatif transportasi masyarakat di tengah dampak erupsi Anak Krakatau. KAI Daup 8 memastikan untuk pelayanan perjalanan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Informasi kami sampaikan kembali bahwasannya ada sebanyak 2.074 calon penumpang itu dari Malang yang terdampak pembatalan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Gangguan ini terjadi karena sebaran abu vulkanik berdampak pada wilayah udara menuju ke Jakarta. Sehingga untuk penerbangan dari Bandara Abdul Rahman Saleh Malang itu terpaksa dibatalkan demi keselamatan bersama. Pada Senin 7 September 2026 terdapat ada 5 penerbangan rute Malang-Jakarta yang dijadwalkan beroperasi. Namun 3 penerbangan dipastikan batal, sementara untuk 2 penerbangan lainnya masih menunggu perkembangan kondisi ruang udara Jakarta. Pembatalan ini melanjutkan gangguan penerbangan sehari sebelumnya, ketika seluruh penerbangan dari Malang menuju Jakarta juga dibatalkan. Pihak Bandara Abdul Rahman Saleh terus memantau kondisi ruang udara, terutama di kawasan tujuan penerbangan. Abu vulkanik menjadi perhatian serius karena dapat membahayakan operasional pesawat dan mesin penerbangan. Kondisi penerbangan selanjutnya akan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta informasi resmi dari otoritas penerbangan. Kali ini cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Alvan, silakan.
1: Si masuk disampaikan oleh Mbak Esa, ini di jalur Surabaya menuju Karanganyar lewat arteri sampai di seputaran Kertosono. Malam hari ini masih cukup lancar sepanjang jalur tadi lewat Jombang, kemudian bypass Mojokerto juga masih aman. Sidoarjo juga beberapa titik memang ramai tapi masih lancar, tidak ada pengalian, tidak ada perbaikan jalan yang ditemu juga. Pak Nugroho di kawasan Nganjuk Kota, seputaran Jalan Ahmad Yani menuju ke arah alun-alun Nganjuk juga lancar. Angin cukup kencang, terutama di area persawahan, jadi lebih hati-hati saja. Tadi sempat lewat di Sukomoro, anginnya berembus kencang. Ini sudah sampai Nganjuk Kota, sudah aman, tidak terlalu kencang. Jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur arteri, terutama di area persawahan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Kemudian dari Mbak Rizka tadi menginformasikan dari kiriman video di seputaran Simpang 4 Merican menuju ke arah Pace masih lancar. Berangkat dari Mojoroto juga tidak menemui hambatan. Kemudian dari Mas Erwin menambahkan melintas di ruas tol, naik di Getol Bandar Kedumulya yang menuju ke arah Juanda juga tidak ada hambatan. Ini sudah masuk di ruas tol area Mojokerto, sempat melintas di res area Melati juga tidak ada hambatan. Terlihat cukup ramai, tapi untuk jalan tol cenderung landai dengan dominasi roda empat pribadi dan beberapa truk muatan serta bus antar kota, Intan.
0: Oke, baik, dari Alvan saya geser ke II, silakan.
2: Ibu Arina ini tadi menyampaikan solar ada di SPBU Serengat Blitar. Antriannya pun tidak terlalu panjang ya, hanya beberapa saja, 3 truk di depannya beliau. Antrian Pertalite yang agak panjang, Intan, sekitar 25-an sepeda motor.
0: Waduh, dalam panjangnya.
2: Panjang ya. Betul, ini panjang ini. Ini di SPBU Serengat Blitar, Bu Arina mendengarkan frekuensi 106,1 sambil antri mau isi BBM begitu. Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Bu Lastri, perjalanan menuju ke arah Malang sudah nyampe di Pujon. Pujon Batu saat ini udaranya terasa cenderung dingin, lalu lintas masih lancar.
0: Baik, terima kasih II. Sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Malam hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Arina. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan.
0: Iya, Bu Arina gimana, sehat ya petang kali ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Ini tadi saya perjalanan di Serengat, Ponggok, terus muter cari apa itu? Solar.
0: Oke.
5: Okay. Gitu, terus ketemunya di SPBU Serengat yang barat, yang dekatnya rumah sakit Okay. Ananda.
0: Oke. Okay. Untuk
5: antrian. Antriannya tidak panjang, Mbak. Ini tadi pas di depan saya cuma ada 3 truk.
0: Oh gitu. Masih aman ya. Jadi tentunya untuk stok solarnya.
5: Aman.
0: Oke.
5: Okay. Nggih.
0: Tapi yang
5: terus yang Pertalit.
0: Pertalit yang mengular ya?
5: Pertalit tadi sekitar ada 20-25 sepeda motor.
0: Waduh.
5: Itu enggak terlalu panjang.
0: Nggih, okay. 25 jalur. Itu tapi juga banyak loh, Bu Arina.
5: Nggih, tapi
0: kan dua jalur ya.
5: Jalan, Mbak. Nggih, dua jalur terus jalan.
0: Oh, jadi gitu.
5: Enggak sampai
0: nggih. Oh, gitu. Jadi untuk saat ini pantau di sana yang masih tetap mengular itu tetap di antrian Pertalit ya.
5: Nggih. Okay. Tadi sudah mampir di Ponggok. Ada di SPBU Ponggok tadi. Solarnya belum datang, masih dalam pengiriman.
0: Oh, yang Ponggok Blitar.
5: Nggih, terus yang di apa? Sangat bagian timur tadi belum ada solar juga.
0: Oh, gitu.
5: Jadi yang ada di Sangat bagian barat.
0: Yeah. Yang Serengat bagian barat itu ada ya untuk stok
5: ada,
0: solarnya. Yeah. Yang lainnya masih dalam proses pengiriman begitu, Bu. Kosong.
5: Nggih, yeah, ya, yeah, kosong.
0: Oke, okay. Yeah. Tapi untuk BBM Pertalit yang untuk solarnya kosong aman ya?
5: Aman.
0: Aman.
5: Aman, tidak ada antrian G.
0: Okay.
5: Antrian Pertalit kok enggak ada.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Jadi tentunya Serengat bagian barat ya yang untuk stok
5: yang ada
0: biosolarnya.
5: Ya.
0: Oke, okay, baik, siap. Cuaca aman ya, Bu ya saat ini?
5: Cuaca aman, lalu lintas ramai, lancar, aman.
0: Oke. Okay. Jenengan ini asli Blitar, Bu Arina?
5: Saya Garum.
0: Jenengan asli Blitar ini?
5: Garum, saya rumah saya Garum Blitar.
0: Oh, Garum Blitar aslinya.
5: Garum.
0: Oh, gitu. Yeah. Oke, okay,
5: ini masih ada dulu Serengat.
0: Oh, iya. Oke, okay, baik. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan, Bu? Monggo.
5: Betul, semoga semuanya sehat selalu. Salam untuk semua pendengar Cakra Krisna.
0: Oke, okay, baik. Siap, terima kasih Bu Arina sudah bergabung petang kali ini, nggih.
5: Nggih, terima kasih.
0: Siap, hati-hati di jalan, nggih, hatinya. Pulangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Barusan saja bergabung Bu Arina Seru Cakra di wilayah Blitar ya. Tadi menyampaikan bahwasanya untuk stok biosolar di beberapa SPBU yang ada di wilayah Blitar itu kosong. Jadi masih proses pengiriman. Namun ini tadi di wilayah Serengat Blitar ya, informasinya untuk stok biosolarnya aman. Namun yang menjadi sorotan atau perhatian ya, itu untuk antrian Pertalitnya cukup panjang. Tadi disampaikan ada 25 kendaraan sepeda motor, tapi dua jalur begitu. Untuk di daerah Anda sendiri, Sudur Cakra, kira-kira untuk stok BBM-nya apakah aman atau mungkin ada yang kosong? Tentunya ini bisa diinformasikan ke kami melalui 0852 9001061.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jawa Timur mulai melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC sejak Sabtu kemarin untuk membantu mematangkan awan hujan di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini dilakukan untuk membantu proses pembasahan dan pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan. Sejumlah wilayah dilaporkan sudah mengalami hujan setelah pelaksanaan OMC meski intensitasnya masih rendah. Di Lumajang, hujan ringan tercatatkan Pasru Jambe, sementara hujan sedang terjadi di Pronojiwo. Lalu hujan ringan juga tercatat di sejumlah wilayah Banyuwangi, Malang, Jember, Trenggalek, dan Pacitan. Kalaksa BBBD Jawa Timur Gatot Subroto menyebutkan, OMC diharapkan dapat membantu pemadaman karhutla, termasuk di kawasan Semeru. Selain untuk penanganan kebakaran, modifikasi cuaca juga ditunjukkan untuk membantu sektor pertanian agar terhindar dari kekeringan maupun risiko gagal panen. Untuk petang kali ini, Sedulur Cakra jam 7 malam lebih 34 menit. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan Damkar Nganjuk ya. Nah ini ada warga yang minta bantuan ke Damkar karena ada tawon Vespa di Dusun Bungur. Masuknya ini Sukomoro Nganjuk. Rumahnya Pak Kartoyo, depannya Masjid Al-Fatah. Kalau dari video yang dikirimkan memang sarang tawonnya lumayan besar, tapi video memang diambil pas siang hari, jadi kelihatan ya. Juga sudah di-share untuk info lokasi. Mengingatkan juga untuk Sedulur Cakra, bahwasannya apabila tidak bisa menangani sendiri secara mandiri, Anda bisa sampaikan ke teman-teman Damkar buat laporan gitu ya, agar bisa dibantu. Selain info tersebut, jam 2 siang tadi itu ada insiden kebakaran. Kebakaran itu melanda kandang ternak sapi. Namun alhamdulillah hanya pakannya saja ya, atau damennya saja. Penyebabnya ada anak kecil yang bermain api di dekatnya pakan sapi tersebut, jeraminya tersebut, sehingga menyebabkan kebakaran. Kerugian yang ditaksir mencapai 3 juta dialami oleh Bapak Dami. Ini rumahnya di Sumber Muneng, masuknya Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kemudian dari Pak Basri, ini tadi menyampaikan di Tanjung Anom Nganjuk, arus lalu lintas masih aman, tidak ada hambatan. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra jam 7 malam lebih 37 menit ya. Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasi-informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Apakah lalu lintas masih aman saja, normal, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Sementara itu pagi tadi sekitar jam 5 kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk kol diesel terjadi di jalan jurusan Kebonsari Gorang Gareng, tepatnya di Simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kecelakaan tersebut melibatkan truk kol diesel yang bernomor polisi AG8412YG dan truk kol diesel dengan nomor polisi AE9251NF. Akibat kecelakaan itu, 3 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Kabupaten Madiun. Kadit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono, menyampaikan bahwasanya kecelakaan terjadi ketika kedua kendaraan melintas dari arah yang berbeda untuk di kawasan Simpang 4 Ngujur. Truk kol diesel dengan nomor polisi AG8412YK melaju dari arah selatan ke utara. Sementara untuk truk kol diesel dengan nomor polisi AE9251NF melaju dari arah timur ke barat melalui jalur utama. Sesampainya di lokasi kejadian, kedua truk kol diesel diduga sama-sama kurang berhati-hati ketika melintas di persimpangan. Tabrakan kemudian tidak dapat dihindari sehingga terjadi kecelakaan antara kedua truk tersebut. Dalam kecelakaan tersebut, pengemudi truk dengan nomor polisi AG8412YG yaitu yang berinisial SO, seorang laki-laki yang berumur 55 tahun, warga Kabupaten Trenggalek, mengalami luka. Selain itu, penumpang truk tersebut berinisial SI, seorang laki-laki yang berumur 74 tahun yang juga merupakan warga Kabupaten Trenggalek, turut mengalami luka. Sementara itu, pengemudi truk dengan nomor polisi AE9251NF yaitu berinisial SO, seorang laki-laki yang berumur 39 tahun warga Kabupaten Magetan juga mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Tidak ada laporan korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, namun kedua kendaraan mengalami kerusakan akibat benturan. Berdasarkan hasil taksir sementara, untuk kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: Sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di petang kali ini ya, jam 7 malam lebih 47 menit. Apakah untuk perjalanan Anda ini sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin masih dalam perjalanan ya? Atau mungkin saat ini Anda sedang menepi sebentar untuk beristirahat sejenak karena setelah perjalanan yang cukup panjang. Ini juga tentunya Anda bisa informasikan ke kami. Kira-kira jalur-jalur mana saja yang untuk di petang kali ini masih ada kepadatan, titik crowded-nya di mana? Anda bisa informasikan ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon ya, menyampaikan langsung untuk informasi yang Anda lalui. 0852 9001061. Cek informasi ke ruang Gatekeeper, Ii, silakan.
1: Ya, beberapa hari lalu informasi terkait dengan keracunan MBG dari Kabupaten Nganjuk ya, ada 143 siswa dan guru di 3 sekolah di Kecamatan Nganjuk yang mengalami dugaan keracunan setelah menyantap menu program makan bergizi gratis. Informasi dari Mayjen TNI Trenggono selaku Wakil Kepala BGN bahwasannya tindakan pemecatan kepala SPPG Begadung 2 itu dilakukan Intan karena memang pengelola dinilai tidak menjalankan standar operasional prosedur atau SOP yang sudah berlaku. Jadi menyoroti salah satu penyebab potensialnya yaitu pemilihan menu. Nasi goreng yang disajikan dalam paket MBG disebutnya memang beresiko cepat basi jika penangannya tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi yang kemarin sempat mengalami mual dan muntah yang diduga karena makan bergizi gratis yang disajikan ini sudah basi begitu. Informasinya kepala SPPG Begadung 2 ini dipecat setelah adanya kejadian tersebut, Intan.
0: Baik, siap, terima kasih. Ii, saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, informasi masuk tadi disampaikan oleh Mas Erwin ini di kawasan Jombang Kota menambahkan untuk malam hari ini angin cukup kencang, lalu lintas ramai lancar seperti biasa saat malam hari. Untuk kepadatan atau kewaspadaan tidak ada, hanya perlu hati-hati yang melintas di wilayah Jombang Kota dan sekitarnya. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Mbak Sukma, ini perjalanan juga di jalur Kertosono yang ke arah Paten Rowo, ini hati-hati masih banyak truk muatan tebu yang ke arah pabrik gula Lestari Paten Rowo, tapi lepas dari Kertosono arah Paten Rowo selebihnya masih lancar, kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu tadi masuk info masih lewat WA, trafik perjalanan malam hari ini disampaikan oleh Mas Noval di wilayah Pujon menuju ke arah Pare, ini sudah masuk kandangan lancar, tapi sempat melintas di kawasan Pujon sampai ke Kota Batu juga tidak ada hambatan. Truk muatan sayur yang mengarah ke Kota Batu nih yang ramai, jadi lebih hati-hati. Beberapa titik ruas jalur di Pujon juga cukup gelap, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Alvan Amar. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, aktivitas warga di lereng Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur ini masih berjalan dengan normal meski gunung tersebut kembali mengalami erupsi pada Senin pagi 7 September 2026. Warga tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, namun kewaspadaan terus ditingkatkan, terutama ketika hujan turun dan puncak Gunung Semeru tertutupi oleh awan. Erupsi Gunung Semeru tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 17 mm dan durasi 112 detik. Visual letusan tidak teramati karena puncak gunung tertutupi oleh awan, dan saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas, guguran lava, maupun lahar. BPBD Kabupaten Lumajang mengingatkan warga untuk tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak Semeru. Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak, serta diminta menjauhi aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, khususnya saat terjadi hujan karena berpotensi terjadinya banjir lahar.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Cakra Krishna. Semoga saja seluruh cakra perjalanan Anda di Senin petang kali ini ya berjalan dengan aman dan lancar. Atau mungkin saat ini Anda sedang beraktivitas di luar ruangan ya. Ini juga bisa diinformasikan kira-kira untuk di Senin petang ini aktivitas apa yang Anda lakukan. Atau mungkin saat ini sudah di rumah, mungkin sedang beristirahat ya, karena setelah beraktivitas dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, ini tentunya Anda bisa informasikan ke kami pengalaman Anda di hari Senin. Biasanya kan Senin yang cukup melelahkan. Ini Anda bisa informasikan ke kami melalui 0852 9001061. Senin petang kali ini waktu tidak terasa seluruh cakra sudah hampir memasuki jam 8 malam ya. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Jakra, saya saat ini akan melanjutkan tugas di ruang siar untuk menemani aktivitas Anda ya. Sampaikan apabila ada kewaspadaan, insiden maupun jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan pasar dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter. Ada di selatan jalan. Hati-hati dan waspada bagi Anda yang masih di perjalanan. Apakah ramai? Atau mungkin saat ini sudah mulai lancar Suri Cakra, Anda boleh tambahkan kembali di 0852 9000 1061.

0: pertanian, terutama selama musim kemarau. Pengolahan dan ketersediaan sumber air menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian di wilayah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna, jaring radio.
1: Halo, selamat malam. Kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Kebakaran lahan terjadi di kawasan sawah wisata Betapu Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu sore. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
3: Api dengan cepat merembet ke area rumput kering akibat tiupan angin yang cukup kencang. Kepulan asap tebal dari kebakaran juga menyebar hingga ke pemukiman warga dan menyebabkan jarak pandang di sejumlah ruas jalan terganggu. Petugas dan relawan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api. Namun proses pemadaman mengalami kendala karena lokasi kebakaran hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki lebih dari 500 meter. Selain akses yang sulit, tidak terdapat sumber air di sekitar lokasi sehingga petugas kesulitan melakukan pemadaman secara maksimal. Kondisi angin kencang dan rumput yang kering membuat api berpotensi meluas dengan cepat. Petugas bersama relawan terus berupaya mengendalikan kebakaran agar tidak mendekati pemukiman warga. Masyarakat di sekitar kawasan Betapus dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap aktivitas yang dapat memicu munculnya api di tengah kondisi lahan yang kering. Saya Nona melaporkan dari Krisna FM Samarinda.
1: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Minggu 6 September 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
4: Erupsi tersebut menghasilkan material vulkanik dengan jarak luncur mencapai sekitar 1 km. Aktivitas erupsi Gunung Semeru masih menjadi perhatian karena gunung api ini berada dalam kondisi aktif dan terus dipantau oleh petugas. Erupsi Semeru juga terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10.07 WIB. Masyarakat di sekitar kawasan terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya erupsi, termasuk awan panas guguran, guguran lava, dan aliran lahar apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan puncak. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Petugas terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Semeru dan perkembangan material vulkanik yang keluar dari kawah. Masyarakat diminta tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi dari PVMBG serta pemerintah daerah. Warga juga diingatkan untuk menjauhi aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, khususnya Besuk Kobokan, karena material vulkanik dapat terbawa aliran sungai dan meningkatkan risiko lahar. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
1: Bupati Madiun Hari Wuryanto resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah 4 tingkat Kabupaten Madiun di Alun-Alun Reksogati Caruban Madiun. Selengkapnya bersama Diana Krisna FM Madiun.
5: Dalam sambutannya, Hari Wuryanto menegaskan bahwa Porsadin bukan sekadar ajang unjuk kebolehan, melainkan sarana silaturahmi sekaligus pembentukan karakter generasi muda. Dia juga mengapresiasi panitia penyelenggara dan berpesan agar para santri senantiasa menjunjung tinggi nilai persaudaraan selama berkompetisi. Menurutnya, proses belajar dan menguatkan ukhuwah jauh lebih utama dibanding sekadar hasil akhir. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Porsadin keempat, Gus Muhammad Mahbubi melaporkan, ajang seleksi daerah tahun ini melibatkan 6.282 santri dari Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT Sekabupaten Madiun. Rinciannya, 5.132 santri dari 8 DPAC mengikuti defile, sedangkan 650 santri bertanding pada 6 cabang lomba bidang seni, olahraga, dan keagamaan. Saya Diana melaporkan.

0: Dari Krishna FM, Madiun.
1: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Gunung Putak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM, Malang.
2: Hingga Sabtu 5 September 2026, luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 16,5 hektar. Titik api berada di kawasan Petak 100 dan berpotensi merambat ke area barat daya menuju puncak Gunung Putak. Kondisi medan yang sulit serta vegetasi yang kering membuat proses pemadaman menjadi tidak mudah. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara. Tim gabungan membuat sekat bakar, menimbun bara api yang masih muncul, serta melakukan pemantauan terhadap pergerakan api. Sementara dari udara, satu unit helikopter BPBD Jawa Timur dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Dalam operasi Sabtu, helikopter melakukan 8 kali penyiraman dengan total sekitar 8.000 liter air. Namun, operasi udara kemudian dihentikan sementara karena angin kencang membahayakan keselamatan penerbangan dan mengurangi efektivitas pemadaman. Hingga laporan terakhir, api masih menyala di kawasan Petak 100 dan petugas tetap melakukan pemantauan terhadap titik-titik bara. Penanganan dijadwalkan dilanjutkan dengan operasi darat dan udara. Jalur pendakian Gunung Putak, Gunung Panderman, dan Gunung Bokong juga ditutup sementara untuk keselamatan masyarakat dan pendaki. Tidak ada laporan korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Masyarakat diminta tidak mendekati kawasan terdampak dan mengikuti informasi resmi dari petugas di lapangan. Rizka Apelina, Krishna FM, Malang.
1: Luas tanam tembakau di Kabupaten Bojonegoro hingga Agustus 2026 mencapai 15.000 hektar. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
3: Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda sekaligus Subkor Tanaman Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bojonegoro, Bambang Wahyudi mengatakan, angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sekitar 12.000 hektar. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi kondisi iklim pada musim tanam tahun ini. Selain peningkatan luas tanam, kondisi harga tembakau rajangan juga menjadi kabar positif bagi petani. Saat ini, harga di tingkat petani berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram, bergantung pada kualitas tembakau. Harga tersebut bahkan mencapai Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram untuk rajangan kering di tingkat petani. Sementara tembakau dalam kondisi daun basah berada di kisaran Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Ribuan ikan sapu-sapu terdampar di kawasan Bendung Karet Sungai Juana, Desa Bungas Rejo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM, Pati.
4: Fenomena tersebut terjadi setelah debit air sungai menyusut akibat kondisi kemarau. Dasar sungai yang mengering membuat ikan sapu-sapu terlihat berkumpul dan terdampar di sejumlah bagian sungai hingga menarik perhatian warga sekitar. Fenomena yang tidak biasa tersebut kemudian menjadi tontonan warga. Sejumlah masyarakat datang ke kawasan Bendung Karet untuk melihat langsung ribuan ikan sapu-sapu yang berada di dasar sungai. Kondisi tersebut bahkan membuat lokasi sungai berubah menjadi semacam wisata dadaan dengan warga mengabadikan fenomena tersebut melalui foto dan video. Kemunculan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar juga menjadi perhatian karena kondisi Sungai Juana yang mengalami kekeringan. Warga memanfaatkan keberadaan ikan tersebut, sementara pihak terkait melakukan pemantauan terhadap kondisi populasi ikan di sungai. Fenomena ini sekaligus menjadi gambaran dampak musim kemarau terhadap kondisi ekosistem perairan, terutama ketika debit air sungai terus mengalami penurunan. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Unit Reskrim Polsek Samboja berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melibatkan seorang karyawan perusahaan swasta di wilayah Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama Amoy Krisna FM Samboja.
5: Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial FRT, 47 tahun, yang diketahui bekerja sebagai pengemudi dump truck di perusahaan swasta tersebut. Pengungkapan bermula saat pihak perusahaan menemukan adanya pupuk yang seharusnya didistribusikan ke lokasi perkebunan, namun tidak sampai ke tempat tujuan. Setelah dilakukan pengecekan, sebagian pupuk justru ditemukan disembunyikan di semak-semak dan ditutup menggunakan terpal warna hijau. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengamankan 38 karung untilan pupuk NPK dengan berat sekitar 630 kg, 1 unit dump truck Mitsubishi KT8980OT, beserta kunci dan STNK, serta satu terpal warna hijau. Kapolsek Samboja, AKP Muhammad Yazid, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pupuk tersebut diduga sengaja tidak diturunkan di lokasi tujuan dan disembunyikan untuk kemudian diperjualbelikan. Dalam kasus tersebut, tersangka juga mengakui perbuatannya bersama seorang rekannya berinisial AC yang saat ini masih dalam pencarian. Saya Amoy yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Seorang anggota pramuka SMA Watu Limo Trenggalek meninggal dunia akibat tenggelam di sungai pada Minggu 6 September 2026 pagi. Selengkapnya bersama Rara Krisna FM Trenggalek.
6: Kasih Humas Polres Trenggalek, AKP Katik mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di Sungai Sawahan Kentung, Desa Gemaharja, Kecamatan Watu Limo. Sementara itu, korban adalah LFN, usia 17 tahun, warga Dusun Belapar, Desa atau Kecamatan Watu Limo, Trenggalek. Kejadian bermula saat korban LFN mengikuti rangkaian kegiatan pramuka, perkemahan penerimaan tamu ambalan dan pelantikan penegak bantara selama 3 hari mulai 4 sampai 6 September 2026. Saat melewati area persawahan Kentung, korban dan rekannya berjalan beriringan sembari bersendau gurau. Tepat di lokasi kejadian, korban terpeleset dan terjatuh ke sungai sedalam 3 meter. Peristiwa itu langsung dilaporkan ke perangkat desa dan aparat terkait. Saat tim bantuan datang, korban sudah tidak dapat terselamatkan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
1: Seorang pria asal Provinsi Aceh berinisial MHS, 29 tahun, diamankan Satres Narkoba Polres Wonosobo setelah diserahkan warga terkait dugaan peredaran obat keras tanpa izin. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
7: Penyerahan dan penanganan perkara dilakukan pada Jumat 4 September 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah kontrakan di Dukuh Sajaten RT 5 RW 5, Kelurahan Desa Kejiwan, Kecamatan Wonosobo. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 32 butir obat psikotropika dan 1.430 butir obat keras daftar G. Selain ribuan butir obat, turut disita sebuah tas ransel plastik resek putih, satu unit iPhone 14 warna putih, serta uang tunai Rp360.000 yang diduga hasil penjualan obat. Kasatres Narkoba Polres Wonosobo AKP Teguh Sukoso SHMH mengatakan, penyidik langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka dan seluruh barang bukti untuk memastikan konstruksi perkara berdasarkan fakta hukum. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
8: Penurunan debit Sungai Mahakam membuat Perumda Tirta Mahakam harus menyesuaikan pengoperasian pompa dan distribusi air bersih kepada pelanggan. Sejumlah wilayah seperti Tenggarong, Loakulu, Samboja dan Sanga-Sanga turut merasakan dampak penyesuaian distribusi tersebut. Perumda Tirta Mahakam menyesuaikan jam operasional distribusi dengan kondisi debit Sungai Mahakam. Langkah tersebut dilakukan karena pompa tidak dapat dipaksakan beroperasi ketika kondisi air baku tidak memungkinkan. Pipa pompa idealnya berada pada kedalaman minimal 2 meter dari permukaan air. Jika posisi pipa tidak lagi terendam, pada kedalaman tersebut, pengoperasian pompa dihentikan sementara demi menjaga keamanan sistem dan proses pengembalian air baku. Kondisi kemarau berkepanjangan juga mulai mempengaruhi sumber air baku di wilayah lain di Kutai Kartanegara. Di Samboja, penyusutan debit Sungai Merdeka turut membatasi kapasitas produksi air bersih Perumda Tirta Mahakam. Perumda menyiapkan pembangunan intake baru yang ditargetkan mulai beroperasi tahun depan sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada warga Dusun Kalimojo, Desa Ngelaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
9: Sejumlah sumur warga mulai mengering, sehingga sekitar 15 kepala keluarga di RT 2 dan RT 3 mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mencari sumber air alternatif yang berjarak sekitar 700 meter dari pemukiman. Kondisi tersebut cukup menyulitkan terutama bagi warga lanjut usia. Salah satunya warga berusia 72 tahun yang hanya mampu membawa sekitar 5 liter air dalam sekali perjalanan. Bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian disalurkan ke wilayah tersebut dan langsung dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekeringan di sejumlah wilayah Pacitan kini mulai memasuki puncak musim kemarau dan diperkirakan masih berlangsung hingga November mendatang. Distribusi air bersih menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan air sehari-hari tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. Ratih Anggraini, Kisna FM, Pacitan.
1: Kebakaran melanda SMA Negeri 1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
10: Api menghanguskan 6 ruang kelas dan menyebabkan kerusakan cukup parah pada bangunan sekolah. Peristiwa tersebut mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di sejumlah ruang terdampak dan kerugian materi yang ditaksir mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kobaran api dan mencegahnya merambat ke bangunan sekolah lainnya. Proses pemadaman dilakukan hingga api berhasil dikendalikan. Sejumlah fasilitas dan perlengkapan yang berada di dalam ruang kelas turut terdampak akibat kebakaran tersebut. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak terkait. Pemerintah dan pihak sekolah selanjutnya perlu melakukan pendataan terhadap kerusakan serta memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan sekolah, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan kesiapan sarana keselamatan kebakaran. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiko FM Brebes.
1: Musim kemarau membuat waduk Sumber Kepuh di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk mengalami kekeringan. Selengkapnya bersama Siska, Krisna FM Nganjuk.
11: Kondisi ini berdampak pada fungsi waduk sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian di sekitarnya. Waduk Sumber Kepuh selama ini menjadi sumber pengairan untuk sekitar 400 hektar lahan pertanian. Sehingga mengeringnya waduk berpotensi menyebabkan lahan pertanian mengalami kekurangan pasokan air. Kekeringan waduk Sumber Kepuh menjadi salah satu gambaran dampak musim kemarau di Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi petani yang bergantung pada ketersediaan air waduk untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Demikian jaring radio, saya Erika, sampai jumpa.
12: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Baru saja kita tadi menyimak bersama di tim jaring radio ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Kewaspadaan apa yang mungkin akan Anda sampaikan? Karena tadi kami juga terima info adanya seorang laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di sebuah lokalisasi yang bertempat di kandangan Baron Nganjuk. Kejadian sore hari tadi dan sudah jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit juga untuk dilakukan identifikasi ya. Ada yang masih di perjalanan boleh kembali menambahkan di 0852 9001061.

0: Sedulur cakra, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam 3 hari terakhir ini berdampak luas ya terhadap konektivitas udara nasional. Namun per hari ini, alhamdulillah di hari Senin 7 September 2026 sudah mulai kembali normal begitu. Harapannya adalah tidak sampai ada guguran dari Anak Krakatau yang kembali berimbas ya, karena memang potensinya masih cukup tinggi. Sebanyak 2.961 penerbangan di Indonesia yang kemarin itu tercatat mengalami gangguan, dengan 341.000 penumpang yang terdampak. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyampaikan data itu setelah meninjau posko penanganan di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin ini tadi. Dari jumlah tersebut, 341.000 penumpang mengalami dampak langsung akibat gangguan penerbangan, termasuk pembatalan perjalanan udara. Menurut AHY, gangguan operasional terjadi setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau meluas dan mempengaruhi sejumlah bandara utama maupun bandara penyangga di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ke Intan, silakan.
1: Kabar tidak menyenangkan ya ini buat pecinta pendaki, khususnya warga Tulungagung, karena ini imbas kebakaran. Pendakian Gunung Wilis via Jurang Senggani Tulungagung itu dilakukan penutupan sementara. Jadi sedari kemarin ya Is, dilakukan penutupan sementara itu pada hari Minggu 6 September 2026. Dan himbau juga dilarang keras untuk melakukan aktivitas pendakian selama jalur ditutup. Jadi informasi perbaikan kondisi akan diperbarui secara berkala begitu. Kemudian beralih informasi lain, kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco. Aktivitas perjalanan untuk di petang kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono yang akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Lailia. Kali ini melakukan aktivitas perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Ngronggo. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Lalu tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yudi. Perjalanan kali ini melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang Air Terjun Sedudo, Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi Air Terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, Air Terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air Terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air Terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari Kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi Air Terjun Sedudo Nganjuk ini. Air Terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan Air Terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke Air Terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke Air Terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra dalam adanya bencana yang terjadi, yakni anakan Gunung Krakatau yang mengalami erupsi. Beberapa bandara yang terdampak antara lain seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Bandara Raden Inten 2 di Lampung, Bandara Taufiki Mas di Lampung Barat, Bandara Husein Sastra Negara di Bandung, kemudian Bandara Budiarto di Curug, serta Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan. Untuk mencegah penumpukan-penumpukan sekaligus menjaga konektivitas udara nasional, pemerintah menyiapkan 5 bandara alternatif yang beroperasi penuh selama 24 jam dimulai hari Senin ini. Kelima bandara itu yakni Bandara Kartajati di Majalengka, Jawa Barat, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah, Bandara Adi Sumarmo di Surakarta, lalu juga di Yogyakarta International Airport di Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Cuaca hari ini cukup bersahabat, namun yang perlu diwaspadai adalah angin yang cukup kencang ya. Jadi beberapa hari ini angin itu kencang sekali. Ada sadar atau tidak ini kencangnya angin di kawasan Nganjuk, Kediri dan sekitarnya. Kalau Anda berkendara, bawa kendaraan roda 2, tetap hati-hati, apalagi kalau arahnya itu ke selatan atau ke utara. Nah, ini ya, biasanya angin bertiup dari arah selatan ke arah utara. Saya coba cek informasi ke Intan, silakan.
1: Bu Septi ya, ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja. Tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat ya, Iis, untuk di petang kali ini. Pak Sutomo mengabarkan aktivitas perjalanan kali ini dari Jombang yang akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian Bapak Laksono melintas di jalur Papar Kediri yang mengarah ke Kediri Kota, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi Pak Putra di jalur Kediri Kota menuju ke arah Prambon, ini sudah sampai di Bundaran Mojoroto, Taman Sekartaji masih cukup lancar. Tadi melintas di Jalan Brawijaya, Jembatan Brawijaya juga tidak ada hambatan. Hanya ramai untuk kendaraan pribadi juga yang mendominasi. Kemudian informasi lain, Pak Romo di kawasan Paten Rowo Nganjuk menambahkan anginnya cukup kencang, yang mau lewat di Paten Rowo bisa lebih hati-hati. Truk muatan tebu masih ada beberapa yang melintas sampai malam hari ini. Pak Utomo juga menambahkan untuk di kawasan Jombang ke arah Baron, ini sudah sampai di Simpang 3 Mengkreng, sempat ada penumpukan, ada kereta melintas. Lepas dari situ ke arah Simpang 3, Jembatan Kertosono termasuk Simpang 4-nya juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi, Iis.
0: Terima kasih Alvan dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Jagra, waktu sudah menunjukkan hampir masuk di jam 9 malam. Itu berarti saya, Isatin, lalu Intan Anggraini dan Alvan Amin Amar pamit bergeser dari ruang dengar Anda ya. Kalau Anda yang masih melanjutkan perjalanan, harap hati-hati, tetap waspada. Kalau ada kewaspadaan apa, mungkin nanti bisa Anda sampaikan ke ruang chat kami. Akan kami tindak lanjut kembali besok di jam 6 pagi. Hati-hati di perjalanan. Have a nice day. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung

Es Tumulio Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulio Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulio Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, dialek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Nariyah, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santé.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya' والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid Dajjal." Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah hayyana fadhal hayyana. Masyaallah ya marhaba. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, "Bala ya Rasulullah." Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, "Asyirkul khafi." Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat. Ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim, dia belajar dari kecil terus, liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid, perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending enggak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi ini. Kalau dari pangkas begini bahaya, enggak usah sedekah nanti. Enggak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang enggak kenal Allah, sedekah enggak sedekah tetap enggak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia enggak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti enggak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending enggak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, jadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati, dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa, riya akhfa min dabi bin namlatis sauda ala sakhratis samma filalatis dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut, min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi kata, ara'aita. Ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka.

0: kami. Jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami, ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外子ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan juga semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan, kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Viata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Viata Herbal Nariah Wates Kediri. Yang ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malam pagi hari ini informasi masuk tadi dikirimkan oleh Pak Yanuar, trafik perjalanan dari jalur Jombang menuju ke arah Kertosono. Ini lewat arteri sampai di simpang 3 Mengkreng masih aman lancar. Tadi melintas di kawasan Bandar Kedung Mulia juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai. Perlu hati-hati jam-jam berangkat kerja yang arah ke Jombang, Mojokerto atau Surabaya cukup ramai dari arah Nganjuk, jadi lebih hati-hati yang mau melintas di jalur arteri dari Kertosono menuju ke arah Jombang ataupun juga sebaliknya. Kemudian tadi informasi juga masuk disampaikan oleh Mas Faisal di kawasan Sukomoro Nganjuk arah Nganjuk Kota. Ini sampai simpang 4 bypass Tugu Bang Merah juga masih lancar. Pasar Sukomoro tadi cukup ramai, perlu hati-hati yang banyak melintas. Lalu ditambahkan oleh Mbak Uca, ini di jalur Kediri Kota, Jalan Daya Muruk menuju ke arah Jalan Brawijaya juga masih lancar. Perlintasan kereta api sebelah kantor Telkom sempat terjadi penumpukan karena ada kereta melintas. Lepas dari itu simpang 4 BI ke arah Jalan Brawijaya juga kembali lancar, kendaraan pribadi saja yang ramai. Lalu dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri, ini disampaikan oleh Pak Lukman, melintas di jalur Manyaan lancar. Beberapa titik kawasan persimpangan dan juga pasar di wilayah Manyaan, Pace tadi cukup ramai, perlu hati-hati. Angin juga cukup kencang pagi hari ini. Satu lagi Pak Muhaji, melintas di ruas tol kilometer 720 yang arah ke Surabaya, naik di Getol Begadung tadi lancar, bypass Nganjuk juga tidak ada hambatan. Termasuk untuk pintu tol Begadung yang mau masuk ataupun juga yang keluar masih aman untuk pagi hari ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra di pagi hari ini, kalau saya lihat dari jendela ruang siar, cuaca di sekitaran desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk masih cukup cerah. Tampak matahari sudah mulai bersinar begitu ya, dan untuk udaranya lumayan dingin untuk di pagi hari ini, seperti hari-hari biasanya sih ya. Dan seperti perkiraan teman-teman BMKG, kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Setiaris dari stasiun geofisika BMKG Nganjuk ini memberikan keterangan bahwa untuk wilayah Nganjuk saat ini masih berada di fase musim kemarau, dan diperkirakan juga untuk musim penghujan nantinya akan sedikit molor ya, Suruh Cakra. Dan kalau saya lihat lebih detail tentang perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo, untuk wilayah Nganjuk rata-rata di pagi hari ini sampai dengan siang hari nanti didominasi cuaca cerah. Begitupun juga sore hari sampai dengan malam hari, Suruh Cakra, ini juga cerah, tidak ada awan, hanya beberapa tempat saja seperti di Ngetos, Sawahan, begitu ya. Ini bakal berawan pada malam hari nanti. Sementara untuk suhu udara juga masih sama, kisaran 19 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Yang paling dingin tetap berada di kawasan Sawahan, lalu juga di kawasan Ngetos, kawasan Brebek sebagian, dan Loceret sebagian. Sementara untuk wilayah-wilayah perkotaan, seperti Nganjuk Kota, lalu juga termasuk di Warujaeng, termasuk juga di Ngeronggot dan Kertosono, ini rata-rata berada di suhu minimumnya 24 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Kecepatan angin juga masih sama. Wah, ini malah di wilayah Prambon diprediksi bakal 44 km per jam, 44,9 km per jam. Sementara di wilayah-wilayah lainnya, Kertosono, lalu juga Gondang, Baron, Sukomoro, ini juga sama, kisaran 40 sampai 45 kilometer per jam. Jadi masih terasa agak kencang untuk di hari ini. Nah, ini jadi kewaspadaan juga karena masih di musim kemarau, Suruh Cakra. Kalau Anda beraktivitas dengan api gitu ya, contohnya membakar sampah ataupun membuat bediang atau bahkan membuang puntung rokok. Nah, ini mohon untuk lebih diperhatikan karena beberapa kasus kebakaran begitu ya yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk tidak lepas dari aktivitas pembakaran sampah, pembukaan lahan gitu ya dengan cara dibakar bisa jadi. Lalu juga ada beberapa kemarin kayaknya itu ada kasus kebakaran yang diduga disebabkan oleh puntung rokok, kejadiannya di Salamrojo Brebek. Nah, ini jadi atensi buat kita bersama agar lebih berhati-hati saat beraktivitas dengan api pada musim kemarau ini.

0: Ya, seluruh cakra Gunung Semeru yang berada di wilayah Lumajang, Jawa Timur masih ditetapkan sebagai aktivitasnya masih ditetapkan dalam level 3 atau siaga gitu ya. Teman-teman dari PVMBG berdasarkan pengamatan pada 8 September 2026 hari ini, mulai dari jam 00.00 sampai dengan jam 06.00 pagi tadi, di Gunung Semeru telah terjadi letusan berjumlah 22 kali dengan amplitudo 10 sampai dengan 22 mm dan durasi 79,208 detik. Lalu juga ada gempa guguran berjumlah 6 kali dengan amplitudo 2 sampai dengan 3 mm, durasi 52 sampai dengan 84 detik. Kegempaan hembusan terjadi 9 kali dengan amplitudo 3 sampai 8 mm, durasi 54 sampai dengan 105 detik. Lalu gempa tremor harmonik berjumlah 3 kali dengan amplitudo 2 sampai 3 mm dan durasi 105 sampai dengan 486 detik. Atas peristiwa ataupun status yang seperti itu, dalam artian tingkat aktivitas Semeru di level 3 siaga, maka pihak berwajib merekomendasikan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak direkomendasikan untuk melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat juga direkomendasikan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran abu atau lava pijar. Lalu juga masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Amir, perjalanan menuju ke arah Surabaya sudah nyampe di Mengkreng, lalu lintas masih aman, belum terlalu padat atau ramai begitu, masih beberapa kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 saja. Lalu saat ini kami juga masih komunikasi dengan Kasih Humas Polres Nganjuk. Ini terkait dengan kabar meninggalnya guru Mantiga Nganjuk ya, yang diduga karena dianiaya salah satu siswanya dan saat ini masih didalami oleh Polres Nganjuk. Kabar itu kami terima kemarin di tanggal 5 September dan ternyata masuk rumah sakit atau setelah kejadiannya itu di tanggal 1 September. Kemudian di tanggal 5 Septembernya tutup usia. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Irwan, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe Merican. Informasi untuk arus lalu lintas ramai, apalagi depannya pasar cukup crowded, jadi mohon untuk hati-hati. Saya juga terima informasi kemarin ada seorang sopir yang ditemukan meninggal dunia. Ini di dalam kabinnya di truk yang muat tebu. Lokasi ada di kawasan Tulungagung. Nah, ternyata untuk laki-laki atau sopir tersebut adalah warga Wates Kediri. Ditemukannya di dalam kabin truknya di depan pabrik gula Mojopanggung Kauman Tulungagung. Kalau kata Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto, sekitar jam 5 pagi laki-laki tersebut yang berinisial NR usia 46 tahun warga Wates Kediri ditemukan tertidur dengan posisi tengkurap di dalam kabin truknya. Namun saat dibangunkan oleh rekannya tidak merespon sama

0: pertama sekali. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan, lalu diteruskan ke Polsek Kalangbert. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, korban dinyatakan meninggal dunia. Dari Kasihumas juga menyampaikan berdasarkan keterangan saksi, korban datang ke pabrik gula sekitar jam 00:30 dini hari dan mengantri di jalur pengiriman tebu. Kemudian korban mengeluhkan pusing dan mual. Korban lalu pamit kepada temannya untuk beristirahat di dalam kabin hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia mabuk.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat ini disampaikan oleh Bapak Hermawan. Pagi kali ini aktivitas beliau sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk yang rencana akan mengarah ke Magetan. Informasinya pagi kali ini lalu lintas jalur utama juga masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat untuk di pagi kali ini. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bu Umi Farida ketika melintas di jalur Guyangan Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Rejoso. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, jadi perlu diwaspadai untuk pengguna jalan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Cuaca untuk pagi kali ini juga masih mendung tipis. Kemudian Bu Siti Asia ini mengabarkan untuk aktivitasnya setelah berbelanja di Pasar Sukomoro Nganjuk. Ini tadi untuk harga cabai rawit juga masih cukup tinggi ya Jamal ya. Informasinya di angka Rp62.000 per kilogramnya. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Bapak Wicaksono, perjalanan dari Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini diinformasikan masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk pagi kali ini juga sudah mulai cerah. Kemudian pesan WhatsApp kita terima ya, yang disampaikan oleh Bapak Johan, perjalanan sudah melintas di jalur Kandangan Kediri. Lalu lintas juga sejauh ini cukup ramai, apalagi yang mengarah ke Pujon Malang. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan juga Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna untuk di pagi hari ini ya, Setru Cakra. Perkiraan untuk cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk akan didominasi cerah sampai dengan nanti di malam hari. Jadi cocok sekali ya untuk berkegiatan di luar ruangan begitu. Tapi meski demikian tetap harus waspada dong seluruh cakra ya. Jadi kalau misalnya Anda pakai kendaraan roda 2, ini disarankan untuk pakai itu ya, tabir surya. Biar nanti tidak terganggu untuk kulitnya begitu ya. Nah, kira-kira untuk di wilayah Anda seperti apa untuk pagi hari ini seluruh cakra? Monggo berbagi informasi di 0852-9001061. Ke gatekeeper is
1: Pak Tris Bianto menyampaikan info di Berangkal Mojokerto. Di sebagian SPBG di sana itu ada yang libur sejak kemarin. Sampai kapan gak tahu, masih nunggu informasi lanjutan. Kami tunggu juga ya Pak Tri untuk update lebih detailnya. Karena kalau di Mojokerto kasus mual dan muntah atau keracunan karena MBG kan tidak ada ya. Kemudian informasi dari Bapak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri, update untuk stok darah hari ini. Golongan darah A ada 85 kantong, B 192, O 208, AB 44 kantong. Jadwal donor darah keliling hari ini cukup banyak, ada 3 tempat. Yang pertama di SMPN 1 Papar jam 7.15, kemudian di kantor kecamatan Puncu jam 7.15 juga, kemudian di kantor kecamatan Pelemahan Kediri itu juga jam 7.15 menit. Mahbub.
0: Lanjut ke Elvan.
2: Ya, Mal, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Kusnul ini yang perjalanan dari jalur Jatikalen menuju ke arah Jombang. Sampai di kawasan Peloso Jombang masih lancar. Tadi lewat jalur Megalu juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai. Kemudian disampaikan oleh Mbak Christine, ini di jalur Kertosono yang ke arah Kediri Kota sampai di Simpang Empat Papar masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Rizka, melintas di kawasan Pujon menuju ke arah Kandangan, tadi berangkatnya dari Kota Batu juga masih lancar. Jalur Pujon banyak mobil pickup muatan sayur, jadi lebih hati-hati saja, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakna Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku siap untuk mengucurkan anggaran terkait bencana secara maksimal jika diminta BNPB. Namun, ia mengingatkan pengajuan anggaran bencana harus memiliki perhitungan jelas. Menurut Purbaya, selama rincian anggaran soal bencana jelas, tentu tidak akan ada masalah. Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah sejauh ini belum ada menyiapkan bantuan untuk warga terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Akan tetapi, jika BNPB memerlukan, tentu akan dibantu anggarannya. Sebab, menurut Purbaya, dampak ekonomi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau tidak terlalu signifikan. Dia turut membandingkannya dengan dampak ekonomi masyarakat pasca bencana banjir di 3 provinsi Sumatera. Hanya saja, pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi ke depannya.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang sedang melintas di beberapa ruas jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Di jam 6:30 atau berkati jam 7 pagi biasanya cukup ramai oleh anak-anak yang berangkat sekolah maupun anak-anak masyarakat yang berangkat bekerja. Seperti di wilayah Mangundikaran Nganjuk di simpang 4 Mangundikaran itu ya, biasanya juga cukup ramai karena di Jalan Barito maupun di dalam kota Nganjuk ini banyak sekolah-sekolah. Sehingga kalau menjelang jam 7 pagi, ini biasanya cukup ramai anak-anak yang berangkat ke sekolah. Begitupun di wilayah Kertosono, lalu juga di wilayah Warujayang dan beberapa wilayah lainnya. Selain itu di wilayah Gondang, biasanya kalau pagi hari ini juga beberapa pegawai atau karyawan pabrik ini udah mulai berangkat bekerja ya, sehingga cukup padat juga. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan seluruh cakra di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya, mal data stok darah hari ini dari PMI Kabupaten Kediri untuk golongan darah A, stoknya ada 21 kantong. Golongan darah B, 38 kantong. Golongan darah O, ada 46 kantong. Dan golongan darah AB, ada 15 kantong. Untuk hari ini, layanan donor darah keliling ada di kantor Kecamatan Puncu dan juga di kantor Kecamatan Plemahan dari jam 7 pagi sampai selesai. Kemudian informasi lain juga masuk tadi disampaikan oleh Pak Putra di jalur Udanau Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di simpang 4 alun-alun Kota Kediri, masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mbak Sukma menambahkan di kawasan Kertosono menuju ke arah Jombang sampai di Bandar Kedungmulyo juga masih aman, ramai pagi ini untuk dominasi kendaraan roda 2 Jamal.
0: Baik. Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Tadi ketika beliau perjalanan di Jalan Barito Nganjuk, dikirimkan ada satu video Jamal ya. Ketika mengarah ke utara, itu antriannya luar biasa sekali yang dari arah utara mau ke selatan. Jadi antrian cukup panjang, hampir ke jembatan Jalan Barito itu ya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di Jalan Barito Nganjuk karena mengingat untuk akses jalannya juga sempit ya, tidak begitu lebar. Terlihat untuk dominasi yang melintas kebanyakan juga untuk pengendara yang akan berangkat sekolah ataupun berangkat bekerja ya. Untuk di pagi ini cuaca juga cukup terik panas ya untuk di pagi kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Samsudin. Beliau selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk. Nah, ini juga posisi berada di simpang 4 Pangsut ya, ini yang dari arah utara. Kalau saya amati, memang terlihat betul kondisi lalu lintas di sana juga cukup ramai, padat-padatnya. Jadi memang perlu diwaspadai ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca pun juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Lalu informasi tambahan kita dapat yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi ketika melintas di simpang 4 Mangundikaran itu yang dari arah utara ya Jamal ya, yang dari arah utara yang lampu merah sisi barat itu posisi lampunya itu menghadap atau miring ke arah utara. Jadi tidak begitu jelas ya untuk pengendara atau mungkin pengguna jalan ketika melihat lampu merah yang sisi barat. Coba kita komunikasikan ke teman-teman di sub ya agar dilakukan penanganan karena kan memang posisi lampunya itu miring begitu. Jadi untuk pengguna jalan tidak begitu jelas untuk melihat lampu tersebut.
0: Lampunya atau tiangnya yang miring?
2: Lampunya Jabal sepertinya. Ini ya, lampunya kayak miring begitu. Jadi untuk
0: agak serong gitu berarti.
2: Iya betul. Oh gitu. Agak serong ya. Jadi kita bantu komunikasikan ke teman-teman di Sub Nganjuk agar dilakukan penanganan. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas perjalanan sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra, pemerintah dan Badan Anggaran atau Banggar DPR RI memangkas alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp11,44 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring perubahan jumlah asumsi makro, terutama proyeksi harga minyak dunia yang diperkirakan lebih rendah. Dalam kesepakatan terbaru, anggaran subsidi energi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp261,50 triliun. Turun dari rencana awal yang mencapai Rp272,95 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, penurunan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan asumsi harga minyak dunia. Sementara itu, dari sisi volume penyaluran energi, perubahan yang terjadi dinilai tidak terlalu besar. Menurut Purbaya, pemerintah masih akan mencermati perkembangan kondisi ke depan sebelum menentukan kebutuhan efisiensi anggaran lebih lanjut. Untuk saat ini, faktor utama revisi subsidi energi adalah penurunan proyeksi harga minyak dunia. Sebelumnya, dalam rapat Banggar DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa perubahan anggaran subsidi energi merupakan bagian dari penyesuaian jumlah asumsi dan parameter dalam RAPBN 2027. Salah satu parameter yang mengalami perubahan adalah volume penyaluran harga bahan bakar minyak atau BBM dan LPG 3 kg. Berdasarkan kesepakatan terbaru, anggaran subsidi energi yang sebelumnya sebesar Rp272,95 triliun menjadi Rp261,50 triliun. Said menjelaskan, penyesuaian tersebut salah satunya berasal dari perubahan anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg. Anggaran untuk komponen tersebut sebelumnya ditetapkan sebesar Rp142,84 triliun. Dalam kesepakatan terbaru, nilainya turun menjadi Rp131,39 triliun. Dengan demikian, terdapat pengurangan anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg sekitar Rp11,44 triliun. Selain anggaran, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI juga menyepakati penyesuaian volume penyaluran BBM subsidi. Volume penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dipatok sebesar 20,09 juta kiloliter, kini menjadi 19,56 juta kiloliter. Untuk subsidi minyak solar, volume turun dari 19,55 juta kiloliter menjadi 19 juta kiloliter. Artinya, terdapat pengurangan sekitar 550 ribu kiloliter. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kg juga mengalami penyesuaian. Alokasinya berubah dari 8,94 juta kg menjadi 8 juta kg. Berbeda dengan BBM dan LPG, alokasi minyak subsidi minyak tanah justru mengalami peningkatan. Volume penyaluran minyak tanah naik 539 ribu kiloliter menjadi 561 ribu kiloliter. Adapun besaran subsidi tetap untuk minyak solar tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap menetapkan subsidi sebesar Rp1.000 per liter.

0: Ya kira-kira untuk di pagi hari ini, Seru Cakra, perjalanan Anda sudah sampai mana? Anda bisa sampaikan juga di 0852 9000 1061. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Samsudin. Selamat pagi, Pak Sam.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Waduh, kabarnya bagaimana, Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat, Mas.
0: Siap, waduh. Pagi ini melintas di mana, Pak Sam?
1: Ini kota-kota, Mas. Dari mulai Belakang Gor, menuju Barito, terus di Ponegoro, Megantoro, terus kembali lagi. Apa yang disampaikan tadi memang betul, Mas. Yang terkait Muhammad tadi, Serong ke barat, barat utara.
0: Jadi gak begitu dan kelihatan ya?
1: Sampaikan. Betul sekali, kita sudah sampaikan di kawan Kisub, melalui tadi langsung respon cepat dari Pak Sekdis Dinas Perhubungan, dengan segera ditindaklanjuti. Betul, dia setiap kesenggol kan banyak bis juga yang
0: betul.
1: Itu ataupun truk dan kendaraan besar. Saya sendiri ketika melintas juga apa itu melihat dengan kita. Memang kalau itu tergeser, akhirnya yang dari arah utara itu melihat yang lampu tengah itu yang berada di barat, yang itu memang nggak kelihatan. Jadi yang miring adalah traffic light-nya, lampunya.
0: Gitu. Oke, bukan tiangnya, bukan ya, Pak ya?
1: Bukan. Oke. Itu kalau di kendaraan besar, memang yang kena itu traffic light-nya.
0: Kesenggol kita dikit gitu ya?
1: Sekali.
0: Oke.
1: Ditindaklanjuti supaya pengguna jalan yang dari arah utara juga bisa melihat, dan ini perlu segera respon cepat, sudah ditanggapi oleh rekan-rekan dari Disub.
0: Siap. Oke, baik. Pagi ini agendanya kemana aja ini, Pak Sam?
1: Untuk saat ini nanti pimpinan berada di pendopo untuk menyampaikan latsar terkait dengan P3K, Mas, mulai dari angkatan 8 sampai dengan 14 nanti bertindak sebagai narasumber Bapak Bupati dan Wakil Bupati juga.
0: Oke, baik. Jadi kota-kota aja ini ya, nggak seperti kemarin-kemarin ya.
1: Kalau kemarin luar biasa,
0: nah, iya.
1: Yang cukup unik adanya ada di Nganjuk, drag race untuk Arko itu.
0: Iya.
1: Adanya memang di Nganjuk seperti balapan Rossi, Mas Jamal juga kru Taka Krisna juga apa itu melihat luar biasa itu.
0: Angkasan
1: yang petani Nganjuk dan adanya hanya di Nganjuk balap Arko.
0: Lah,
1: balap
0: iya.
1: Apa itu kelenteng gitu. Kalau kita di Sukabumi kelenteng gitu. Ternyata kan butuh apa itu kalau tidak mahir itu juga akan kecebur di
0: betul itu, betul Mas. Iya, jadi memang butuh ketakasan juga ya kemarin ya kayaknya ya.
1: Iya. Makanya kemarin itu disiapkan tim medis kalau ada terjadi sesuatu ketika balapan di situ, pasti panitia yang disalahkan. Ternyata panitia lebih cukup tanggap. Jadi luar biasa kemarin.
0: Siap. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sam sudah bergabung.
1: Sama-sama, Mas. Sukses selalu untuk Cakra Krisna. Salam untuk semua kru.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, baru saja ada Pak Kabak Prokopim, Pak Samsudin. Wah, ini luar biasa sekali ya. Hari ini untungnya kota-kota sih ya. Waduh, kemarin itu dari Gondang saya ketemu sama Pak Sam gitu ya. Saya tantangin tuh Pak Sam. Ayo Pak, kita ini balapan gerobak gitu ya. Ya, tapi Nganjuk memang seperti itu ya. Jadi karena Nganjuk, kemarin Pak Bupati juga menyampaikan bahwa Nganjuk itu punya komoditas andalan, unggulan gitu ya, namanya bawang merah tajuk, tanaman asli Nganjuk. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi memang karena Nganjuk ini menjadi salah satu daerah sentra bawang merah di Jawa Timur, sehingga ada atensi, ada perhatian khusus terhadap para petani bawang merah. Kemarin juga dalam giat tersebut, Pak Bupati juga ikut dalam pesta apa namanya panen raya bawang merah di wilayah Gondang. Dan tentunya ini menjadi salah satu kekuatan utama di bagi perekonomian Kabupaten Nganjuk. Ya, dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Seru Cakra, saya Mahbub Jamal. Izin bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.